di Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Lampung mendorong generasi muda berperan dalam pengembangan hilirisasi kopi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kemarin Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengatakan anak muda dapat berkontribusi melalui inovasi produk, pengemasan, pemasaran digital hingga promosi wisata berbasis kopi. Ia juga mengajak komunitas pemuda memanfaatkan momentum kebersamaan untuk menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempromosikan potensi daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Lampung Barat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Big baby. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi di 0812-1124-928. Yang mau ikutan silakan Abang Po ya, atau di 0213504510, 0213440798. Boleh berbagi informasi juga ya Abang Po ya. Bagaimana situasi kondisi lalu lintas di tempat Abang Po saat ini, keramaian di tempat Abang Po saat ini ya. Bisa dibagikan juga sama Aye ya Abang Po ya. Terus saya juga mau tanya Abang Po, di hari ini tanggal 28 Juli 2026 Abang Po, kalau dompetnya bisa ngomong, dia ngomong apa ya Abang Po ya? Kasih tahu Mpok Nova. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo? Ininya belum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Dari 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Iya, Suara Budaya.
2: Selamat pagi Ponope, apa kabar? Sehat.
1: Emang begitu kalau nanya kabar, apa kabar? Kagak lagi.
2: Apa kabar?
1: Nantu. Gitu. Ini Pak Haji Onsor bukan?
2: Iya kayaknya, Pak.
1: Iya kayaknya. Berarti ayah belum tua-tua banget lah ya.
2: Ayah mau tanya dulu nih sebentar nih.
1: Apa nanya apa tuh? Kalau bisa ayah jawab, kalau kagak bisa jangan maksa ya.
2: Iya enggak.
1: Iya udah, apa?
2: Pak Haji barangkali mana? Soalnya kayaknya nama sama, cuman orangnya kan belum ketemu gitu.
1: Iya.
2: Asalnya dari mana?
1: Aye.
2: Iya.
1: Kenapa emangnya? Kenapa sih nanya kayak gitu?
2: Barangkali.
1: Pak Haji, ayo kasih tahu ya Pak Haji ya. Aye tuh udah punya udah punya laki. Udah punya
2: tahu,
1: anak.
2: Tahu, ayah tahu.
1: Iya, mana tahu.
2: Jangan tunjuk ke sana dong, Pak. Barangkali yang saya maksud saya tanya tuh benar atau bukan gitu.
1: Iya, kan ayah juga kaget-kaget, Pak Haji. Pak Haji nanyanya gitu. Mana tahu Pak Haji mau nikahin lagi ayah sama anaknya Pak Haji gitu kan.
2: Enggak gitu.
1: Oh, bukan gitu.
2: Barang kan ayah punya saudara tuh ya di
1: di mana?
2: Di Sumatera Barat.
1: Ini sombong.
2: Iya deh, Ponopa, kalau enggak ya enggak mau nanya kan gitu. Barangkali sempat tahu iya, tahu juga bukan gitu.
1: Pak Haji punya saudara
2: namanya
1: di
2: sama soalnya Nopa gitu.
1: Iya, ayah orang Sumatera Barat, tapi perasaan ayah kagak pernah punya saudara Pak Haji dah.
2: Ayo mau tanya orang tua Ponopa asli Sumatera Barat.
1: Asli Padang, asli Sumatera Barat.
2: Dua-duanya.
1: Berarti
2: bukan, udah cukup situ aja.
1: Oh, berarti salah orang gitu ya.
2: Kalau kagak tahu kan harus bertanya.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, cuman perasaan aja barangkali ini mungkin yang punya saudara saya numpak nih gitu.
1: Iya, ayah orang tua dua-duanya orang Padang, orang Sumatera Barat.
2: Soalnya kalau yang saya punya saudara bapak Padang, ibu Brebes gitu.
1: Oh iya, namanya Nopa juga.
2: Iya, itu aja sih.
1: Iya, dah. Pak Haji kagak nanyain nomor rekening ayah pe? Nanya itu nomor rekening Pak Haji, jangan nanyain.
2: Justru yang lagi dibahas sama masalah dompet.
1: Nah, itu dia tuh. Apa Pak Haji termasuk golongan yang sama sama Kong Dani, sama Pak Hasan gitu kan ye? Yang isi dompetnya kagak ade, sama kagak?
2: Kayaknya hampir mirip Ponopa.
1: Ya elah, capek-capek ayo nanya, jawabannya sama aja.
2: Ya, jadi gini Ponopa ya. Kalau ayah si dompet mungkin ya sama, nggak beda dikit lah sama Kong Dani ya. Kalau Bang Hasan sih lain dong. Kalau dia kan namanya masih muda gitu loh kok.
1: Kata siapa dia masih muda? Pak Haji sok tahu dah.
2: Dibilang pengusaha. Tahu dong ayah bahwa Bang Hasan ya kurang lebih ya kisaran
1: berapa?
2: 40 lah kurang lebihnya ya.
1: Oh, kurang lebihnya.
2: Kalau ayah Bang Kong Dani kan orang yang dibilang udah nggak butuh duit, cuman butuh makan aja gitu.
1: Aji, uang nggak butuh nih. Ya udah kalau gitu.
2: Butuh sih.
1: Isi saldonya Pak Haji. Isi saldonya Pak Haji geser ke ayah dah, kan katanya kagak butuh duit dah.
2: Nah itu dia maksudnya nggak butuh sehari-hari, apalagi kalau kata orang ayah itu orang yang paling sibuk, paling repot dengan ekonomi po, karena dapur ayah dua.
1: Oh, kok bisa?
2: Itu penopak. Nah itu dia makanya saya orang yang bersyukur tuh orang yang santai hidup saya po.
1: Ide.
2: Jadi seadanya loh, bukannya ngaku cukup ya, bukannya aku banyak, tapi cukup po nopak.
1: Iya tapi cukup ya Pak Ji.
2: Beda cukup sama banyak beda.
1: Iya benar.
2: Iya sedikit pun kalau kita nikmatin, kita syukur itu cukup.
1: Alhamdulillah.
2: Apalagi kalau banyak tuh nopak, iya. Lebih dari cukup.
1: Iya itu alhamdulillahnya lebih keras lagi
2: itu,
1: ya Pak Ji.
2: Cuma dompet ayah yang ayah gunakan itu cuman bakal bagi cucu aja.
1: Oh berarti masih ada isinya gitu. Dong.
2: Ya ada sih, cuman ya nggak sebanyak apa yang dibilang orang. Oh ini orang banyak duitnya, enggak.
1: Oh iya, berarti dompet
2: karena
1: masih berfungsi.
2: Karena dua-duanya po masih di luar po, nggak di rumah dua-duanya. Bontot aja dua po.
1: Oh masih.
2: Iya masih bontot aja itu masih belajar po, yang satu di Jogja di UII kuliahnya. Nah kalau yang satu lagi itu di pondok pesantren terakhir kelas 6 SMA sekarang nih po.
1: Oh masih ada yang sekolah.
2: Jadi,
1: nih anak Pak Ji.
2: Jadi minta duit sama bapaknya tuh terbatas, kadang-kadang ya cuman WA aja sih, zaman sekarang kan nggak langsung minta duit tuh po.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, terkecuali cucu nih yang merendeng rumahnya sama saya nih ya, itu kadang-kadang tuh kalau lagi saya nongkrong dia salim tuh, itu baru saya bagi duit gitu, mau berangkat sekolah pulang gitu po.
1: Oke ya, berarti otomatis nggak begitu persis sama Kong Dani ya, isi dompet masih ada ya Pak Ji ya.
2: Ya ade po, nggak banyak, pokoknya ratusan lah, nggak jutaan. Lagi ribet po, naruh duit di dompet jutaan itu po.
1: Iya juga, jarang-jarang orang naruh duit di dompet jutaan sekarang Pak Haji, kecuali
2: nah,
1: ayah
2: iya,
1: gitu
2: itu
1: kan.
2: Dia, lagi pula orang gimana ya, nggak aman kan po zaman sekarang.
1: Apalagi zaman sekarang udah banyak duit digitalnya ya Pak Haji ya.
2: Nah itu dia po, cuman kan kalau kita bagi cucu ribet po kalau mau sekolah.
1: Iya benar-benar, iya sih ya. Masa iya kita bagi jajan sama cucu, mana kurisnya gitu kan, ya mana barcode-nya kan gak mungkin ya Pak Ji.
2: Nah itu dia.
1: Lucu aja. 10-20
2: ribu kita harus ngantongin untuk cucu gitu po.
1: Iya dah kalau gitu dah. Pak Ji udah sarapan nih.
2: Alhamdulillah baru mau nih po. Soalnya ya baru dapat telepon habis dengerin Ponopa baru saya sarapan.
1: Widi, baru tentram aman nyaman sarapannya kalau udah nelpon
2: nah,
1: ya Pak Ji.
2: Nah, itu dia po.
1: Iya. Takutnya keselak lagi makan ya Pak Ji ya.
2: Iya.
1: Hati-hati dah tuh mah udah usia, kalau udah keselak mah berapa entar.
2: Nah itu dia, digeblaknya udah susah kok.
1: Iya bener, takut kalau digeblak itu rontak semua Pak Haji.
2: Nah itu dia kok.
1: Orang ngeplak juga ragu ya Pak Haji ya.
2: Tapi alhamdulillah penopa, ayah walaupun tua itu berat badan masih 80 penopa.
1: Oh alhamdulillah.
2: Iya itu yang saya syukuri, itu nikmat dari Allah itu segitu aja sih.
1: Iya segitu-segitu aja gitu. Ya Pak Haji ya.
2: Iya
1: dah kalau gitu penopa. Sehat-sehat ya Pak Haji.
2: Amin. Alhamdulillah juga sebaliknya untuk Ponopa sekeluarga ya.
1: Iya dah. Salam
2: terima
1: keluarga.
2: Kasih Ponopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek gitu ya penelpon masuk-masuk terus nanyain dulu gitu loh. Kita dulu yang dia tanya tapi kagak nape-nape lah ya. Kalau orang bertanya mbok ya dijawab, mbok ayo jawab. Asal ya. Jangan nanyain Ponopa nyimpen duit di mana. Kagak ya kasih. Lagian yang disimpan kagak ada. Di 0213504510 ya. Ayo ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ponopa.
1: Pagi Aki, gimana kabarnya Ki?
3: Alhamdulillah baik po, sehat-sehat
1: Alhamdulillah. Jonggol gimana Ki?
3: Jonggol aman.
1: Jonggol aman ya Ki ya. Bapaknya si Ono masih di Jonggol kagak Ki?
3: Wah kagak.
1: Oh udah kagak. Oh udah pindah dia, udah kagak di sono lagi.
3: Agak di sana lagi di Subang dia, Po.
1: Oh, udah di Subang. So tahu. Bapak siapa coba ya tanyain. Udah sarapan, Ki?
3: Kebetulan lagi ngopi kok.
1: Alhamdulillah. Sarapan belum, ngopi udah?
3: Oh, udah.
1: Widih, kuat ya lambungnya ya.
3: Yoi, biar tua.
1: Idi, tua-tua keladi ya Ki ya, makin tua makin jadi. Ki, kita temanya ini berandai-andai nih Ki. Seandainya dompetnya Aki, punya dompet kagak Ki?
3: Dompet, nggak pernah pegang dompet po.
1: Oh, nggak pernah pegang dompet, terus duit taruh di mana Ki?
3: Duit?
1: Iya. Yeah.
3: Kalau duit mah po, itu mah rahasia perusahaan.
1: Widih. Kalau kemana-mana maksudnya duitnya ditaruh di mana?
3: Kalau kemana-mana ayah duit tuh di bawah jok motor aja kok.
1: Oh, di bawah jok. Wah, perlu ini mah. Hari ini mau jalan kemana Ki? Mesti kudu dilihat tuh di jok motornya. Tapi di kantong gak ada Ki?
3: Kantong mah kagak ada spesial pun. Buat apaan taruh di kantong ntar jatuh kan.
1: Oh, jadi kalau naruh duit di jok motor?
3: Iya, lagian kalau duit kok kalau ayah nggak dimakan tuh buat apa?
1: Iya bener, duit mah kagak dimakan. Masa iya duit dimakan? Akhirnya dia ada aja. Mana ada orang duit dimakan? Duit, kan orang bilang ya duit mah buat makan. Ya aneh gitu kan ya duit buat makan.
3: Iya. Kenapa tahu aja jawabnya ya?
1: Iya dong. Aneh-aneh aja orang duit buat makan. Orang mah duit buat belanja, ya enggak? Masa buat makan? Mana bisa sorry, duit dimakan? Nah, Piki.
3: Sorry, Po.
1: Apa tuh?
3: Kalau orang Sunda tuh banyak banyak itunya, banyak dagelannya.
1: Banyak dagelannya. Oh, jadi Aki kemana-mana kagak bawa dompet nih?
3: Agak.
1: Oh, kagak. Jadi duitnya ditaruh di jok motor aja kalau kemana-mana.
3: Iya, itu persiapan ya, malum kalau bawa motor takut ban kempes.
1: Iya, benar.
3: Gitu,
1: bensin habis gitu ya, Ki ya. Jadi duit tuh buat itu doang, buat ban kempes gitu, misalnya ngeganjel kalau misalnya ban kempes gitu ya, Ki ya.
3: Enggak, kalau teman butuh gitu kadang-kadang ya suka bisik-bisik.
1: Maksudnya lu punya duit kagak? Goceng dah, goceng pinjem dulu gitu ya. Beli udut gitu ya, Ki.
3: Ya, beli udut dah gitu.
1: Iya,
3: sambil ngopi gitu.
1: Oh, iya dah. Tapi kemana-mana tetap bawa duit kan, Ki ya?
3: Ya bawa lah, kalau nggak bawa duit gimana?
1: Iya, gimana ceritanya? Oke dah. Aki Adi, makasih banyak udah gabung ya, Ki.
3: Oke, siap. Terima kasih untuk Ponova juga.
1: Iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi yang ada di Jonggol. Abang Po nanti terima lagi ya, Abang Po. Di 0812-1124-928. Kita dimari dulu ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh insyaallah berkah mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah
4: Propat FM suara budaya.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di Kabar Jakarta, Bang Po. Kalau dompet bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Orang boleh bohong ya, tapi kalau misalnya dompet bisa ngomong pasti dia kagak bohong ya, Bang Po ya. Apalagi tanggal-tanggal segini nih. Udah ada yang berteriak, "Tolong!" gitu ya. Di 02135045510. Halo, selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Azik.
2: Halo Ponova, selamat pagi. Assalamualaikum Ponova yang cantik, yang
1: bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ica yang ada di Bone. Tumben pagi-pagi
2: Ponova, udah bangun. Ponova lama banget di telepon pagi-pagi. Lu ada 1 tahun kali.
1: Hah? Kenapa? Udah 1 tahun kagak nelpon-nelpon pagi?
2: Iya.
1: Yang nanyain siapa?
2: Lama sekali. Ah?
1: Yang nanyain siapa?
2: Yang nanya enggak ada, coba
1: mau informasi doang.
2: Iya kan, kadang tuh ada yang bilang Ica kemana ya, udah lama nggak
1: telepon. Oh, Ica kemana, udah lama kagak nelpon gitu ya. Akhirnya nongol ya.
2: Ini nongol pas kemana juga Ica sakit, Ponova.
1: Oh iya, dirawat enggak?
2: Iya.
1: Hah? Dirawat di rumah sakit?
2: Enggak, cuman sebetulnya sih bukan sakit fisik ya, pas awal-awal itu cuman sakitnya tuh kayak sedih-sedih gitu kan.
1: Oh,
2: gak mau makan, tiba-tiba sakit asam lambung gitu.
1: Oh, sakitnya,
2: lama sampai bulan Juni.
1: Sakitnya
2: loh, bulan
1: sakit
2: Juni.
1: Dalam gitu ya, mentalnya yang
2: dari
1: sakit.
2: Dari bulan puasa sampai awal bulan Juli nih. Aku baru ada semangat lagi.
1: Oh, yang
2: sama
1: itu
2: sekali,
1: yang
2: ada semangat telepon, semangatku hilang. Ponoka.
1: Yang karena kepergian mama.
2: Iya, di situ mulainya, di situ sedih-sedih gitu.
1: Oh iyalah,
2: ya, tiba-tiba sakit lambung, sakitnya kemana-mana kan, katanya banyak pikiran juga, jadi di situlah.
1: Iyalah, penyakit fisik itu kan sebenarnya datangnya penyakit fisik itu awalnya kan dari sakit mental kita dulu.
2: Betul, dari pikiran di situ.
1: Iya.
2: Nah, pas aku telepon pertama kali itu kan waktu telepon apa di SBN tuh, pertama kali telepon itu di SBN bulan awal Juli.
1: Oh iya, itu awal nelfon lagi tuh.
2: Aku bilang, ya Allah, masa aku begini terus gitu kan?
1: Iya dong.
2: Gitu.
1: Iya, masa kayak gitu terus gitu ya?
2: Bangkit begitu Ponova, soalnya
1: iya.
2: Kalau sedih-sedih begitu pasti itu nggak sembuh-sembuh icanya gitu.
1: Iya.
2: Jadi aku
1: benar-benar
2: lagi supaya senang-senang lagi.
1: Iya, karena orang yang pergi tuh dia udah selesai kan maksudnya.
2: Iya, makanya ku bilang
1: kita dong yang harus ngelanjutin hidup lagi. Kalau misalnya Ica sedih terus sedih terus, yang ada mamanya di sana juga nggak tenang gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kan dia juga pengen lihat anaknya bahagia.

0: Itu kan.
1: Iya,
0: Iya
1: iya.
0: dah. Sekarang udah nggak sedih.
1: Udah nggak sedih lagi,
0: Tak, kata kata
1: sudah
0: kata kata
1: apa?
0: kata kata
1: Udah mulai aktif-aktif lagi gitu menelpon.
0: Iya dah.
1: Kalau dulu tuh
0: Kalau
1: nggak mau nelpon, nggak mau,
0: kalau
1: pokoknya
0: masih
1: nggak mau
0: sedih,
1: ngomong itu juga nggak mau.
0: Mpok Nova mau kirimin pisang busuk ke sana. Yang ada makin busuk nyampe sono ye.
1: Iya.
0: Iya dah. Ya deh, Ica biasanya pakai dompet nggak kalau kemana-mana?
1: Oke lah.
0: Oh pakai. Nah kalau misalnya hari ini ya, kalau dompet
1: Ya.
0: Ica bisa ngomong, dia ngomong apa coba?
1: Mau ngomong apa ya?
0: Ngomong apa ya?
1: Ngomong apa orang sama aja kan tanggal 1 sampai tanggal 30 juga sama kok.
0: Lah kok bisa kosong juga kayak Kong Dani gitu dompetnya.
1: Kalau Ponova tuh beda, kalau Ponova tuh awal-awal bulan tuh tebel, pas
0: Nah.
1: lama-lama tipis.
0: Eh, jangan salah, ayo mah dari awal bulan sampai akhir bulan dompet eh tebel
1: Oh
0: terus.
1: gitu. Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Iya, iya kan. Nah, kalau Ica
1: Kalau Ica mah sama aja sih Ponova, sama aja kayaknya.
0: Tapi dompet isi, diisi dompet, diisi uang dompetnya.
1: Ada di sini tapi nggak banyak sih kan aku
0: Iya,
1: juga
0: kalau
1: itu ambil
0: bapak-bapak
1: pas
0: yang tadi kan
1: ininya
0: dompetnya bukan buat isi uang, buat isi kartu doang
1: isinya
0: katanya.
1: apa
0: Iya,
1: oh gitu oh gitu
0: kalau Ica isi dompet uang.
1: KTP juga
0: Iya, KTP juga, tapi
1: ATM
0: ada
1: juga
0: uangnya
1: kayak
0: kan?
1: gitulah kayak kartu juga
0: Iya, tapi
1: kayak
0: ada uangnya kan?
1: ada tapi nggak banyak
0: Oh, tapi nggak banyak. Tapi kalau dompetnya bisa ngomong nih, hari ini dia ngomong apa coba? Kira-kira dia ngomong apa sama
1: Ngomongnya
0: Ica?
1: ini
0: Lu isi guanya
1: apa
0: segitu-segitu
1: ya?
0: doang, lu kagak punya duit apa gitu? Dia
1: Gak tahu ngomong apa.
0: pasti dia ngomong, lah masa segini-segini terus gitu lu kagak ada nama-nambahnya?
1: Kayak gitu lah.
0: Iya. Kali-kali banyak dong teman-teman gua gitu kan, ye.
1: Iya.
0: Ya, iya. Ketawanya nggak ikhlas banget. Jangan-jangan nggak ada isi jadi dompet hari ini.
1: Iya kosong memang.
0: Kosong memang.
1: Ada sih cuman cuman untuk beli nasi kuning nanti nih. Aku mau ke
0: Aizit.
1: pasar ini tapi hujan tadi.
0: Oh hujan,
1: Nggak
0: hujan di
1: jadi
0: Bone ya.
1: hujan.
0: Alhamdulillah Bone
1: Iya.
0: hujan. Pasarnya dekat sana, Cak. Jalan kaki ke pasar.
1: Jalan kaki di sini di sebelah rumahku ini pasar. Habis itu
0: Wih.
1: tadi malam juga hujan. Ponova
0: Berarti
1: di sini.
0: bawa duit 50.000 ke pasar dekat rumah tuh udah banyak kali dapat ya.
1: Cukup itu mah kalau buat tidak sendiri.
0: Widih, iya.
1: Itu cuma beli apa coba? Paling aku jajan sih.
0: Iya benar. Ke pasar cuma jajan doang.
1: Iya karena aku juga di sini pun sendiri di sini nggak ada mama lagi. Aku paling
0: Oh.
1: ponakan datang sekali-sekali gitu. Aku sepi, pokoknya kesepian.
0: Iya, elah.
1: Yang ada cuma SBN aja temenin aku.
0: Oh, jadi nggak masak ya?
1: Masak juga sih, tapi sekali-sekali aku
0: Oh,
1: kadang
0: masak juga.
1: lagi
0: Iya,
1: masak.
0: kalau
1: Kadang
0: sendiri
1: besok
0: ini.
1: nggak masak lagi, kayak males Ponova, nggak ada mama juga,
0: Iya,
1: sedih aja
0: siapa
1: nggak
0: yang
1: mau masak kayak
0: makan?
1: kayak gitulah.
0: Iya kan kalau
1: Iya
0: sendiri
1: nggak ada
0: yang
1: makan
0: makan.
1: juga. Aku makan juga paling sedikit gitu, kayak nggak enak makan gitu, nggak
0: Iya.
1: enak pokoknya nggak enak lah gitu, nggak ada mama nggak enak.
0: Iya daripada mubazir mendingan beli di warung makan ya enggak sih?
1: Iya, iya kan kebetulan begitu.
0: Iya dah.
1: Habis
0: Oke deh.
1: masak-masak juga nggak ada yang makan juga.
0: Iya dah. Oke deh, Cak. Makasih banyak ya, Cak ya. Halo.
1: Iya, Pondok Pamus. Saya
0: Kok?
1: sih ya, salam buat semuanya aja.
0: Oke, makasih ya. Jangan
1: Oke,
0: sedih-sedih lagi
1: Assalamualaikum.
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Iya.
0: wabarakatuh. Ada Ica di Bone, katanya lagi sedih. Baru pulih dari sakit. Sakitnya bukan sakit fisik, Ponopa. Sakitnya sakit mental. Sakitnya tuh di... Tapi benar ya, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang yang kita cinta, apalagi orang yang paling dekat ame kita, ibu gitu ya. Ya susah barangkali untuk move on. Tapi mau gak mau ya Bang Po ya. Yang pergi ya udah ada jalannya masing-masing. Tinggal kita yang di sini ya Bang Po ya. Yang terpenting itu bagi orang tua adalah doa dari kita ya. Doa anak yang soleh dan soleha gitu. Oke deh Ica, semangat ya Ica ya. Di 0213504510. Halo, selamat pagi. Kabar Jakarta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam
2: Mbok Nova.
0: Iya, Pak
2: Sarah.
0: Mukimin dan Ibu, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat, baik, baik saja.
2: Sehai saja, Mbok.
0: Sehai saja, sehat. Sehat ya, sehat. Sehai, sehai.
2: Iya.
0: Iya. Ini lagi di rumah berdua nih.
2: Di Jepara.
3: Di Jepara ini,
0: oh, Pak. Widi udah nyampe di Jepara aja, kagak ngajak-ngajak. Iya. Di Jepara ya, tempat sape?
2: Tempatnya Ete, Mbok.
0: Oh, tempatnya Ete. Tempatnya Ete berarti adik mama atau adik papa atau
2: adik ibu?
0: Iya, adik ibu. Dalam rangka apa ke Jepara Pak Mukimin? Dua-dua lagi ke Jepara ya?
2: Iya, dua-dua.
3: Dua.
2: Kan itu Ete saya kan anu yang satunya kan
3: meninggal
2: terus.
0: Oh, innalillahi.
2: Sekarang peringatan 100 harinya, Mbok.
0: Oh, hari ini.
2: Kemarin.
0: Oh, kemarin peringatan 100 harinya. Makanya keluarga pada ngumpul di situ ya.
2: Iya.
0: Surakarta ke Jepara berapa jam perjalanan, Ibu?
2: Satu hari full.
3: Satu hari.
0: Oh, satu hari juga. Lumayan ya.
3: Sampai jam 5.
0: Naik apa Pak Mukimin sama Ibu ke sono?
3: Naik bis.
0: Oh, naik bis. Berarti berangkatnya udah beberapa hari yang lalu.
2: Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat berangkatnya. Mbok. Berarti nyampenya Sabtu.
2: Jumat sore, malam Sabtu nyampenya, Mbok.
0: Oh, malam Sabtu. Oh, Jumat sore nyampenya malam Sabtu. Acaranya hari Minggu.
2: Hari Senin.
0: Oh, hari Senin, 100 harinya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Nah, terus rencana balik ke Surakarta apakah gak balik? Di Jepara aja ngejogrok?
2: Enggak kan Surakarta.
3: Nanti rumahnya.
0: Bukan ditempatin, dibawa sama tikus, dipindahin ke rumah gitu kan ya. Jadi rencana pulang ke Surakarta kapan nih, Pak Mukimin dan Ibu? Ya,
3: insya Allah Sabtu kemungkinan.
2: Sabtu kemungkinan, Mbok.
0: Oh, liburan dulu satu minggu ya.
2: Iya, kan sudah 3 tahun.
3: Saudara-saudara dulu.
2: Oh. Sudah 3 tahun nggak pulang ke Jepara gitu.
0: Oh, Mbok. Udah 3 tahun nggak pulang ke Jepara. Iya. Dah puas-puasin dah di sana. Nah, ini kita lagi ngomongin dompet nih. Kalau Pak Mukimin sama Ibu suka bawa dompet nggak?
2: Kalau ke warung.
0: Oh, ke warung.
3: Uang kok nggak suka gimana?
0: Oh, iya.
3: Uang kok.
0: Oh, Pak Mukimin masih pakai dompet tuh untuk naruh uang?
3: Masih.
2: Iya,
0: kalau Ibu masih pakai juga dompet?
2: Iya, Mbok, tapi kalau belanja yang dekat-dekat saja ya cukup di kantong baju gitu.
0: Oh, tapi kalau kayak ini nih pulang ke Jepara pasti dompetnya diisi gitu ya.
2: Iya, pasti.
0: Kira-kira nih hari ini kira-kira hari ini dompetnya ngomong apa nih?
2: Wah, kalau hari ini tuh dompetnya ngomong tipis gitu.
0: Oh, kalau hari ini dompetnya ngomong tipis, oi gitu ya.
2: Iya, tipis.
0: Aduh. Sama itu Pak Mukimin juga begitu.
2: Iya, Mbok.
0: Oke, baik. Tapi tetap ya kalau mau kemana-mana bawa dompet ya Pak Mukimin dan Ibu ya.
2: Iya kan, dompet tidak hanya untuk naruh uang, Po, untuk naruh KTP juga.
0: Iya benar, untuk naruh kartu ya.
3: Kunci juga.
0: Iya, ya berarti tetap ya kemana-mana bawa dompet yang ditaruh uang ada di sana isinya gitu ya.
2: Iya, Mbok.
0: Oke, dah kalau gitu. Tapi kalau hari ini dompetnya ngomong, kalau katanya Ibu tadi pasti ngomongnya tipis. Tipis gitu.
3: Isi lagi.
0: lagi dong isi gitu ya.
2: Iya. Diisi lagi nanti udah kalau sampai ke Surakarta, Mbok.
0: Oh, iya diisi lagi sampai Surakarta ya. Oke, dah mudah-mudahan nanti nambahnya banyak ya, Ibu ya.
2: Amin, Po. Makasih doanya.
0: Iya. Lancar semuanya di sana. Salam buat keluarga yang ada di Jepara ya, Bu.
2: Iya, Po.
3: Udah lancar.
0: Amin.
2: Makasih banyak, Po.
0: Oke, deh. Makasih pada sehat-sehat semuanya.
2: Amin, makasih. Muka Mbok Nova juga sehat.
0: Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Mukimin dan Ibu di Surakarta, lagi di Jepara katanya ya. Lagi 100 hari saudara ibu gitu ya. Etek, tahu etek deh. Tahu si ibu etek ya. Ya berarti saudaranya ibu ya. Kalau di Padang mah saudara ibu kebanyakan dipanggil etek, dipanggil makwo ada ya. Dipanggil siapa lagi, dipanggil incim ya, kalau saudara-saudara kita yang ada di Padang, kalau di Padang tuh ya Bang Po ya. Oke Bang Po, nyebabin cangcing semuanya Bang Po ya. Ampe dimari dulu. Ponopo mau kemana? Gak kemana-mana. Nanti bakal balik lagi ya Bang Po ya. Setelah kabar berita kita hadir lagi dan ngobrol lagi nih Bang Po tentang dompetnya Bang Po. Yes, siap-siap. Mau nanya lagi nih, dompetnya bisa ngomong. Ngomong apa kira-kira?
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Perompat Jakarta.

Abang Po, Komisi EDPRD Jakarta meminta Dinas Pendidikan mendata ulang seluruh gedung sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat dalam rapat pembahasan KUAPPAS APBD 2027 Senin kemarin. Ketua Komisi EDPRD Jakarta M. Subki mengatakan, pendataan ini diperlukan agar program rehabilitasi sekolah dapat disusun secara menyeluruh dan mencegah terulangnya insiden bangunan sekolah roboh. Selain itu, Komisi E juga mengusulkan penambahan sekolah swasta gratis, pembangunan sekolah luar biasa, serta pemeriksaan kondisi bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana merevitalisasi kawasan Pasar Seni Sanggigi di Kabupaten Lombok Barat mulai 2027 dengan anggaran 81 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur NTB Muhammad Iqbal mengatakan penataan ini dilakukan untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi melalui konsep modern yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Menurut Iqbal, kawasan ini akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas dan UMKM berkonsep mall terbuka dengan tetap menjaga estetika lingkungan. Program ini diharapkan bisa berkonsep, maksud kami bisa meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Senggigi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Din, baru kita balik lagi ya Bang Po di Kabar Jakarta bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Seperti biasa ya berbagi info cuaca dulu ya Bang Po ya. Yang mungkin mau kemana-mana ya Bang Po hari ini, yang mau keluar rumah seharian, paling tidak pengen tahu dong ya, kayak apa ya Bang Po ya info cuaca hari ini, kayak gimana ye?
2: Cakep sekampung.
3: Lo. Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ye?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari Selasa 28 Juli 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca di Kepulauan Seribu akan cerah berawan. Sementara cuaca cerah mendominasi wilayah Jakarta, yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan meluas menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sore hari. Sedangkan pada sore hari, langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu masih akan cerah berawan. Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan langit cerah menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Untuk suhunya, Bang Po, berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 32 hingga 82%. Info lengkapnya, Bang Po, untuk info cuaca bisa dilihat Abang Po ya di bmkg.co.id.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
4: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, suara budaya Jakarta.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang yang top deh ah. Insyaallah berkah mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Balik lagi bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta. Abang Po nya Mbak Bencangcing, kita balik lagi ya Bang Po ya, yang masih pengen gabung silakan, masih ada kesempatan buat gabung di teleponnya di 02135045510 atau di 08121124928. Seandainya hari ini tanggal 28 Juli ya Bang Po ya, dompetnya bisa ngomong, kira-kira dia ngomong apa ya? Kalau dompet bisa ngomong ajik. Halo, selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta, Pak Nova yang cantik, Bambam.
1: Iya, selamat pagi Bu Umi. Ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Amin, amin. Bu Umi lagi di mana?
2: Ya. Ada di rumah terus, Pak.
1: Oh, ada di rumah terus. Enggak kemana-mana. Ya.
2: Kemarin ke rumah sakit kontrol.
1: Oh, alhamdulillah. Gitu. Kemarin sempat kontrol ya.
2: Ke lab, ya besok ke dokter.
1: Itu ke rumah sakit sendirian apa diantar anak?
2: Sendiri naik ojek, Pak.
1: Oh, sendiri naik ojek.
2: Rumah sendiri.
1: Bukannya kalau ke rumah sakit itu dari luar itu kan jalan dulu tuh ke tempat yang dituju, ke loketnya?
2: Enggak. Kan di rumah itu pinggir jalan, jadi ojeknya masuk depan rumah terus bonceng langsung turun di depan rumah sakit juga langsung ke satpam.
1: Oh, baik. Ya. Jadi kalaupun sendiri enggak terlalu capek lah jalan ya, Bu Umi ya, enggak repot ya.
2: Jalan nih, Pak. Iya.
1: Oke deh, kalau gitu. Ini tema kita hari ini tentang isi dompet nih, Bu Umi. Ya. Kira-kira Bu Umi kemana-mana masih bawa dompet enggak?
2: Bawa dong.
1: Oh, bawa iya. Dong. Tapi itu dompet masih ada isi duitnya enggak?
2: Ada, Pak.
1: Ada dong. Iya, enggak kayak Kong Dani gitu ya, dompet cuma buat pajangan doang.
2: Ada duit, ada kartu 6 biji, kartunya banyak

0: longgar, longgar jadinya banyak angin. Tapi kalau tanggal 1, tanggal 2, aduh sesek banget.
1: Ya Allah, kalau tanggal-tanggal segini, aduh katanya kan, legaan nih gitu ya.
0: Iya, kalau tanggal 2 ngomongnya katanya longgar, banyak angin masuk. Tapi kalau tanggal 1, tanggal 2 gitu, aduh gerah banget, Mbak. Ketempitan. Gitu, Mbak.
1: Waduh, jadi kalau kalau tanggal-tanggal kayak gini nih, aduh, ini agak longgar gitu ya?
0: Ya, kedinginan, banyak angin.
1: Ada nafasnya lah ya, ada nafasnya. Kalau tanggal 1, tanggal 2, aduh, nggak bisa nafas gitu ya, Bumi ya?
0: Iya. Terus banget kerah, nggak bisa nafas.
1: Tapi Bumi tipenya orang yang suka bawa dompet kemana-mana ya?
0: Bawa terus, Pak.
1: Bawa terus ya.
0: Kemana-mana,
1: iya. Dompetnya isi duit ya, Bumi ya.
0: Iya, dompet sama duit sama kartu.
1: Iya, kalau bapak-bapak kan dompetnya isi kertas semua sama kartu semua buat ngeganjal di belakang doang sama dia.
0: Iya. Punya tempat rahasia kali, Pak.
1: Iya kali ya, namanya juga bapak-bapak enggak mau ketahuan sama istrinya ya, Bumi ya.
0: Ya masa pergi gak bawa duit, punya tempat rahasia. Di mana rahasianya itu?
1: Oke deh Bumi. Oke Bumi, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Nova, sehat selalu Pak Nova.
1: Sama-sama Bumi.
0: Yo. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Umi. Angkat gak ya ini? Angkat gak ya? Angkat gak ya? Angkat gak ya? Angkat aja. Halo, selamat pagi. Mang Tono, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ayah sehat walafiat.
2: Amin. Menyendiri nih.
1: Siapa yang menyendiri? Enggak mah, ayah mah orangnya kagak suka menyendiri, ayah suka yang rame-rame. Ngapain gitu. Kita menyendiri-menyendiri?
2: Kirain menyendiri ya.
1: Enggak dong.
2: Jagoannya kemana? Jagoannya lagi kemana tuh, enggak ada.
1: Lagi istirahat dia.
2: Iya,
1: oh, dia lagi dapat istirahat ya. 2 hari ini Selasa Rebo nih.
2: Oh, gitu. Bagus.
1: Iya.
2: Selamat istirahat.
1: Iya, buat siapa?
2: Buat yang istirahat.
1: Iya, benar. Mang Tono kagak istirahat kan?
2: Iya, udah istirahat ini di rumah.
1: Udah di rumah, kagak kelarang-kelenong.
2: Udah nyantai udah.
1: Widi, mantap. Hari ini enggak gawe apa?
2: Ya, berangkat pagi biasa jam 6 nganter dulu Konopa sampai itu Simatupang balik lagi udah nganter doang kan.
1: Oh, bukan jadi
2: saya mah pagi doang nganter.
1: Oh, keluar rumah itu habis subuh.
2: Iya. Keluar rumah ini emang jam 6 aja.
1: Oh, keluar jam 6.
2: Nganter doang.
1: Nganter. Nganter siapa?
2: Ganter yang diantar tuh.
1: Iya benar. Yang diantar mau dianterin.
2: Oh iya mau banget.
1: Oh mau banget. Kalau ayah mah kagak ogah kalau diantarin Mang Tono mah.
2: Iya, yang jelas perempuan yang diantar gitu aja.
1: Oh iya. Kalau laki kagak mau tuh.
2: Enggak ada.
1: Oh enggak ada. Yang pasti nyarinya yang perempuan ya.
2: Yang perempuan.
1: Iya benar-benar nih si bapak-bapak ya.
2: Kalau laki-laki yang diantar pasti perempuan gitu.
1: Kalau dapat yang laki di cancel tuh.
2: Nah, cancel. Panopa mau diantar?
1: Enggak mau, ayah mah ogah diantar Mang Tono. Rugi kalau diantar Mang Tono. Mendingan ayah cari yang muda yang nganterin ayah.
2: Yang muda mah ya yang muda mesti ngedidik. Yang tua mah enggak perlu dididik, lu tahu.
1: Yang muda sekarang mah sudah punya banyak pengalaman. Apaan coba? Mang Tono kalau kemana-mana masih bawa dompet, Mang?
2: Harus. Harus ada dompet. Tapi maksudnya dompetnya apa dulu nih? Dompet SIM, dompet.

0: Kak Tepe dengan
1: Wih,
0: kabar
1: banyak orang
0: ada.
1: kaya,
0: Komplit itu.
1: punya banyak dompet dianye.
0: Isinya, isinya.
1: Iya.
0: Isinya apa dulu?
1: Dompet isi
0: dompet
1: uang
0: yang
1: ade.
0: bikin. Nah, masalah dompet isi uang itu ada.
1: Oh, ada dompet yang isi
0: Tapi,
1: uang. Tapi.
0: Iya, tapi ada tapinya.
1: Oh, ada tapinya.
0: Jarang dibuka.
1: Udih.
0: Nah, jangan dibuka kalau dia, makanya kalau dia bisa ngomong tadi dia pertanyaan gitu. Kalau dia bisa ngomong kan ya.
1: Jangan buka gitu ya.
0: Nah, jadi dia sedih Mbak Ropa.
1: Iya.
0: Kalau dia bisa ngomong dia sedih. Kenapa? Kok aku nggak dilihat-lihat gitu.
1: Oh gitu. Itu isi uangnya, isi uang itu uang tahun 45.
0: Karena uang jadi uangnya uang udah nggak berlaku.
1: Iya, uang tahun 45
0: gitu,
1: gitu
0: buat,
1: kan ya.
0: Benar,
1: benar. Uang 500-an yang ada temannya Mang Tono itu yang lagi di pohon kan?
0: Tapi bener, tapi ada penopa yang kalau ada yang nyari nih duit seratusan yang lama nih, seratus perak yang merah tuh.
1: Iya yang merah,
0: boleh
1: iya bener.
0: Tuh penopa.
1: Oh,
0: ada yang beli nggak tuh?
1: Oh, Bang Tono ada tuh.
0: Banyak itu punya simpanan.
1: Oh, banyak punya simpanan. Yang waktu Lebaran tahun kemarin tuh nggak sempat dibagi-bagi, udah sekarang
0: nah,
1: tuh jadi barang antik
0: itu.
1: Gitu ya.
0: Gara-garanya dulunya disimpan, Lebaran gak semua kebagiin.
1: Makanya jadi orang jangan pelit.
0: Kalau bakal ketemu dibagi.
1: Jadi orang jangan pelit.
0: Iya, makanya itu masih ada barang lama. Ternyata udah gak laku, jadi punya barang antik.
1: Untung masih ada.
0: Boleh
1: gitu
0: tuh.
1: Ya. Untung gak dimakan rayap
0: iya.
1: Ya.
0: Wih, kagak itu mah, dilestarikan.
1: Iya, dilestarikan. Siapa Mang Tono dilestarikan?
0: Harus.
1: Oh, Mang Harus.
0: Biar mengingat terus.
1: Oh, Mang Tononye.
0: Ya.
1: Mang
0: Iya.
1: Tononye.
0: Nah, iya dong. Masih ada.
1: Oke deh kalau gitu. Oke deh Mang Tono.
0: Si Adi mana? Si Adi udah muncul belum?
1: Udah,
0: Pada
1: tadi.
0: Udah muncul.
1: Nomor 2 dia.
0: Mantap. Iya, selamat aja semuanya. Pokong Dani itu udah apa kabarnya gimana sih?
1: Kabar baik
0: Dani,
1: alhamdulillah. Yuk,
0: Pokoknya kita salam aja semuanya yang lagi sakit, semoga lekas sembuh.
1: Amin ya Allah.
0: Gitu.
1: Iya
0: yang
1: dah.
0: Lagi sehat, semoga banyak rezekinya, dompetnya dilihat terus, diambil terus,
1: Amin.
0: Ditransfer terus ke Mang Tono siap membuka transferannya.
1: Aidi. Oke, Mang Tono. Sehat-sehat ya.
0: Iya, salam semuanya.
1: Yuk.
0: Kalau maafin ya, maaf lahir batin.
1: Kagak nape-nape dah, dimaafin.
0: Semoga Ponopa sehat selalu.
1: Amin.
0: Sukses.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Tono yang katanya udah di rumah ya. Senang banget ya jam segini udah di rumah. Tugasnya cuma nganter doang ya. Sehat-sehat untuk semuanya. Mpok Nopa bakal kembali lagi nanti ya Bang Pok ya di Kabar Jakarta. Kabarnya gimana tuh?
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
3: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.
3: Misi, Bang. Kojek nih. Hahaha.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, iya masih bareng Ayam Ponopa Kalista di Kabar Jakarta untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 Abang Po. Ntar lagi kita di obrolan komunitas ya Abang Po ya. Pagi hari ini bakal menghadirkan Bang Dede Nuriman, Ketua Sanggar Satria Sunda Sakiti ya. Sakiti, sakit kali ya kalau disakiti, jangan dong. Mengangkat tema kembali ke tradisi, mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Nanti ya Bang Po ya, yang mau ikutan silakan di 0812-1124928 ya. Di WhatsApp aja ya Bang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol sama Bang Dede Nuriman. Kang dong ya, Kang Dede Nuriman. Ya, yeah, Bang Po jangan kemana-mana.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: 92,8 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa, kita kembali dalam obrolan komunitas Sabangpo untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Hari ini kita bakal ngobrol dengan Dede Nuriman atau yang biasa disapa dengan Kang Nur ya, sebagai ketua Sanggar Satria Sunda Sakti. Oh, Sunda Sakti. Kirain tadi Sunda Sakiti gitu ya. Sunda Sakti, mpok nopak mata kali ya. Ya tapi beneran di situ bacaannya. Nah, hari ini kita mengangkat tema kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Kita coba menyapa biasa aja boleh lah. Tadi kita telepon kagak diangkat, coba lagi kita telepon ya. Biasa aja boleh. Ini udah biasa kita telepon. Ntar ya kita coba ya ngubungin ya. Nah, semoga aja diangkat nih ya. Lah kagak nongol. Ini. Abang Po boleh gabung nanti di 0812-112-4928 atau di telepon kita yang satu lagi di 021-344-0798. Ini udah kita telepon-telepon kagak diangkat. Katanya telepon biasa boleh. Terus gimana ini ceritanya? Lah orangnya kemana? Barusan WhatsApp loh dianya. Udah pergi lagi. Bentar doang. Halo? Oh enggak, belum nyambung. Ya udah kalau gitu kita coba telepon ini ya. Kayaknya kalau menurutnya Kang Dede telepon biasa telepon ini kali ya. Kita coba ya, kita coba menyambungkan diri bersama Kang Dede. Semoga ini diangkat sama Kang Dede. Yang mana tadi teleponnya? Oh yang ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba menyambungkan diri bersama Kang Dede di obrolan komunitas ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana aja Kang, tadi kita teleponin pakai telepon biasa kagak nyaut-nyaut.
1: Ada dari tadi standby malah. Aduh. Karena beritanya harus standby.
0: Iya, tadi kita teleponin pakai telepon biasa yang nomor 02135 kagak diangkat-angkat.
1: Siap-siap Teteh, siap.
0: Siap-siap. Kang Dede lagi di mana? Kang Nur apa Kang Dede nih maunya dipanggilnya?
1: Dua-duanya juga sama.
0: Sama ya, satu orang gitu ya, dua nama ya, satu orang ya.
1: Iya.
0: Ya udah dah.
1: Karena memang namanya Dede Nuriman.
0: Oh, namanya Dede Nuriman. Ya dah mau dipanggil enaknya aja ya. Yang biasa ini Kang Nur gitu ya.
1: Siap,
0: Teteh, oke, siap. Oke, dah. Kang Nur lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di tempat mana gitu?
1: Masih di rumah, belum keluar.
0: Oh, belum keluar, masih di rumah. Hari-harinya kegiatan Kang Nur apa, Kang?
1: Ya, hanya seputar seni dan budaya.
0: Widih, mantap. Hanya seputar seni dan budaya. Tapi itu luar biasa, walaupun cuma putarannya itu ya. Itu mah luar biasa banget ya. Berarti ngelola sanggar aja, Kang, hari-harinya?
1: Ya, karena memang itu yang bisa.
0: Ini Sanggar Satria Sunda Sakti ya, Kang, ya?
1: Ya, kebetulan memang itu komunitas. Itu sebuah paguyuban yang memang... kantor DPP-nya ada di Kopo, Bandung.
0: Oh, kantor pusatnya itu ada di Bandung.
1: Iya, di Jalan Manglib nomor 15A, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kopo, Bandung.
0: Oh, berarti ini yang di Kota Bogor, ini cabangnya.
1: Iya, kita memang diberi mandat oleh ketua agar kita bergerak untuk memulai seni dan budaya Sunda khususnya di Kota Bogor.
0: Nah, itu di sanggar ini ada kegiatan apa aja, Kang? Boleh diceritakan, Kang?
1: Kita seputar seni kesundaan, ada seni tari, ada degung. Nah, rencana memang kita akan tampil degung, di mana degung ini anak-anak sekolah yang akan kita tampilkan.
0: Nah, selalu ada kegiatan setiap harinya di Sanggar Satria Sunda Sakti ini?
1: Kebetulan memang saya kan penggiat seni di Kota Bogor. Jadi otak saya bagaimana seni dan budaya Sunda di Kota Bogor ini terus ada, terus bergeliat.
0: Pendirinya siapa sih, Kang, ini?
1: Kalau untuk Kota Bogor, saya sendiri, Ki Kikomara. Sama satu lagi memang unik, perempuan yang memang luar biasa.
0: Oke, unik ya Kang. Beda ya sama Ayah gitu ya. Kalau Ayah nggak unik Kang, Ayah langka. Nah, gimana tuh awal mulanya bisa berdiri Sanggar Satria Sunda Sakti ini di Bogor, Kang?
1: Awalnya kita dikenalkan oleh tokoh budaya Jawa Barat namanya Abah Jerik. Kebetulan beliau tinggal di daerah Sukabumi, kita diajak ke Bandung, akhirnya kita komunikasi, dan akhirnya setelah komunikasi dengan ketua Kiai Haji Yudi Irfan Daniel MA, kami diberi mandat untuk membesarkan Satria Sunda Sakti di Kota Bogor.
0: Apa yang mendorong Kang Nur tuh untuk melestarikan seni dan budaya atau mendirikan ini ke Sunda Sakti ini, Kang?
1: Kebetulan memang diawali rasa khawatir, rasa yang memang kita sedikit cemas dengan keberadaan tembang Sunda Cianjuran, khususnya di Kota Bogor. Nah, kalau untuk kecapi sama suling mungkin banyak yang memang lahir, regenerasinya lahir. Tapi untuk juru-juru mamaos tembang Sunda Cianjuran di Kota Bogor sendiri cuma satu.
0: Juru
1: Sa
0: apa Kang?
1: dari tahun
0: Juru
1: 95.
0: mamaos.
1: Juru mamaos, mamaos.
0: Iya, Itu
1: Penyanyi lah,
0: cuma
1: penyanyi lah.
0: satu.
1: Penyanyi. Cuma satu, itu dari tahun 1995 sampai sekarang belum belum ada regenerasinya.
0: Belum nemu ya Kang ya?
1: Kalau nemu sih sering, tapi ya itu tadi untuk secara ininya, karena memang ternyata sulit. Dulu kita kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas Kota Bogor, kita adakan workshop pelatihan pupu Sunda, tapi kita kecewa, kecewanya karena dari 300 lahir cuma satu.
0: Maksudnya dari 300 orang kandidat gitu yang benar-benar jadi penyanyinya. Bukan penyanyi ya Kang, apa sih istilahnya itu Kang?
1: Juru mamaos,
0: Oh
1: yang
0: juru
1: memang penyanyi, penyanyi,
0: Oh penyanyi
1: penyanyi.
0: ya. Tapi kan ada itu tadi istilahnya Kang, juru mamaos itu cuma satu-satunya.
1: Iya,
0: Kenapa
1: kebetulan memang
0: yang lain enggak lolos Kang, enggak masuk syaratnya?
1: memang sulit, sulit karena dari segi pernapasan, segi nadanya juga kan, kalau untuk Indonesia do re mi fa sol la si do, nadanya da mi na ti la da, ada sedikit berbeda.
0: Oh baik, jadi tidak semua penyanyi walaupun dia ahli menyanyi do re mi fa sol la si do gitu ya Kang ya, tapi
1: Iya.
0: tidak semua penyanyi bisa gitu ya Kang.
1: Iya, karena memang sulit. Tapi kalau untuk sinden, terutama di Kabupaten Bogor itu terus lahir.
0: Banyak ya.
1: Iya, memang beda. Udah ininya, jadi juru mamaos, turun ke juru kawi, barulah sinden.
0: Oh, juru mamaos ini dia nyanyiin ada nyanyi khusus atau ada apa gitu Kang yang khusus untuk dia nyanyiin?
1: Nah itu tembang Sunda Cianjuran.
0: Oh, tembang Sunda Cianjuran. Berarti juru mamaos ini pasti dia bisa nyinden ya, tapi sinden belum tentu bisa jadi juru mamaos gitu ya Kang?
1: Nah itu dia ya, memang tingkat kesulitannya yang luar biasa.
0: Iya. Ya, terus di Kota Bogor sekarang itu Kang Dede atau Kang Nur ngelihat cuma satu-satunya.
1: Iya, satu-satunya pun luar biasa.
0: Maksudnya gimana nih satu-satunya luar biasa? Berarti kalau ada permintaan ke sana ke sini, dia lagi dong, Kang?
1: Iya, setiap acara ini juga, setiap acara Hari Jadi Bogor aja, dia lagi.
0: Tapi kan sinden bisa diregenerasi Kang ke sana Kang ke juru mamaos.
1: Agak sulit teh, agak sulit karena itu tadi ketika saya menciptakan itu, kita padahal kita sudah kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas yang memang saat itu diketahui oleh tokoh budaya Kota Bogor, sejarawan Kota Bogor, tapi kita akhirnya gagal juga.
0: Berarti ini salah satu kegalauan dari Kang Nur gitu ya.
1: Iya, dari 95 teh, kebayang dari tahun 1995 sampai sekarang Ya mudah-mudahan sih tahun ini kita muncul. Ada
0: Iya.
1: satu sosok yang coba kita kembangkan atas nama Yasmin dia
0: Iya.
1: namanya.
0: Tapi sosoknya nggak unik kan, Kang ya? Nggak langka juga.
1: Tapi kalau untuk ini sedikit langka, karena
0: Langka
1: memang
0: ya, emang langka ya, Kang. Iya.
1: ya dari tahun ke tahun kan kita coba mencoba juga ternyata memang agak sulit.
0: Agak sulit ya. Emang ya, itu dari tahun 95 ke 2026 udah cukup lama ya, Kang ya?
1: Nah, itu dia, Teteh.
0: Oh, baik.
1: Kita untuk dasarnya kan memang kita dari pupu Sunda. Pupu Sunda pun memang ya luar biasa. Penggemarnya bisa dihitung dengan jari.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau di sekolah-sekolah di Jawa Barat itu pupu dipelajari loh, Kang.
1: Kalau untuk bicara pupu Sundanya, iya. Tapi silakan cek untuk juru mamaosnya.
0: Enggak ya.
1: Baru yang muncul itu di Bandung, di Garut, Kuningan. Di Kuningan juga saya sendiri yang bergerak.
0: Apa yang menjadi usaha dari Sanggar Satria Sunda Sakti ini dengan kegalauan-kegalauan yang tadi terutama di Juru Mamaos itu, Kang?
1: Kita terus, kita dari tahun 2013, kita awal muncul, kita selalu adakan lomba pupu Sunda. Tapi kita barengin dengan acara lomba tari jaipong sama tari klasik.
0: Oh, baik.
1: Berhenti di 2019 karena wabah COVID melanda
0: Iya.
1: Kota Bogor, COVID-19 melanda, kita stuck, kita berhenti karena memang tidak diizinkan saat itu untuk mengadakan kegiatan lomba.
0: Oke. Nah, untuk Sanggar Satria Sunda Sakti ini sendiri, itu ada jadwal-jadwalnya enggak sih, Kang?
1: Kita fokus di Sabtu Minggu, Teh.
0: Oh, Sabtu Minggu. Berarti weekday itu enggak ada.
1: Ya paling ketika memang kita ada yang memang ingin ini kita coba. Kebetulan kita juga kan sekarang lagi coba kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor.
0: Untuk anggotanya ada berapa orang, Kang?
1: Luar biasa sih kalau anggota bergerak terus, Teh. Kalau untuk anggota biasa kita sudah tembus 2000.

0: anggota itu gimana cara pengelolaannya, Kang? Kalau misalnya ada acara, kalau misalnya ada pementasan, seperti apa, Kang?
1: Ya, mereka bahu membahu. Jadi ketika kita ada lomba pun, kita selalu bahu membahu. Nah, kebetulan memang untuk di 2013 itu sebenarnya kita tidak bicara Satria Sunda Sakti, tapi kita bicara karena saya ketua DPC KPPRI Kota Bogor. Nah, karena di DPP-nya sudah tidak ada, akhirnya kita beralih ke Satria Sunda. Makanya itu anggotanya masih itu-itu juga.
0: Oh gitu, jadi ganti kamar gitu ya Kang ye, isinya
1: Ganti
0: orang tuh
1: kamar,
0: orang itu
1: ganti
0: aja
1: orangnya,
0: gitu ya.
1: orang-orang itu juga
0: Iya.
1: semua dari kebetulan untuk di Kesbangpol sendiri DPC Satria apa DPC KPPRI ini masih eksis.
0: Oh gitu, makanya orang-orang yang berkecimpung yang ada di Sanggar Satria Sunda Sakti ini itu orang-orang dari apa KPP
1: KPPRI, Kesatuan
0: KPPRI.
1: Penerus Perjuangan Republik Indonesia, itu organisasi yang memang tertua di Indonesia.
0: Oh baik, itu khusus untuk pengelolaan kesenian Sunda, Kang?
1: Sebenarnya tidak, itu organisasi kepemudaan, kita di bawah naungan KNPI Kota Bogor, namun agar kita fokus untuk seni dan budaya Sunda, akhirnya kita tergabung di Satria Sunda Sakti Kota Bogor.
0: Okay.
1: Biar
0: Program.
1: namanya lebih hidup.
0: Oh iya, biar namanya juga lebih hidup, nggak jadul gitu ya, Kang Ye.
1: Nah, itu kan ada Satria Sunda, Sakti Sundanya kan muncul. Jadi kita bisa fokus untuk memulai seni dan budaya Sunda.
0: Iya, benar. Program rutin yang dilakukan apa, Kang?
1: Ya sebulan sekali kita ketemu. Jadi nanti kita terus berkegiatan. Makanya rencana dalam waktu dekat ini kita akan menampilkan degung anak-anak sekolah itu yang memang di Kota Bogor sendiri silahkan dicek untuk SK ekstrakurikuler degung ini mungkin bisa dihitung dengan jari.
0: Oke. Nah, ini mau digalakkan lagi ya, Kang?
1: Iya, kita mencoba untuk menghidupkan kembali degung kawih.
0: Iya, tapi kan sekarang perkembangan teknologi, tektok-tektokan itu udah jauh lebih maju, Kang, lebih signifikan. Anak-anak mungkin minatnya udah mulai berkurang, Kang. Kayak gimana Sanggar Sunda Sakti ini menarik minat generasi dan anak-anak sekarang lagi, Kang?
1: Ya, sebenarnya mereka sendiri untuk khususnya di Kota Bogor ini, terutama untuk seni tari, sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Bogor itu terus bergeliat dan mereka berkegiatan terus. Setiap ada yang per triwulan, 3 bulan sekali, ada yang memang 6 bulan sekali, mereka mengadakan evaluasi namanya. Semua sanggar seni yang ada di Kota Bogor.
0: Tapi kalau dari Kang Dede sendiri atau Kang Nur sendiri, seperti apa kira-kira Kang untuk menarik minat anak-anak yang mungkin sudah terlanjur terpengaruh, terhipnotis dengan sosial media atau dunia digital saat ini, Kang?
1: Ya, kebetulan kan memang Satria Sunda Sakti ini memang berawal dari komunitas lintas perguruan silat yang memang bertujuan untuk menjadikan sentral komunitas perguruan silat yang ada di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Nah, seiring perkembangannya, Satria Sunda Sakti ini merasa perlu untuk memulai seni dan budaya Sunda Jawa Barat. Makanya seni tari, seni apapun kita tampung. Jadi kita berkembang dengan sendirinya.
0: Degung ini kolaborasi atau combine beberapa beberapa bentuk kesenian Sunda, Kang? Kalau Aye baca dari Wikipedianya, ini merupakan seperangkat alat tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Sunda, Kang. Kayak gimana itu, Kang?
1: Memang seperti itu. Jadi degung ini sedikit karena memang alat musiknya juga memang khas, dia memiliki kekhasan sendiri.
0: Oh, berarti
1: Tapi lebih lebih unik lagi memang itu tembang Sunda Cianjuran. Memang yang mau kita coba fokus kalau untuk degung kan kita sudah muncul nih talenta talenta baru di Kota Bogor. Tapi ya itu tadi PR.

0: startnya memang agak sulit.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan Kang di WhatsApp nih Kang dari Andri di Bogor nih Kang. Orang Bogor nih langsung nih Kang, Bogor Barat Kang. Kang Nur, saya melihat sekarang banyak anak-anak lebih tertarik budaya luar. Ini kayak keresahan yang saya tanyain tadi kayaknya ya Kang ya. Menurut
0: Iya,
1: Kang
0: sama.
1: Nur, langkah sederhana aja Kang Nur yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya tetap mencintai budaya Sunda kayak gimana ya Kang Nur?
0: Sebenarnya mereka sendiri, kayak saya juga punya anak yang memang notabene masih sekolah, tadinya nggak tertarik dengan seni Sunda sendiri. Dari belajar dari ibunya juga sulit, saya bawa ke sebuah sanggar, ternyata ya mohon maaf, dia bisa jadi juara dan juaranya juga bicara sudah bicara Jawa Barat, jadi juara satu pupu Sunda tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah apa dia dapat beasiswa S1 dari sekolah yang memang dia bersekolah di SMK Infocom Kota Bogor karena atas prestasi itu.
1: Luar
0: Padahal
1: biasa.
0: sebenarnya sulit gitu, karena ya itu tadi anak saya pun keteteran. Nah, tapi ternyata ya anak kedua dia lebih lebih lebih menyenangi lagi, lebih enjoy lagi. Nah, sekarang dia ikuti jejak ibunya malah.
1: Ibunya berarti berkecimpung di dunia persundaan juga gitu, Kang?
0: Nah, itu tadi posisi ibunya memang juru mamaos Tembang Sunda Cianjuran Kota Bogor.
1: Oh, jadi yang satu-satunya juru mamaos itu sang istri tercinta ini ceritanya.
0: Siap.
1: Oh, Bogono ceritanya.
0: Ya, makanya kan kalau saya seniman bukan, budayawan juga bukan. Makanya saya semua grup seni budaya juga saya cuma bubuk rengginang yang memang mencoba
1: Iya, bubuk
0: ikut
1: rengginang
0: aktif.
1: kalau banyak dimakan mah enak juga, Kang.
0: Nah,
1: Dicari
0: itulah
1: malah Kang
0: memang.
1: gurih-gurih nyoy kata orang.
0: Karena memang saya bukan seniman Bogor, saya juga bukan budayawan, tapi ya itu tadi karena mungkin mereka sudah anggap saya budayawan, akhirnya saya ibarat kata kepala nyemplung.
1: Iya benar-benar. Mendingan mandi sekalian ya Kang ya.
0: Nah, itu.
1: Iya, kalau bisa berenang mah berenang sekalian gitu ya Kang.
0: Nah, itu dia teteh.
1: Oke deh. Untuk Sanggar Satria Sunda ini membuka nggak Kang? Membuka kesempatan bagi orang-orang umum atau orang-orang dewasa siapa aja yang ingin belajar Sunda meskipun belum pernah sama sekali Kang?
0: Iya, kebetulan memang saya kemarin juga coba di Bukit Cimanggu, tapi tentu dengan nama yang berbeda agar tidak ini. Jadi kita apa buka sanggar namanya Sanggar Jayanti. Itu khusus seni tari. Kenapa saya selalu fokus? Karena yaitu tadi biar beda ini seni ini biar mereka berkembang dengan sendirinya.
1: Tapi misalnya yang ingin bergabung ke Sanggar Sunda Sakti ini diterima nggak Kang? Dari mana aja? Bukan hanya dari
0: Semua
1: Kota Bogor.
0: lintas, semua. Kebetulan memang kita juga dari Bandung kan, mereka ngirim juga. Jadi seminggu sekali kita kumpul.
1: Untuk usia dibatasi nggak Kang?
0: Enggak, karena kita juga punya ikon penari yang usianya sudah luar biasa.
1: Oh, maksudnya sudah luar biasa, sudah sepuh apa yang
0: Sudah sepuh,
1: oh sudah
0: sudah
1: sepuh.
0: 67 tahun.
1: Setiap ngumpul di Sabtu Minggu itu ada apa aja Kang kegiatan yang dilakukan?
0: Ya, kadang kita bincang tentang seni budaya, kita kembangkan apa yang memang bisa kita kembangkan. Terutama memang tari ini luar biasa, teh. Perkembangan untuk tari Jaipong sekarang sudah mendunia.
1: Betul
0: Kemarin
1: betul.
0: juga kita ikut lomba dan lombanya juga tingkat internasional. Ketika di Jogja kita bawa Sanggar Andika Kota Bogor.
1: Tapi
0: Ke Jakarta.
1: menurut Kang Nur kegiatan-kegiatan kayak gitu, festival-festival kayak gitu, ini membantu nggak sih Kang memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi-generasi berikutnya?
0: Sangat sangat membantu teteh.
1: Baik.
0: Saya ada apa forum guru tari Indonesia, saya juga mewakili Kota Bogor alhamdulillah. Jadi beberapa penari yang memang mereka ininya ikon jadi guru tari, makanya saya ada kemudahan untuk tari.
1: Oke, berarti dalam apa namanya komunitas Kang ini apa aja itu dimunculkan di sana, Kang?
0: Semua, semua.
1: Semua
0: Kita
1: ya?
0: yang seni yang sudah hampir punah pun, kemarin kita coba fokus untuk seni topeng jikprak.
1: Seni topeng
0: Jikprak.
1: jiprak itu udah
0: Itu,
1: mau hampir punah, Kang?
0: iya, sekarang pun mungkin pengembangannya terputus karena maestro seni topeng jiprak ini juga sudah meninggal dunia.
1: Waduh, gimana caranya Kang Nur sendiri mengangkat sementara orang-orangnya yang fokus di sana sudah salah satunya tadi sudah nggak ada kata Kang Nur kan?
0: Ya, karena kita ada YouTube-nya, Teh. Kita ada
1: Oh,
0: YouTube, kita
1: baik.
0: kembangkan tari-tariannya itu. Melalui YouTube itulah kita anak-anak ini belajar. Jadi nggak terhenti, programnya tidak terhenti.
1: Oke, berarti ada nilai positifnya juga perkembangan zaman dan sosial media saat ini ya, Kang ya.
0: Alhamdulillah, makanya saya pun punya YouTube sendiri.
1: Oke, apa YouTube-nya Kang Nur nih?
0: Dede Nuriman,
1: Dede
0: Kang Nur.
1: Nuriman atau Kang Nur ya?
0: Iya, tinggal dibuka di channel YouTube ya, semua tentang seni Sunda yang memang kita munculkan.
1: Oke, saya coba buka dulu nih, Dede Nuriman, ini di channel YouTube-nya ya Kang ye,
0: Kang Nur.
1: atau Kang Nur.
0: Enggak pakai atau, jadi Dede Nuriman langsung Kang Nur nanti
1: Oke,
0: muncul dia.
1: baik. Ini saya coba buka nih, kita coba lihat. Oh iya bener. Yang mau kepo-kepoin ya silahkan dibuka ya Bang Po ya. Ada dua nih Kang.
0: Ada empat, yang tiga udah stop karena sulit untuk ngangkatnya.
1: Ini yang muncul ada dua nih, Dede Nuriman Kang Nur dan Dede Nuriman Kang Kang Dede, hurufnya D gitu ya.
0: Iya, ya dua-duanya masih punya saya, cuma yang satu saya lupa itunya apa, akunnya saya lupa.
1: Oke, berarti yang masih aktif nih Dede Nuriman Kang Nur nih ya.
0: Kang Nur, ya dengan ikat Sunda baju merah.
1: Iya benar, dengan ikat Sunda warna biru, bajunya merah.
0: Iya.
1: Iya, di YouTube-nya ada beberapa kegiatan, ada beberapa program ini ya.
0: Nah, kemarin yang waktu lomba tingkat internasional pun ada di situ.
1: Yang mana tuh, Kang?
0: Kita kemarin ikut lomba, ada 12 negara yang ikut.
1: Oke, yang merah baju-baju merah putih ini, Kang? Artis dari Jepang yang berkarir di Indonesia gitu, yang ini?
0: Ya,
1: Oh bukan.
0: yang ada Turki, yang dari Turki, dari ini, makanya saya masukkan juga itu tarian-tarian internasional dari Polandia juga saya masukkan.
1: Oke, baik. Berarti Kang Nur sendiri sudah membawa nama komunitas Satria Sunda Sakti ini ke luar negeri, Kang? Atau ke tingkat internasional?
0: Alhamdulillah, Teteh. Alhamdulillah, karena memang di luar negeri juga kita punya punya kantor cabangnya.
1: Oh ya, di mana Kang?
0: Ada di Mesir sendiri kita punya di Kairo.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Berarti sudah ada kantor cabang di luar negeri. Baru itu satu-satunya Kang?
0: Enggak, di Malaysia juga ada.
1: Oh, di Malaysia juga ada. Itu yang ngelola orang Indonesia yang tinggal di sana.
0: Orang kalau yang di Mesir orang Bogor, yang di Malaysia dia orang Bandung.
1: Iya, berarti kan orang kita, orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya, Kang ya.
0: Di Papua juga kita besar, Satria Sunda Sakti di Papua kita besar.
1: Oh, baik. Dengan kegiatan yang sama berarti.
0: Iya, kita terus mengembangkan seni dan budaya.
1: Baik, luar biasa, luar biasa. Oke deh Kang, ini udah di menit 47. Apa yang menjadi harapan Kang Nur nih terhadap masyarakat Indonesia agar budaya daerah, khususnya budaya Sunda ini tetap lestari dan tidak kalah dengan budaya modern dari luar negeri? Kayak gimana Kang?
0: Ya, kebetulan memang Satria Sunda Sakti ini adalah paguyuban yang mengingatkan etos nilai kehidupan kebudayaan yang memang mulai punah terkikis oleh era modernisasi dan globalisasi. Jadi, ya itu tadi ketika memang saya sendiri di Kota Bogor sendiri dianggap tidak ada. Tapi alhamdulillah di luar sertifikat penghargaan saya selalu ada. Jadi kita lebih dihargai di luar kota Bogor.
1: Baik.
0: Jadi walaupun kita tanpa dukungan, sebenarnya kan kita berharap ada dukungan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Bogor.
1: Yeah.
0: Tapi ketika tidak ada pun kita terus bergerak, kita terus berkarya agar seni budaya Sunda ini tidak terkikis dan tidak tertelan oleh zaman.
1: Amin.
0: Jadi alhamdulillah kita juga kan memang ada beberapa donatur yang sering membantu kegiatan kita. Ya memang donatur ini sudah luar biasa. Kita bergerak, kita ini setiap acara-acara demi acara kita buat pun donatur-donatur inilah yang selalu memberikan rezekinya untuk kami.
1: Oke.
0: Jadi kita berharap agar seni dan budaya Sunda ini tidak punah, tidak terkikis oleh zaman. Jadi kita akan selalu hadir melalui apalagi karena memang sekarang era digitalisasi, makanya kita coba saya sendiri buat YouTube ini akan agar masyarakat Indonesia tahu seni Sunda ini ada, seni Sunda ini memang tetap hidup. Dan alhamdulillahnya di Kota Bogor ini terus bergeliat, terus anak-anak sekarang ini mereka senang dengan seni Sunda, dengan ada salah satu sekolah yang memang di Kota Bogor juga fokus untuk mengembangkan seni Sunda ini sendiri. Jadi saya yakin ke depannya juga seni Sunda ini akan menemui zaman keemasannya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga cita-cita murni, cita-cita mulia dari Kang Nur bisa tercapai dan bisa terwujud ya Kang ya.
0: Ya tentu dengan dukungan dan dorongan dari seniman, budayawan yang memang terutama sanggar-sanggar yang di Kota Bogor, Sanggar Andika Kota Bogor, Sanggar Jayanti Kota Bogor, mereka terus mendukung kegiatan Satria Sunda Sakti. Jadi kita terus semua sanggar, kita tidak akan membedakan sanggar A, sanggar B, sanggar C. Ketika memang kita ingin ada sebuah event ke sebuah acara, bahkan sanggar yang ada di Kabupaten Bogor pun kita panggil, ada sanggar Talita, semua sanggar yang memang bisa mengembangkan seni budaya terus kita ajak agar kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Bogor ini terus bergeliat.
1: Amin, amin. Kalau sudah bicara masalah kesenian Sunda, itu bajunya, baju komunitasnya, baju label namanya itu dibuang ya Kang ya. Kita satu gitu ya Kang ya.
0: Iya, iya. Jadi walaupun kita dengan nama Satria Sunda Sakti, tapi selalu kita bicara tentang Kota Bogor, bagaimana Kota Bogor terus memajukan seni dan budaya.
1: Oke, baik. Baik, Kang Nur, terima kasih banyak kesempatannya udah ngobrol bersama kita di obrolan komunitas untuk pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk komunitas Sanggar Sunda Saktinya ya, Kang ya.
0: Satria Sunda Sakti
1: Kota Bogor. Satria Sunda Sakti Kota Bogor. Selamat pagi, Kang Nur. Salam sehat, salam bahagia.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyaba Ben, Cangcing semuanya. Demikian obrolan komunitas untuk hari ini mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di Kabar Jakarta ya Bang Po untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Makasih udah temenin Ayo dari pukul 5 tadi pagi ya Bang Po ya. Dari subuh Bang Po sampai jam ini ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan pekerjaannya. Hari ini dilancarkan semua, dimudahkan semua apa yang menjadi rencana kita tercapai. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih Sinta. Makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

nyanyi. Promo FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di Jakarta Punya Cerita di hari Selasa. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya hari ini Abang Po? Ada yang lagi nunggu-nunggu sesuatu ya, harap-harap cemas atau bagaimana nih Abang Po ya? Nunggu pengumuman, nunggu gajian, nunggu apa yang ditunggu? Nunggu jodoh? Wah. Ya ntar dah, ya jodoh pasti datang kok Abang Po, ya kan udah ada yang ngatur. Barang aja Juri Tia sampai nanti jam 3 di Jakarta Po Cerita. Buat yang mau bagi-bagi cerita boleh ya Abang Po ya, di WhatsApp kita.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Batu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Batu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini kerja kita, otot kita, darah kita akan juga diperlakukan kepada kapitalis neoliberal. Untuk itu kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan negara.
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ada yang bilang nih, Abang Po, ya bukan orang sih, tapi lebih ke BRIN ya. Dari prediksi penelitian dari BRIN, Abang Po, fenomena El Nino ya, di kali ini diprediksi nembus kenaikan suhu di atas 2 derajat Celcius di bulan Agustus besok nih, Abang Po nih ya. Bulan depan alias minggu depan nih yang bikin kategorinya resmi berstatus Super El Nino ya. Nah, intensitas El Nino sekarang itu udah mencapai 1,74 derajat Celcius ya, melampaui puncak El Nino tahun 2023 itu 1,6 derajat Celcius, dan diprediksi masih terus naik lagi nih, Abang Po. Nah, Super El Nino sendiri pernah terjadi 2 kali, Abang Po, dulu itu tahun 97 sama 2015 gitu. Nah, terus ada beberapa wilayah Indonesia yang paling berdampak, Abang Po, yaitu ini berpotensi memicu kekeringan parah yang mempengaruhi hingga 70% wilayah Indonesia, Abang Po. Dengan wilayah yang berisiko paling tinggi itu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat ya, dan Nusa Tenggara Timur, Abang Po. Jadi ya, buat kita yang di Pulau Jawa nih, Abang Po nih kudu siap-siap ya, panas-panasan, Abang Po, di bulan Agustus ini bakal panas. Terus juga air juga jangan dibuang-buang, Abang Po, ntar takutnya kering gitu kan. Nah, itu kudu diwaspadai juga nih sama Abang Po tuh ya. Mulai dari air ya, nampung air dah, Abang Po, kalau bisa ya, biar cukup airnya ya, bakal mandi, bakal masak, bakal segala macam dah gitu deh, Abang Po.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi sama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pada mau kemana? Udah.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, di siang hari ini ya. Kalau kita lihat kemarin-kemarin di Transjakarta, udah ada rute baru lagi ya buat Open Top Tour, Abang Po. Nah, terus juga selain itu ya, minggu lalu juga dikasih tahu tuh Abang Po tuh, sama Wakil Gubernur kita ya, Abang Po, ada yang baru di Transjakarta. Jadi kita bakal punya ya Abang Abang Po tuh bus buat kita nikmatin suasana malam di kota. Ya itu ya. Tapi beda nih Abang Po.

Tur ini Abang Po jadi daya tarik baru buat wisatawan sekaligus mendorong nih pertumbuhan sektor pariwisata di ekonomi Jakarta, Abang Po. Gitu, ya. Nanti ada pastinya harga tiketnya. Jadi bus open dining ini pakai bus tingkat double decker yang diubah Abang Po jadi restoran berjalan Abang Po, ya. Jadi dek atasnya itu dirancang nyerupain ruang fine dining Abang Po dengan tiga pilihan menu yaitu ada Asia, ada Western, dan juga masakan lokal. Jadi ntar tinggal dipilih itu sama yang apa namanya yang pengen makan di situ Abang Po gitu. Jadi tinggal pilih ada paketannya gitu deh Abang Po. Kalau Abang Po mau nyoba nggak kira-kira nih? Ingat ya, di situ kita udah tinggal milih Abang Po. Jangan bawa nasi uduk malam-malam ke situ.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Di Jakarta punya cerita, ya. Apa cerita nih mau dibagi nih ya, Bang Po? 08121249228 ya. Ini ada Po Yuli, habis nyuci, Bang, ya. Ini mumpung lagi senggang, nyuci dah yang perlu dicuci, bebenah gitu ya. Mumpung anak juga pada belum pulang gitu ya. Udah deh sembari dengerin Perempat. Oke, siap. Terima kasih Pak Yuli di Bekasi. Buat Bang Pei mau cerita-cerita boleh ya. Nanti kita bacain di mari. Dan buat Abang Po nanti mau sharing-sharing soal UMKM bisa nanti ya di teras UMKM. Di jam 11 kita bakal masuk ke teras UMKM, Abang Po ntar bisa telepon di 021-350-4510 atau di 08-12-11-24-928. Kenapa? Karena narasumbernya datang, Abang Po yang punya UMKM datang. Jadi Abang Po bisa ngobrol langsung nanti ya di teras UMKM jam 11 siang.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: sampai jam 11.
1: Abang Po, Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Edukasi Pilah Pilih Sampah di Plaza Lokomotif Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata, Triatin Permanik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah membangun budaya memilah sampah demi menjaga kebersihan dan kualitas destinasi wisata. Festival bertema Pilah Sampahnya, Jaga Destinasinya melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, PKK, dan Pokdarwis untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Perumdam Tirta Melabuh memastikan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan kembali normal mulai hari ini setelah perbaikan satu unit pompa intik yang rusak setelah dilakukan. Direktur Perumdam Tirta Melabuh, Basri, mengatakan kerusakan terjadi akibat korsleting listrik yang menyebabkan salah satu mesin pompa terbakar sehingga pasokan air sempat terganggu. Ia juga menjelaskan saat ini perbaikan telah rampung dan distribusi air dipastikan kembali berjalan normal jika tidak ada kendala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, sekarang udah jam 11 lewat 7 ya. Kita mau masuk ke segmen teras UMKM, Abang Po, di siang hari ini, di mana kita bakal sharing-sharing nih, sharing pengalaman, sharing usaha ya, Bang Po ya. Kali aja Bang Po dapat pencerahan nih buat yang mau jalanin usaha gitu ya, Bang Po ya. Dari awalnya bagaimana, mesti gimana, persiapannya. Terus juga pasti pernah bingung soal modalnya mungkin ya. Apa aja yang perlu disiap-siapin ya gitu ya, bisa nanti Abang Po telepon di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Dan yang kayak tadi saya bilang Abang Po, kita yang kita ajak ngobrol nih datang nih hari ini Abang Po, jauh-jauh Abang Po ya. Kalau sih bilang jauh ya. Malah pegel kalau ke sana juga. Kalau udah keluar Jakarta udah pegel bawaannya, ke Jakarta aja pegel ya, dari pusat ke selatan ya. Ada Mpok Diah Kartika Sari, owner dari Ranami. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang sahabat Pro 4 FM.
1: Iya, Po Diah, jalan dari Bekasi mananya Po?
2: Saya di Bekasi Selatan, di Pekayon.
1: Oh, di Pekayon. Yeah. Iya, dulu Om Ayah di sini di Pekayon. Oh, gitu. Sekarang pindah ke Babelan. Terus Tante Ayah ada. Iya, Tante Ayah ada yang di Kemang. Oh, gitu.
2: Kemang Pratama.
1: Mm-mm.
2: Oh, dekat.
1: Iya.
2: Tetangga dengan saya.
1: Iya. Jadi ya buat Ayah sih tetap aja jauh ya, macetnya itu nggak tahan.
2: Iya.
1: Gitu. Po, kita bakal ngomongin Ranami ya, Ranami Cakes nih. Ini kalau Mpok boleh cerita gitu ya, itu awal mula perjalanannya Ranami Cakes itu dari mana sih gitu? Apa mungkin Mpok yang tadinya full IRT pengen usaha, atau mungkin Mpoknya dulu dari gawe terus juga beralih nih sekarang fokus ke usaha, itu gimana dulu tuh Pok?
2: Oke, terima kasih sahabat Pro 4 FM. Jadi saya akan bercerita awal mula saya terjun ya menjadi usaha di UMKM ini. Mm-hmm. Awalnya itu sebenarnya berawal dari hobi, Mas.
1: Oh, hobi.
2: Tadinya saya sempat mengajar. Lulus kuliah mengajar. Kemudian ketika menikah punya anak, saya rasa kayaknya udah gak bisa fokus nih di kerjaan. Mm. Jadi merasa takut
1: keteteran,
2: kurang tanggung jawabnya di sekolah, takut keteteran. Lebih baik saya resign aja.
1: Oh.
2: Setelah resign itu punya anak satu, kok kayaknya di rumah kayak butuh kegiatan juga nih. Awalnya dari hobi sih, bikin-bikin kue gitu kan, ngulik-ngulik resep gitu. Kemudian dari pengalaman itu ada testimoni-testimoni pada suka gitu kan, jadi udah kenapa nggak dijadiin ini aja apa
1: usaha.
2: Ya gitu sih awalnya, awalnya dari hobi, kemudian ya berkembang seiring berjalannya waktu. Ya kita berproses ya, artinya dari segi ini juga, dari segi apa, legalitas segala macam. Yang tadinya cuma
1: rumahan biasa,
2: jualan punya produk dijual. Terus kita ikut-ikut pelatihan, dapat ilmu kan, bahwa oh kalau produk apa makanan itu sebenarnya harus ini apa, kemasannya diperbaiki. Karena kan konsumen itu butuh info ya.
1: Iya betul.
2: Ini tuh makanan apa sih?
1: Iya, bahan-bahannya
2: ini,
1: apa?
2: Komposisinya apa sih? Ini halal nggak sih? Nah itu yang seiring berjalannya waktu saya ikut-ikut pelatihan, yaitu dapat ilmu itu sih.
1: Gitu. Nah itu waktu itu Empo tuh mutusin buat selesai dari kerjaan dulu di sekolah ya Po? Dulu sekolah apa itu? SD, SMP? SD. Oh SD. SD. Itu sekitar tahun berapa tuh Po?
2: Itu 2000.
1: 2000 dan pas COVID
2: desainnya
1: ya?
2: Desainnya 2000. Bukan, COVID mah
1: 2020. Oh, 2020 ya, lupa-lupa. 2020 itu COVID. 2000 terus?
2: Ya, 2021 tuh saya mulai tuh.
1: Jadi di 2021 itu baru ya, apa namanya, mulai-mulai. Mulai-mulai apa namanya, kepikiran daripada bengong-bengong di rumah, enggak ada kegiatan, mending usaha gitu ya, bikin kue, gitu.
2: Ya, awalnya buat sendiri ya, buat keluarga. Kemudian itu tadi kok tanggapannya bagus, positif dari yang mencicipi kue saya, ya udah akhirnya mulailah berani untuk menjual gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, 2021 kan kalau bisa dibilang itu masih awal-awal udah mulai turun tuh COVID-nya. Terus kalau ikut pelatihan-pelatihan itu mulai tahun berapa tuh, Bo?
2: Nah, itu kan perjalanannya panjang tuh dari 2000, awal dari 2001 ya. Nah, di 2013 itu saya mulai kenal dengan teman saya yang kemudian dia tuh tahu kebetulan tentang legalitas. Jadi kalau usaha itu, usaha makanan, perlu nih adanya legalitas pendirian usaha gitu-gitu jadi kita mengurus TDP, tanda daftar perusahaan, misalnya SKDU, surat keterangan surat keterangan usaha seperti itu. Kemudian untuk legalitasnya juga kan ini udah PIRT ya,
1: keluarkan
2: dari Dinkes. Itu juga saya mulai itu dari 2013 sudah memiliki legalitas itu untuk PIRT. Kemudian juga untuk halal produknya dari waktu itu masih MUI ya. Kalau sekarang kan udah ada PAK. Dari MUI itu dari 2013. Gitu.
1: Oke, jadi dari 2001 itu pelan-pelan sampai 2013 di udah keurus deh tuh, ya alhamdulillah legalnya gitu ya, sampai nemu semuanya gitu. Nah, tapi kalau nama sendiri nih, Ranami itu dari mana nih, Pok? Nih kalau boleh cerita nih. Singkatan AP atau AP gitu.
2: Ini sebenarnya ada sejarah juga. Sebelum Ranami itu sebenarnya Hanami.
1: Oh, Hanami.
2: Hanami itu akronim dari nama anak-anak saya, Asna, Naila, dan Hilmi. Nah, itu ketika 2017 saya mau mendaftarkan merek di Haki, ternyata Hanami itu udah ada yang punya di Thailand. Walaupun di luar negeri tetap nggak boleh kan, karena itu kan jangkauannya internasional. Terus ya udah, saya mau nggak mau ganti nama, tapi tetap itu nama anak, Rafifah, Naila, dan Hilmi.
1: Oke.
2: Jadi nama anak saya itu.
1: Jadi akronim nama-nama anak ya.
2: Jadi dari 2017, alhamdulillah sudah mereknya sudah terdaftar.
1: Ada terdaftar Haki juga tuh, Abang Po. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Udah bisa dicek deh tuh. Kalau mau dicek ya Abang Po ya. Tapi emang gitu ya Abang Po ya. Kalau mau usaha apalagi makanan, apalagi jasa gitu ya. Berproses dulu, ntar diurus-urus segala macam. PIRT, Haki, terus juga halalnya. Supaya orang juga percaya ya Po ya, sama apa yang kita jual gitu ya.
2: Itu juga sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen kan.
1: Iya. Jadi konsumen juga nggak takut nih gitu, karena ini udah legal gitu. Dari halalnya juga udah ada gitu ya. Itu kudu diurus tuh Abang Po tuh kalau misalnya punya usaha makanan ya gitu. Nah, kalau dari Ranami Cakes ini sendiri ya, ini menunya ada apa aja nih, Pok, nih?
2: Kalau menunya itu sebenarnya saya sesuai ininya kan tagnya Ranami Cake Cookies Dessert. Jadi kita menjual cake, cookies sama dessert. Nah, sebelumnya sebenarnya saya menjual cake-cake ulang tahun gitu kan. Cuma seiring berjalan waktu saya kok kayaknya kalau cake ulang tahun harus saya yang handle karena kan idenya ada saya segala macam. Kayaknya saya kurang bisa mendistribusikan kepada karyawan gitu. Saya memutuskan untuk meninggalkan itu. Jadi fokus ke cookiesnya sekarang, cookies sama cake. Dan yang mulai 2017 saya sudah mulai concern ke produk-produk ramah kesehatan sebenarnya.
1: Kayak jadi, gimana tuh?
2: Jadi
1: gluten free.
2: Ya, gluten free tanpa terigu. Begitu juga tidak menggunakan gula pasir juga, jadi low kalori.
1: Low kalori.
2: Jadi kita pakainya gula aren.
1: Ih, mantep ya. Jadi bagus nih buat Abang Po yang memang lagi jaga pola sehat, hidup sehat nih ya Abang Po ya. Gitu. Jadi ntar tinggal dipilih aja. Nah, kalau untuk kue-kuenya ini apakah sistemnya PO atau kayak gimana nih, Po? Kalau misalnya ada yang mau order gitu.
2: Biasanya kalau yang order sih langsung aja bisa by WA atau kan di IG-nya juga ada tuh, bisa bisa lewat DM. Lewat WA ada kan di situ di IG-nya, Nami Cake. Kemudian saya juga selain by order itu, saya juga naruh di kafe.
1: Oh, naruh di kafe daerah mana?
2: Masih di Bekasi.
1: Oh, masih di Bekasi. Jadi bisa langsung ini ya ke kafenya itu ya, Poye. Yeah, ada berapa titik tuh? Mungkin ada yang di Bekasi ntar pengen datang nyobain gitu.
2: Selama ini masih ada 2 titik. Cuma kemarin tuh karena ada yang satu pindah, jadi saya masih fokusin yang di satu titik.
1: Gitu. Di daerah mana itu, Po? Namanya kafe apa?
2: Itu di Fresh Market di Jagat Raya.
1: Fresh Market Jagat Raya. Oke.
2: Di kedai kopi Jagat Raya.
1: Nah, di kedai kopi Jagat Raya tuh, Abang Po. Kalau misalnya buat warga Bekasi yang mau nyoba ya untuk produk dari Ranami Cake Cookies ini ya, Bang Po ya. Nah, kan awalnya memang misalnya ulang tahun. Nah, kalau untuk cookies yang sendiri dan juga dessertnya itu gimana tuh, Po? Tuh? Apakah mulai dari di tahun 2013 itu atau gimana nih?
2: Iya, semuanya sudah dari sebelum 2013 sebenarnya. Cuma kan mulai 2017 itu saya udah concern tuh ke gluten free. Memang semua cookies, cake sama dessertnya itu saya menggunakan yang non terigu.
1: Oh, berarti di perjalanan waktu di 2017 udah mutusin buat ini udah nih semua produknya gluten free gitu. Iya, ya. Oke, gitu tuh Abang Po. Jadi per 2017 tuh produknya udah gluten free dan juga low kaloris nih buat Abang Po yang mau coba ini Ranami Cakes. Nah, itu kan 2017 udah mulai berubah tuh, Po. Hitungannya kan berubah nih. Nah, terus gimana tuh sama pelanggan-pelanggan yang mungkin udah ada pelanggannya gitu ya. Ada perubahan nih, Bu. Ini sekarang kita gluten free itu gimana tuh? Kasih taunya.
2: Itu ini aja sih ya, kita lewat promo-promo di IG seperti itu, istilahnya apa ya? Produk knowledge-nya kita perkenalkan seperti itu. Ya, alhamdulillah sih responnya bagus ya. Bahkan bukan orang-orang yang diet gluten aja sebenarnya, yang pelanggan kita umum juga jadi tambah lagi sasarannya kayak itu yang diet gluten atau ABK anak-anak.
1: Iya, karena itu kan juga memang itu ya harus mengkonsumsi yang begitu-gitu ya,
2: menghindari terigu
1: mungkin
2: cocok untuk cemilan saya, istilahnya bisa menikmati cemilan enak tapi juga tidak khawatir.
1: Siap. Nah, ini kalau kita mau bedah satu-satu untuk produknya, kalau cookiesnya ada apa aja nih, Po, nih di
2: Ranami? Kalau edisi lebaran sebenarnya banyak ya. Ada kurang lebih 8 varian, tapi kalau di luar lebaran kita fokus ke 3. Jadi yang choco, coffee, coffee nut, itu semua di sini juga saya menggunakan bahan-bahan asli ya, raw. Isinya kopi juga pakai kopi bener gitu, kopi robusta, gulanya gula aren, terusnya coklat juga dari bubuk coklat, aslinya bukan dari essence gitu. Terus kalau yang untuk varian aslinya ada cici almond.
1: Gitu.
2: Keju campur kacang almond.
1: Ini bisa dilihat juga ya di Instagram ya, Po, ya ada menunya. Jadi dia tuh cookies emang yang bukan choco chip juga ya.
2: Bukan.
1: Literally cookies biasa gitu ya. Tapi tadi ada yang kopi, ada yang keju, ada yang almond.
2: Dulu kan awalnya sebelum saya beralih ke gluten free itu ya itu masih pakai choco chip,
1: Coco
2: crunch
1: gitu.
2: Itu saya pikir kan pasti mengandung gula ya.
1: Jadi
2: saya mulai menggunakan raw material seperti kacang kenari gitu-gitu aja. Jadi yang benar-benar makanan alami.
1: Yang alami ya, yang bebas gula ya, dan rendah kalori.
2: Campurannya ya kacang kenari itu.
1: Nah, tapi kalau kita mau balik lagi nih, apa sih yang bikin Empo tuh pengen berubah jadi rendah kalori, terus juga bebas gula kayak gitu? Apa mungkin Empo-nya sendiri memang udah pengen jalan hidup sehat, terus juga atau mungkin pencerahan juga nih, makin banyak nih orang-orang yang gaya hidup sehat nih sekarang nih.
2: Iya, awalnya ya sebenarnya tidak direncanakan sih. Saya menemukan ada di resep itu tepung arorut. Saya kan pakai tepung arorut tuh. Tepung arorut itu ada umbi, umbi Garut atau umbi Irut itu. Terus saya browsing-browsing kok bagus ya buat kesehatan gitu. Lalu saya mulai tuh beralih ke situ. Terus buat pencernaan bagus. Terus itu waktu itu masih pakai gula putih, cuma saya pikir kalau tepungnya udah bagus, kayaknya sayang ya kalau masih pakai gula putih. Akhirnya saya udah deh beralih, benar-benar beralih ke gula putihnya, saya ganti gula aren.
1: Itu butuh berapa lama Mpok proses beralihnya itu, sampai Mpok tuh mungkin tester dulu nih ke siapa gitu. Itu berapa tuh?
2: Ya itu juga ada trial error karena berbeda ketika kita menggunakan terigu dengan menggunakan itu berbeda tuh. Itu kurang lebih setahunan lah.
1: Oh, setahun. Itu gimana tuh responnya awal-awal tuh yang jadi itu anak kelinci percobaan?
2: Ya, gimana itu? Sih responnya bagus karena memang rasanya juga ya nanti mungkin boleh
1: coba. Oke, siap. Karena di sini juga ada dibawa nih Abang Po nih ya untuk produknya. Sebentar kita coba ya. Karena kita memang juga jalan pola hidup sehat, Po, gitu. Iya. Biar pikiran kita sehat, badan kita sehat, begitu.
2: Ya, sebenarnya saya juga biar enggak merasa bersalah juga nih ngasih makanan yang ke konsumen, ya maunya kan yang terbaik ya.
1: Iya, itu kan itu dia kan, kalau setiap usaha kita pasti pengennya ngasih yang terbaik ya buat konsumen ya Po I, jangan sampai ngecewain, apalagi ini kan yang dimakan gitu. Betul. Jadi ya kudu konsisten rasanya, kudu bener rasanya gitu deh ya. Sebenarnya apapun itu usahanya sih ya. Tapi kan ini lebih ke makanan yang apa yang masuk ke badan gitu. Kita kudu perhatiin nih Abang Po nih gitu. Nah, tapi kalau waktu awal-awal gitu ya Po ya, pas ngecek si tepung ini ya, tepung yang arorut yang Po pakai ini, untuk kualitas harganya tuh gimana tuh Po tuh, berbanding sama tepung biasa itu gimana?
2: Nah, itu dia mengenai harga sebenarnya jauh banget ya tepung terigu dengan si arorut ini. Jadi ya itu saya mensiasatinya mungkin jadi biar tidak terlalu mahal juga ketika dijual. Jadi gramasinya mungkin saya dikurangi daripada mengurangi kualitas rasa kan, kalau saya pikir. Jadi mungkin ya seperti ini juga kan ada apa nih saya,
1: apa tuh
2: awalnya kan
1: toples. Itu yang pouch kecil, ada bungkus kecil nih Abang Po. Itu gimana itu?
2: Menciptakan cookies saset isinya 3 ini.
1: Isi 3.
2: Ini tercipta ini waktu saat COVID Mas.
1: Karena
2: saya pikir aduh COVID orang kayaknya nggak terlalu mikirin makanan gitu kan, lebih ke ya tahu sendiri lah ya, lagi zaman sulit-sulitnya gitu kan. Kita mungkin ini bukan kebutuhan pokok lah, tapi kan saya pengen tetap bisa menjual ya. Jadi ya udah, saya yang tadinya toples tadi kan toples segini nih,
1: yeah,
2: ini harganya 55.000, saya ciptakanlah yang ini. Jadi saya bikinnya biar bisa dijual di kafe gitu kan, dengan harga 15.000 misalnya masih terjangkau lah. Gitu. Jadi itu mensiasati harganya. Jadi kita mungkin packagingnya lebih kecil.
1: Iya, gitu kan, biar orang juga bisa beli ya, tetap, biar gampang. Ya,
2: tetap bisa mencicipi.
1: Dan apalagi nih ditaruh ya, ditutupnya di kafe gitu. Ya pas nih buat teman ngopi, buat teman ngeteh ya, gitu deh. Siap dah. Nah, terus untuk awal-awal Mpo kepikiran buat nitip ke kafe gitu, itu gimana itu Po tuh? Ada siapa yang ngasih ide atau bagaimana nih waktu itu?
2: Kadang kalau namanya kita usaha tuh ide berjalan gitu aja ya, kadang-kadang tiba muncul. Kita juga kan ada di Bekasi kebetulan ada komunitasnya banyak. Kita berjejaring juga dengan teman UKM, ada yang punya kafe, ada yang apa gitu kan. Jadi ya udah, kenapa enggak kita coba, kita bersinergi kan. Kalau kita punya usaha itu ya ada baiknya kita masuklah ke dalam komunitas-komunitas supaya kita bisa saling support.
1: Gitu. Jadi dari hasil ikut-ikut komunitas, grup-grup gitu ya, ini akhirnya bisalah berkolaborasi sama pemilik kafe gitu ya. untuk bisa nih nitip nih produknya nih. Betul. Apalagi kawin nih produknya, cookies sama kopi mungkin di sono gitu. Di daerah Bekasi ya Bang Po ya, kalau pengen datang ya, pengen nyobain tuh ya. Jadi ada yang ditaruh di sana berarti yang saset ini ya?
2: Iya betul.
1: Po. Oke, ya, betul. Tapi
2: kalau musim lebaran ya juga kita menerima maklun, Mas. Maklun, jadi misalnya ada mungkin coffee shop atau bakery yang mau ambil cookies kita dengan brand mereka itu.
1: Jadi reseller.
2: Iya, tapi bukan sekedar reseller, maklun artinya mungkin pakai merek mereka, tapi itu kan ada syarat dan ketentuannya ya.
1: Oh gitu.
2: Mungkin dengan pembelanjaan minimal berapa itu baru bisa pakai brand mereka gitu.
1: Ayo baru tahu tuh. Bisa tahu. Begitu, iya. bisa maklon cookies. Kan di mana-mana biasanya maklonnya maklon skincare, begitu. Oh sekarang ada ya, ada maklon.
2: Ya, mereka ini lagi kan riset sendiri, coba trial sendiri, mendingan mereka langsung ambil apa saya.
1: Iya, tinggal pilih ya mau cookies apa nih, gitu ya. Iya, siap.
2: Nanti dia dilan aja asal harganya cocok. Bagi saya ya udah.
1: Jadi apa namanya? Berarti udah bisa bikin produknya jumlah dalam jumlah banyak ya, Pak. Kalau untuk tadi yang Pak bilang maklon itu ya. Siap. Jadi buat Abang Pak tuh. Jadi terbuka lagi ya. Ternyata ada punya bisa ini, lagi.
2: Punya pengen punya bisnis tapi enggak mau ribet. Ribet apa hire karyawan
1: atau enggak mau capek tuh gitu ya. Bisa juga ya berarti. Siap dah tuh Abang Pak tuh ya. Nanti kalau mau kontaknya Abang Pak tinggal buka aja Ranami di Instagram ya, Ranami Cake Abang Po. RANAMICAKE ya, Ranami Cake. Kita kagak bisa ngasih nomor takutnya disalahgunakan. Ya, itu dia. Gitu mending di Instagram aja itu di situ ya. Jadi terbuka banyak peluang tuh Abang Po ternyata. Bisa baru tahu kita ya, bisa maklon namanya ya. Siap-siap. Nah,
2: kita
1: tapi
2: juga pernah ini dengan hotel jadi ya itu mereka nggak mau pakai brand kita kan, cuma ya supply ke hotel nanti dengan brand mereka gitu.
1: Oh di mantep, siap. Nah tapi awal mula Mpok kepikiran pengen apa namanya buka peluang kayak tadi maklun tuh kayak gimana tuh Mpok tuh, gimana awal mulanya itu?
2: Ya sebagai pebisnis kita harus
1: putar otak banyak, ya.
2: Harus gimana nih biar produk kita bisa terjual banyak, kita kan nggak bisa dengan satu jalan aja, kita harus ya alhamdulillah dibukakan pintu-pintu lah
1: dengan ketersediaan kita juga ya, tenaga tenaga SDM-nya dari empoknya juga gitu, jadi bisa lah gitu ya gitu. Tapi kalau mau diceritain nih Pok, dari perjalanannya dari 2001 sekarang 2026 gitu ya, apa yang kalau bisa diceritain, apa yang paling bisa dibilang nggak bisa dilupain deh sedihnya gitu waktu sedih. Itu satu aja nggak usah banyak-banyak, ntar sedih kita kagak sedih, kita kagak sedian tisu masalahnya. Entah modal atau pernah ditolak atau apa gimana tuh Pok tuh.
2: Ya sebenarnya setiap usaha pasti mengalami turun naik gitu, cuma bagaimana kita menyingkapinya aja. Kalau saya sih selalu yakin di setiap di setiap masalah yang kita hadapi, kita ini itu pasti ada jalan, pasti ada solusi yang bakal
1: disediain sama Allah gitu ya. Jadi
2: yakin aja. Jadi, ya jangan banyak takutnya sih kalau bagi saya. Misalnya kalau udah punya keyakinan untuk action ya udah.
1: Maju aja.
2: Jangan kebanyakan nanti ini nanti itu nanti ini.
1: Jangan kebanyakan mikir doang, ntar nggak jalan-jalan gitu ya.
2: Usaha yang benar adalah usaha yang dimulai.
1: Harus dimulai ya, dilakuin gitu. Jangan cuma niat doang ya, pengen ini, pengen ini, pengen ini, tapi mager gimana sih? Ya jadi itu ya Bang Po ya, kalau memang mau usaha ya begitu, jangan cuma pengen cepat aja, semua juga butuh proses gitu ya. Dari yang tadinya Po juga pasti butuh banyak pertimbangan, tinggalin kerjaan sebelumnya, terus akhirnya beralih jadi usaha gitu ya Po. Siap dah.
2: Pokoknya jangan pernah putus untuk belajar sih kalau bagi saya. Jadi istilahnya ya ada ilmu baru pasti kan ada berkembang terus.
1: Iya, betul. Ilmu. Dia kita kudu belajar terus, apalagi sekarang buat promosi juga kan nggak, kalau dulu kan kita metodenya mulut ke mulut, sekarang walaupun memang masih bisa mulut ke mulut, tapi kan ada yang lain lebih cepat lagi online, gitu. Online
2: harus
1: mau pakai,
2: membuka diri juga.
1: Betul, mau pakai AI, nah itu kudu belajar juga tuh Abang Po, kayak begitu-begitu. Itu jadi kita terus belajarlah dalam hidup, gitu. Walaupun memang udah kelar sekolah, kelar kuliah, betul, tetap aja kudu belajar Abang Po, belajar dalam dunia kehidupan. Betul.
2: Karena banyak yang belum kita dapat nih.
1: Betul.
2: Bangku-bangku sekolah, bangku kuliah, dengan kita terjun sendiri, ya itu nanti akan kita banyak dapat pelajaran.
1: Banyak pelajaran juga. Nah, ini terus kalau untuk di sosial media, nih Mpok juga kalau kita mulai sosial media juga udah mulai rapih gitu ya. Nah, ini Mpok sendiri yang ngurus atau ada timnya sendiri nih Mpok nih?
2: Itu kadang-kadang, itu pernah ada saya, ini orang kan, bayar orang, tapi ada yang saya juga gitu.
1: Oh gitu, jadi masih 50-50 ya, ada ya dari yang ada yang ngurus, ada juga Mpok juga ada. Jadi nanti dari sosial media juga kudu di ini ya Bang Po nih, di maintain nih, apalagi buat jualan produk. Betul. Gitu ya. Gitu, jadi orang biar tahu apa yang kita jual, produknya apa aja gitu Abang Po. Nah, Mpo dari 2001 sampai sekarang gitu kan, udah ikut organisasi-organisasi juga, kelompok-kelompok, komunitas. Pernah ikut bazar juga gak di Po nih selama ini?
2: Bazar sering dulu. Kalau sekarang udah mulai jarang ya. Kan dulu
1: kenapa? Kenapa dijarangin? Apa mungkin udah gak kuat waktunya ya, karena kayaknya makin dulu, panas?
2: Kayaknya sekarang lebih fokus ke produksi itu sendiri, by order gitu.
1: Ah gitu. Kayak karena gitu, kalau ke bazar juga mungkin panas juga ya. Ya Pak, ya capek juga.
2: Kita lihat-lihat juga kan ininya, siapa sih nanti ininya apa yang
1: konsumennya
2: gitu.
1: Siapa aja nih yang datang-datang gitu ya. Betul. Jadi kita lihat dulu, jangan sampai ntar kita ikut bazar tapi bazarnya juga jong gitu ya Po. Ngeri juga. Nah, itu juga kudu diperhatiin ya buat Abang Po yang kalau mau ikut bazar juga kudu hati-hati. Takutnya juga IO-IO-nya ya, kalau misalnya bukan dari dinas juga kan kita juga ngeri ya gitu. Kadang kalau dari IO biasa tuh juga takut tuh Abang Po tuh cuman bikin keramaian ya, kitanya boncos yang ada gitu. Kecuali kalau dinas udah jelas nih dari mana. Misal dari bank atau dari Pertamina atau dari mana, kita kan udah tahu ya gitu. Kita udah tahu nih siapa nih yang datang gitu. Siap dah. Nah, kalau komunitas kan Mpok udah ikut, pelatihan juga ikut. Nah, pelatihan terakhir yang Mpok ikuti itu pelatihan apa nih Mpok nih, kalau boleh diceritain Mpok?

0: Ya, ntar ya apa Bang Po mau dipilih aja mau yang mana cookiesnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Siap deh. Nah ini kalau bisa bisa dibilang juga umurnya juga nggak sebentar nih, panjang nih Po nih dari 2001 sampai sekarang. Nanti punya harapan lagi apa, punya kepengen apa lagi sama Ranami ini Po nih ke depannya?
1: Ya, sebenarnya saya yang belum ini nih yang belum saya tercapai ya. Ya pengen sih pengen punya apa toko offline
0: Oh,
1: gitu
0: oke.
1: kan gitu. Ya pengennya bisa mempekerjakan banyak orang lah gitu sih. Jadi istilahnya dari Ranami pengennya bisa apa ya banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari situ saya bisa memberi manfaat juga bagi yang lain gitu sih.
0: Oke, siap ya. Apalagi sekarang juga udah bisa juga apa namanya? Tadi ya empo guru yang bisa bisa dibilang digaji, sekarang empo bisa bisa menggaji orang juga ya,
1: Iya,
0: Pak.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah ya. Yang penting niat dijalanin serius. Itu aja
1: Iya.
0: Abang Po ya, jangan setengah-setengah ya.
1: Iya, betul.
0: Telur doang yang boleh setengah, setengah mateng.
1: Setengah matang.
0: Kalau usaha mah jangan ya.
1: Iya,
0: Nah, ini
1: betul.
0: Po, kita nggak berasa nih udah mau kelar kita ngobrol nih Pak Ye. Apa namanya, kalau boleh empok kasih apa namanya kayak bisa dibilang kasih saran, kasih pesan nih buat Abang Po yang lagi dengerin kita gitu ya,
1: Oke.
0: yang pengen usaha usaha apapun itu, mau usaha kuliner, cookies, jasa mungkin kan, atau craft juga. Nah, apa yang perlu disiapin sama Abang Po, terus juga apa namanya biar semangat biar usahanya nggak naik turun, nggak setengah-setengah doang. Apa kata pepatah juga bilang nggak angkat-angkat kayak ayam gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana nih kalau dari empok sendiri?
1: Ya itu pertama ya ya tadi niatnya tuh emang harus kuat ya. Tapi jangan cuma berhenti sampai niat. Jadi ya udah action dulu. Misal apa deh? Misal mau tadi F&B makanan. Fokusnya di mana dia mau, tapi jangan banyak dulu. Misal coba dulu ini yang fokusin satu gitu kan. Dan itu dijalani dulu mungkin dengan nggak perlu ya apa ya nggak perlu nunggu lengkap segalanya ada gitu tapi ya coba manfaatkan yang ada
0: Kayak
1: jangan
0: materi yang ada, kayak misalnya pancinya yang ada dulu aja
1: betul
0: gitu ya,
1: iya
0: minjem dulu kalau bisa gitu ya, open nih.
1: iya yang penting emang itu semangat tuh harus tetap dijaga tuh jangan sampai down ya artinya harus siap juga bahwa di dunia usaha itu ya orang jualan nggak selalu habis gitu kan itu yang mental juga yang harus
0: Oke,
1: dipersiapkan gitu kan.
0: siap.
1: Jadi jangan jangan gampang down ketika wah jualan aku nggak laku nih gitu. Udah ini aja.
0: Ya apalagi mikir ah di luar sono juga ada nih yang produknya mirip-mirip gitu ya
1: Iya.
0: gitu. Kalau empok kan juga bisa dibilang jarang juga nih apa namanya yang gluten free segala macam, dan
1: Iya.
0: juga empok kayaknya juga kalau dilihat dari sosial media nggak pernah ikut yang lagi viral-viral ya, karena empok konsisten nih udah gue punyanya yang
1: Iya.
0: gluten free mau apa lu gitu.
1: Ya saya berusaha fokus sih Mas gitu.
0: Daripada ikut yang viral-viral ntar udahnya hilang sebentar dong ya Pok
1: Iya,
0: umurnya
1: betul.
0: gitu. Jadi itu dia Abang Pok, konsisten juga Abang Pok, konsisten
1: Iya.
0: rasa, konsisten jasanya ape gitu.
1: Betul.
0: Pok dia terima kasih nih buat ceritanya, ini bisa dibilang ya mencerahkan juga sih ya, ini ceritanya dari seorang guru gitu ya,
1: Iya.
0: milih buat fokus
1: Iya.
0: gitu.
1: Tapi gurunya juga nggak hilang-hilang banget sih. Saya suka
0: Masih
1: ngajar,
0: ngajar.
1: nggak ngajar baking
0: Oh masih
1: sekarang.
0: ngajar ide.
1: Jadi suka buka kursus
0: Oh
1: baking
0: gitu.
1: gitu.
0: Jadi masih kepake juga
1: Masih
0: nih
1: kepake,
0: Abang Po.
1: iya.
0: Gitu. Jadi masih bisa dibilang ibu guru.
1: Guru baking
0: Enggak
1: bukan.
0: sayang-sayang juga nih sama gelarnya, ya. Enggak sayang juga sama SPD-nya soalnya. Siap dan Po dia terima kasih udah mampir jauh-jauh kemari gitu ya, berdua sama temennya sebenarnya Abang Po nih. Ini apa ya temennya ini apa?
1: Sama UKM
0: Oh,
1: juga.
0: KM juga.
1: Iya, betul.
0: Dikirain satu tim.
1: Ya, kita satu komunitas.
0: Oh,
1: Kan
0: satu
1: di Bekasi itu ada
0: komunitas.
1: klaster Mamin, makanan minuman Bekasi
0: Oh,
1: juga ada
0: gitu.
1: itu.
0: Siap. Nanti kapan-kapan bisa mampir lagi boleh, silakan
1: Masya
0: ya. Tapi
1: Allah.
0: kalau kejauhan boleh telepon juga nggak apa-apa sih gitu. Akhirnya tuh tadi timnya Empo. Ya, tapi
1: Iya.
0: nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan pada sehat
1: Sambil
0: deh.
1: main.
0: Iya, sambil main nemenin ya. Ntar
1: Iya.
0: kali aja mau kesini lagi.
1: Iya, pokoknya
0: Iya.
1: kalau kita punya usaha, usahakan apa ya? usaha kita itu ada pembeda dengan yang lain.
0: Betul, jadi. Ada unique selling pointnya juga, yeah, nih Abang Po ya. Terus juga satu lagi, jangan berhenti untuk

0: Belajar kata Mpok tadi ya. Siap. Saya lagi terima kasih Mpok. Saya sehat buat Mpok, lancar buat usahanya.
1: Amin
0: Nanti
1: ya
0: kalau
1: Bang.
0: ada udah ada toko langsung kita kasih kasih tahu ke kita
1: Siap
0: ya, biar kita
1: guys.
0: aja ngobrol lagi ya. Atau apa kita mampir gitu ya Mpok ya. Siap. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat buat Mpok, salam buat keluarga di rumah, salam buat Ranami.
1: Terima
0: Tadi
1: kasih
0: siapa?
1: semua yang
0: Ranami,
1: mendengarkan.
0: Ra siapa?
1: Hasna Rafifa dan Naila
0: Naila,
1: sama Hilmi.
0: Hilmi. Nah, salam buat yang bertiga deh tuh.
1: Iya, siap-siap.
0: Assalamualaikum, Po.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: bocor.
1: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
2: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
1: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
2: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
1: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
2: Belum tentu, Minah. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
1: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
2: Nah, betul itu, Minah. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih, Bang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: Kabar Berita jam 12.
1: Abang, revitalisasi saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam RT 11 RW 06 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan pasukan biru Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo mengatakan revitalisasi dilakukan dengan mengganti saluran lama menggunakan U-ditch berukuran 40 cm sepanjang sekitar 30 meter untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Tangerang menargetkan Festival Cisadane masuk 20 besar Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata pada tahun depan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah. Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono Hasan, mengatakan keberhasilan Festival Cisadane menembus 125 besar KEN menjadi modal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara. Menurutnya, target 20 besar bukan sekedar mengejar peringkat, tapi juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan event yang lebih profesional, kreatif, dan berkualitas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perawat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan sama Ayah Juriti ya. Bang Po belum berubah orang. Nanti berubah orang mah jam 3 ya. Di siang hari ini di Jakarta Po Cerita ya. Mau lohoran dulu, tadi enggak sempat lohoran dulu aja dah Bang Po. Yang mau makan siang, kalau mau makan siang Bang Po ya. Di siang hari ini menu makan siangnya apa Bang Po? Ya mudah-mudahan apapun itu makannya, minumnya air putih. Gitu deh Bang Po ya. Yang penting sehat dah ya, biar jadi tenaga, jadi berkat buat Abang Po ya. Masih ditunggu juga buat yang mau cerita-cerita, boleh Abang Po ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis ini, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Habang Po. Miss call doang. Apa sih miss call doang? Minta kita telepon lagi. Jadi ada kuota juga. Sekarang gitu ya Bang Po ya, kagak ada tuh kata miss call lagi, orang udah pakai kuota. Ada juga sih miss call doang Abang Po, telepon WhatsApp. Siap dan entahlah apa mau maksudnya lah. Abang Po udah pada makan belum? Makan ngapa Abang Po? Jangan diem-diem baik gitu ya. Nah, buat Abang Po yang pengen makan, itu kalau lagi pengen nasi Padang deh kayak Abang Po ya. Gua. Nasi pakai kuah rendang, terus sama ayam, terus telur. Aduh enak kali ya Bang Po ya. Tapi nih Bang Po, di Jakarta ini ternyata ada beberapa tempat makan atau rumah makan Padang yang udah bisa dibilang nih tertua di Jakarta. Ada apa aja nih ya Bang Po? Kali aja Bang Po nih tempat langganan ya nih, atau pengen ke sono bisa banget ya. Karena ada satu nih yang legend nih yang ayah tahu. Yang selalu dibawa ke sono tuh sama engkong sama nyak waktu kecil ya. Yang pertama ada Natra Buminang Abang Po. Ini dari tahun 1958 ya. Ini pelopor restoran Minang Abang Po ya, pakai bangunan yang bergaya rumah gadang. Ini punya menu andalan tuh rendang ayam, dendeng sampai gulai. Ini daerah Agus Salim di Menteng Abang Po. Terus juga ada ini nih ya, Rumah Makan Surya Abang Po. Ini dari tahun 1960. Ini didirikan name Haja Gajali Abang Po di Bendungan Ilir Abang Po. Populer banget Abang Po, bahkan pernah dikunjungin mendiang Anthony Bourdain ya, sampai boyband K-pop Abang Po. Ini lokasinya di Bendungan Ilir nomor 5 Abang Po. Ya dekat kan, ayah dulu kecil di Karet. Terus juga ada Rumah Makan Sepakat Abang Po, ini dari tahun 1967. Ini terkenal menu gulai gajebonya dan lokasinya di Melawai 9 Pasar Majestik Abang Po. Terus juga ada Rumah Makan Padang Pondok Jaya Abang Po, ini dari tahun 1969. Ini didirikan sama Sofian Kaidir Abang Po ya. Beda sama yang lainnya karena di sini menunya paling populer itu justru ayam goreng bumbu gurih ya. Ini lokasinya di Jalan Kiai Haji Hasim Asari di Gambir Abang Po. Terus juga ada Padang Salero Roxy, ini tahun 1975 Abang Po. Tujuan tempat makan nasi Padang yang jadul Abang Po di kawasan Roxy. Ini terus juga ada tahun 1980 namanya Rumah Makan Simai. Ini favorit warga Palmerah nih Abang Po, dan juga Tanah Abang yang rame di jam makan siang karena kualitas lauknya tetap konsisten. Ini di Jalan Palmerah Utara nomor 27 Abang Po. Terus juga masih ada nih satu lagi Abang Po, Rumah Makan Minang Rinai Pambasuah Luko. Ini tahun 1996 Abang Po. Walaupun bisa dibilang lebih muda dibanding yang lain Abang Po, tempat ini tuh udah jadi legenda Abang Po ya. Awalnya dari hidden gem di pasar sampai viral ya, berkat komentar-komentar yang positif nih ya dari kreator kuliner Abang Po. Ini di sekitar Pasar Rumput lantai 3 Setia Budi Abang Po. Itu ya. Jadi pilihan-pilihan buat Abang Po yang pengen makan nasi Padang di tempat nasi Padang yang udah dari tahun kapan, udah lama umurnya Abang Po ya. Boleh deh tuh dimampirin tuh ya di sekitaran Abang Po nih. Masih sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sih sebenarnya.
1: Pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma

0: Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: gerakan itu berangkat dari akal.
1: Assalamualaikum, Babe.
2: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
1: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
2: Waduh.
1: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
2: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
1: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
2: Mau ke Monas.

0: ke taman mini. Ape lu mau ke Ancol?
1: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
0: Gondola.
1: Iya, Be, gondola.
0: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
1: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ayah juga gak kemana-mana ya Bang Po, tetap di mari di Jakarta Poyo Cerite. Dan alhamdulillah, udah makan belum? Belum, mau kirimin apa? Apa aja dah gitu. Pilih kenapa sih gitu ya Bang Po, tadi sempet tuh di WA begitu Abang Po. Pilih mau apa? Ayam, nasi. Nasi sama ayam sama, oncom kayak gituin. Atau mie ayam gitu. Ya udah nasi ayam crispy aja dah gitu. Gitu. Ya udah, ntar lagi nunggu nasi ayam crispy nih Abang Po. Yang lagi makan, selamat makan ya Abang Po ya, dan buat yang lagi nunggu makan siangnya juga selamat menunggu Abang Po ya, kita temenin. Sampai nanti jam 1 siang Abang Po ya. Di 08121124928 boleh Abang Po cerita-cerita ya. Ini ada siapa nih yang ngobrol nih? Ada barang ketinggalan emangnya? Kayaknya Bu Umi nih bau-baunya nih ya. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh bener kan?
1: Nunggu. Lagi nunggu.
0: Ya. Iya Bu Umi. Tadi ditanyain mau apa? Ya udah nasi ayam crispy dah kita. Udah lama nggak makan nasi ayam crispy. Udah 2 minggu.
1: Biasanya mie ayam.
0: 3 minggu. Iya mie ayam tuh kemarin baru hari Sabtu gitu.
1: Oh gitu.
0: Nanti lagi. Bukan.
1: Ya, ya segera mudah-mudahan cepat datang.
0: Iya.
1: Saya habis makan.
0: Makan apa Bu Umi?
1: Oke, tumis pari.
0: Widi.
1: Bakwan jagung.
0: Oke. Itu aja.
1: Iya. Oh. Itu ada telur tapi beli atau goreng kebanyakan.
0: Beli atau bikin Bu?
1: Iya pesan.
0: Oh pesan. Oh pesan. Pesan yang biasa itu ya.
1: Ya yang biasa masak. Saya pesan tumis pari.
0: Widih, enak.
1: Bawa jagung mau apa aja mau. Kacem juga mau.
0: Oh, okay. Bawa jagung mau. Ada, gitu. Siap.
1: Saya 2 macam cukup. Nah ini tadi tukang kerupuk datang yang jualan tahu susu. Tapi kerupuknya kosong.
0: Ya.
1: Mau kletik-kletik gak jadi. Akhirnya gak tahu. Maunya kerupuk. Itu bungku dari kemarin lama.
0: Kerupuknya dari kerupuk dari tahu kali ya Bu Umi ya?
1: Kerupuk tenggiri. Itu biasanya bawa banyak. Ini tadi kok habis ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan besok datang bawa banyak.
0: Siap Bu Umi nih, dapat salam dari Bang Wahyu nih Cibubur nih ya.
1: Oh ya, terima kasih. Kemarin tuh Jumat tanya nomor telepon pas Bang Noel yang siaran tuh dangdutnya tapi nggak dikasih. Nah, saya biarin aja Bang Noel mau silaturahmi nggak apa-apa saya gitu. Bang Noel nyuruhnya ntar malam aja cara ngoblak dateng lah kan jauh. Ibu Bur ke RRI juga jauh, saya aja pernah ke itu dulu komplek Radar Auri, ke komplek operasi juga jauh di sono Cimanggis. Iya, terima kasih Bang Wahyu.
0: Selama
1: ya bekerja waktu kegiatan ada aktif apa. Semoga sehat selalu, ibunya juga tambah sehat, panjang umur, barokah semuanya. Terima kasih.
0: Iya, itu katanya ya, datangnya pas acaranya Bang Wawan gak ketemu sama Bang Jojo. Iyalah, Bang Wawan malam, kitanya siang. Beda, siang ya, dan malam.
1: Bang Wawan kalau Jumat kan memang malam, kalau Sabtunya pagi.
0: Nih, Abang Po ya. Bang Wawan itu, Bang Wawan itu kalong, keluar malam, gak bisa siang-siang. Kalau siang-siang dia takut. Takut matahari takut, dia.
1: Takut hitam kan. Putih hitam ya sama aja kalau saya gak masalah ya. Bang Wawan takut hitam ya. Jadi takut, maunya malam.
0: Takut matahari dia. Siap dah Bu. Ntar ya kalau ada kesempatan bisa mampir-mampir ketemu dah ya, silaturahmi ya Bu Umi sama Bang Wahyu sama pendengar yang lainnya ya.
1: Sudah 2 bulan nih, dari bulan Mei 2 ada polio mau pulang itu ke RRI, sampai sekarang belum main lagi.
0: Iya, gak apa-apa Bu Umi.
1: Ya.
0: Nanti ini ya, titip ya. Tahu bacem sama tempe bacem ya.
1: Oh ya, insya Allah.
0: Tetangganya Bu Umi ya.
1: Kang Jojo suka baca
0: Oh suka, karena dulu
1: buku.
0: apa namanya ibu dari Nya Aye tuh orang Jawa jadi tahu demen tuh
1: Oh iya. Iya.
0: bacem-baceman.
1: Apalagi kalau itu dari gembus, tapi di sini jarang gembus. Empuk gembus.
0: Iya nggak
1: Kayak
0: apa-apa.
1: api. Iya, ya.
0: Siap, siap deh kalau
1: Ceritanya
0: gitu Bu.
1: begitu ya, Bang Jojo.
0: Iya Bumi,
1: Terima kasih.
0: terima kasih
1: Dan
0: Bumi.
1: maaf satu. Sama-sama. Selamat
0: Sehat-sehat.
1: berjuga. Sehat selalu ya, Bang Jojo ya.
0: Siap Bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan Abang Po ya.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu Ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 13.
1: Abang Pop, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI DAI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Pro4, ketemu lagi bareng Ejo Ditya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjalan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 Padang hari ini ya, dan udah tersambung dengan Bang Hat Marwan di Pro4 Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Oh, oke. Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir. Sudah hadir ya, iya, di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti, Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pawang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Pro4 Padang untuk nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Pro4 Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hat Marwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Pro4 RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro4 RRI Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Sudah singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At, ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
2: Pendaftaran, ya. Oke. Okay.
3: Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya.
2: Tim Ahli Cagar
3: Nah,
2: Budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya dari
3: tim
2: ahli.
3: Ya,
2: tim ahli cagar budaya tadi, Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh, gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih, apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya, budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak.
3: Ya,
2: nah
3: ya.
2: Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya?
3: Ya.
2: Nah, kriteria artian apakah umurnya, ya kan ya. Pak? Apakah ada kriteria umur, ya. Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya,
3: ya.
2: Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya,
2: kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga? Ya. Silakan, Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Oke, usianya 50 tahun.
3: Ya. Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan.
2: Gaya.
3: Ya. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ya, ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Ya. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.
2: Ya.
3: Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo,
2: ya
3: kan? Ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Iya, begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan, ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, berarti ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun, ya. Atau kurang dari 50 tahun, tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain, ya, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya, gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya, kan gitu ya, Pak ya. Ya.
3: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa?
2: Oke. Ya, nah, itu
3: jadi
2: dia.
3: Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi?
3: Bagi
2: daerah.
3: Daerah.
2: Tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian. Di Sumatera ini,
2: Sumatera Barat
3: ya, ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah. Bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Okay. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal.
3: Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini, kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana. Harga
2: diri, ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya.
2: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang yang melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari
2: okay.
3: negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit
2: ya. Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya ya. Gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Ya.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya, iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya. Baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau dari Padang?
1: Nanti
2: ya, kita,
1: setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten, berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali,

0: Akhirnya baru disahkan ya.
1: Ya, jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
0: Oke. Nah, konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
1: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
0: Dinas kebudayaan.
1: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
0: lapor, ya?
1: Ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
0: Gitu,
1: ya kan
0: ya.
1: Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
0: Gitu,
1: nah
0: ya.
1: Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
0: Setelah
1: akan,
0: setelah
1: akan menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya, yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
0: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
1: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
0: Oh, masih milik dia.
1: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
0: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
1: Tidak.
0: Oke, baik.
1: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
0: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
1: Ya.
0: Itu sudah pasti, Pak ya.
1: Boleh.
0: Kalau, boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Yang penting.
0: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Kak?
1: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
0: Oh.
1: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
0: Oke.
1: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
0: Ya, begitu ya.
1: Ya, bukan. Ya.
0: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban untuk
2: sudah terjawab ya.
0: Pak Haris.
2: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
3: Masih belum.
2: Oh, sorry. Belum ada. Oke, okay, kita.
3: Oh, ada satu nih.
2: Oh ya, udah kita angkat ya.
3: Ya,
0: 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
2: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya. Gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
0: Bang Jo.
2: Halo, Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
2: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
2: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Iya.
4: Di Padang.
0: Halo, Cegu. Iya.
4: Dengan Bang udah yang ganteng ya, memang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah. Warman, ya benar ya.
2: Silakan Cegu, ya.
4: Assalamualaikum juga nih buat bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
2: Silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bapak Marsal ya, ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan. Kita
0: membicarakan
4: temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini, waktunya tidak cukup gitu loh, Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
2: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya.

0: cagar alam ini apa namanya apa apa ini apa ke cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset apa namanya aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di ya. Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada ya, berapa di sana gitu, ya. Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh mana kah penting peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya ya. Buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan cadia. Itu pantun Cik Guriah. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guriah, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya
3: Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter, kalau tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman, segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau
2: iya.
3: masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Okay. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan ya. Direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti ya. Kalau
3: ada jadi nilai ada lima ya. Syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun,
2: ya,
3: ada
2: ya.
3: Mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: ya. Bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti. Intinya,
2: berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi, kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. Ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Apalagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Gadang ini, Pak ya?
3: Iya, rumah Gadang. Masuk rumah Padang ya, untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, iya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang, otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan, ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini.
2: Iya, iya, iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya, iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talapau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah. Sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
1: Iya.
2: Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Ya, yang pertama itu dari
1: Bang
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Hmm. Ya kan? Itu kan jam-jam memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya,
3: ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Hmm. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Hmm. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Masih sama.
3: Iya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian meninjau tadi.
2: Ya,
3: apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
2: Hmm, rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Hmm. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
3: Iya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Mm-hmm. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah.
2: Mm-hmm.
3: Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Meninjau.
3: Ke Meninjau.
2: Oke. Okay,
3: nah ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Meninjau.
2: Yeah.
3: Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Mm-hmm. Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya. Mm. Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Mm-hmm. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
1: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Marsaleh.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Hmm. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya.
2: Hmm.
3: Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan.
2: Hmm.
3: Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Iya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya.
2: Ya,
3: siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya.
3: Efisiensi.
2: Baik, Pak. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
3: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement.
2: Iya.
3: Ya, waktu mau kesini tadi.
2: Iya, silakan.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
2: Kemudian
3: ada sebuah kalimat menggantung tidak sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Siap. Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, balik lagi di Jakarta Punya Cerita. Masih barengan aja ceritanya dan masih tungguin ya. Buat yang mau cerita-cerita boleh loh. Di mari ya Bang Po ya di 0812 11 24 928. Mungkin ngomongin soal cagar budaya ya. Sekitaran Abang Po nih di Jakarta juga banyak loh Bang Po. Cagar budaya-cagar budaya. Nanti ayo mau bagi nih cagar budaya yang ada di Jakarta. Ada apaan aja sih ya. Mungkin gak taunya deket rumahnya Abang Po nih di Jakarta ini. Boleh nanti ditunggu aja ya abis ini Abang Po ya. Yang mau cerita juga masih boleh di 0812 11 24 928.
1: Mari aja.
2: Pi. Tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
3: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
2: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
3: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan.
2: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
3: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
2: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
4: Abang Po udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Abang Po, aku ini Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Rawat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ada beberapa cagar budaya baru yang di ini ya Bang Po ya, ditetapkan di tahun 2025 kemarin, termasuk tempat yang sering Ayah datengin nih ya Bang Po. Apa itu? Itu ya, apa namanya, gedung gereja yang di belakang Sarinah. Apa itu? Gereja Teresia Bang Po. Gereja Katolik Santa Teresia. Ini juga salah satu dari 18 cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po ya. Dan ada urutannya Abang Po ya. Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini itu apa namanya, juga jadi salah satu dari 16 objek cagar budaya yang ditetapin di tahun 2025. Dan yang kedua ada Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Cikini Indonesia. Terus juga ada Gereja Anglikan Indonesia. Ada juga reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor. Ini beda sama yang tadi-tadi. Ini adalah struktur bangunan Abang Po di Kepulauan Seribu ya. Terus juga ada Makam Muhammad Husni Tamrin di Jakarta Pusat. Ini jadi jenisnya ini struktur ya Abang Po ya. Terus juga ada Gedung Konservasi Cagar Budaya. Ini di Jakarta Barat Abang Po. Ada Menara Air Balai Yasa Manggarai di Jakarta Selatan Abang Po. Terus juga ada Gedung Nusantara Jakarta Pusat. Ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta di Jakarta Selatan nih. Bangunan juga Abang Po. Terus kalau untuk jenis bangunannya ada Pancoran Tea House di Jakarta Barat tuh, di Glodok tuh, ketahuan Abang Po. Terus juga ada Patung Khairil Anwar Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat Abang Po ini masuk jenisnya benda ya. Terus juga ada Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi Abang Po, ini Jakarta Selatan. Terus juga ada Istana Merdeka, ada Istana Negara, ada Gedung Sarinah juga yang jadi salah satu dari 16 ya objek cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po. Ini makin banyak nih, nambah lagi cagar budaya yang ada di Jakarta Abang Po. Di tempat Abang Po ada yang deket nih? Atau mungkin dari 16 ini ada yang deket sama Abang Po? Mana nih Abang Po yang deket sama Abang Po yang di Jakarta ya khususnya ya? Atau mungkin yang di luar Jakarta boleh, ada apa aja nih cagar budaya di tempatnya Abang Po gitu ya? Dikasih tahu aja boleh di 0812-1124-928 ya. Di teleponnya ada siapa nih, kita angkat dulu dah. Ada yang ngebel, kali aja ada yang ketinggalan barangnya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro 4, Bang Coco.
0: Iya Bumi, ada yang ketinggalan Bumi.
1: Itu mau kasih tahu di Semarang. Samping rumah itu kan ada bangunan Cina tapi isinya makam. Nah itu ada batu marmer di atas makam itu, terus ada patungnya dua orang kan suami istri. Itu lagi duduk ya, kakinya melonjor gitu. Nah itu dari apa ya, batunya itu batu apa yang dari luar negeri itu loh, bangunannya bangunan Itali Bang Jojo. Tapi nggak tahu itu kayaknya bukan cagar budaya ya. Kalau
0: umurnya udah berapa tahun butuh Bumi?
1: Nah itu dibangun di situ ada tulisannya, terus ada fotonya yang meninggal itu yang dibikin patung tapi masih muda, tahun 31.
0: Oh udah lama banget dong, lebih dari 50 dong itu mah.
1: Iya.
0: Dan lebih dari 50 tahun.
1: Saya dulu pernah kan baru pindah ke situ, samping persis tuh, tapi bangunannya tuh tinggi banget gitu Bang Jojo. Jadi depannya dikasih besi-besi kayak pagar gitu, jadi kalau orang lihat ya dari
0: jauh
1: itu, iya. Terus nanti ada yang lihat fotonya, lihat itu patungnya marmer itu. Nah saya baca tulisannya, wah udah lama juga ya. Saya baca tahun 68 pas saya pindah ke situ. Itu kan tadinya juga yang dibikin Bapak itu juga masih dulu katanya tanah makam Tionghoa itu juga. Dibikin bangun dua rumah sama Bapak. Yang satu dijual, dibeli orang Cina, tapi dia nggak mau yang sebelahan sama makam. Nah, akhirnya yang sebelah nama makam ditempati sendiri tuh sama bapak sekeluarga gitu, Bang Cucu.
0: Oke, jadi ada ceritanya ya, ternyata ya.
1: Ya, ada tulisan dibaca-baca, orang kan tahu semua ceritanya. Nah, saya sendiri juga kalau nggak baca itu nggak tahu. Tapi saya pernah ngeliat di TV itu juga pernah itu masuk di TV pas saya nonton, itu disebutin sama anaknya yang keempat. Itu katanya yang patung itu istri ketiga. Mungkin istri kesayangan kali ya. Jadi bukan istri pertama, saya pikir itu istri pertama. Ternyata istri ketiganya gitu. Nah, terus yang cerita itu anak yang keempat. Itu saya baru tahu, oh gitu. Jadi anaknya cerita memang itu udah lama banget di situ, bangunannya masih kokoh. Bangunan kuat banget, Bang Jojo. Cuman tempatnya agak tinggi. Kalau rumah yang dibikin bapak itu kan tanahnya udah diratain sama jalan raya. Jadi udah datar gitu dua rumah itu. Enggak seperti yang makam itu masih tinggi. Memang itu tempat saya kan mulai perbukitan Semarang, Bang Jojo. Jadi mulai dari tempat tinggal saya itu ke belakang terus tuh kan naik gunung paling tinggi yang rumah Bang Noel itu lewat Bukit Gombel. Itu paling tinggi di Semarang tuh rumah Bang Noel. Kalau saya masih di kota bawah sejajar dengan laut itu. Nah, mulai naik itu di belakang rumah saya itu udah mulai pegunungan. Terus sampai tinggi, paling tinggi ya ke arah Jogja Solo itu termasuk Bang Noel tinggal di situ yang bukit tinggi itu.
0: Oke deh, siap. Jadi masih itu ada ceritanya ya di sebelahnya rumahnya Bu Umi ya, siap deh. Mudah-mudahan nggak dirusak orang iseng ya Bu ya. Apalagi kan itu makam ya.
1: Kalau makam tuh mungkin nggak termasuk cagar budaya kali ya, Bang Jojo.
0: Iya, kecuali kalau misalnya dia tuh siapa, tokoh siapa gitu sih. Siap deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
1: Ya, Bang Jojo, sama-sama ya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Banyak nih mau selesai ntar ya.
0: Iya, bentar lagi udah mau pulang Bu Umi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap deh Bu Umi, tuh ada ceritanya tuh Abang Po. Nah, abis ini bakal saya ceritain juga nih Abang Po, ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024. Kalau tadi kan yang 2025 ya. Tadi ada apa aja sih yang 2022 sampai 2024? Tunggu bentar lagi ya Abang Po.

Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta

Abang, po, sebelum ayah mau pulang, ayah mau nuntasin dulu biar kagak jadi utang ya. Ini ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024, Abang, po. Dan ini dia rinciannya di tahun 2022. Itu rumah Ibu Fatmawati ya Bang Po, yang diresmiin ya Bang Po ya sebagai cagar budaya. Nah terus di tahun 2023 ada apa lagi nih yang ditetapin atau juga diresmiin sebagai cagar budaya Abang Po? Itu yang pertama ada rumah dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo nomor 4A dan nomor 4B. Terus juga ada gedung Bapenas, ada gedung Detasemen A, Pelopor Brigadir Mobil. Brigadari Mobil Kuitang ya. Terus juga ada gedung kantor Perum Peruri, ada juga rumah dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo nomor 6C dan 6D, ada rumah dinas Direktur Utara Perum Peruri. Terus juga di tahun 2024 nih ya, itu tadi 2023 cuman ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di tahun 2024 ada lebih banyak yang lagi nih Abang Po. Yang pertama ada patung Dirgantara, yang kedua ada gedung X Terminal Bandara Kemayoran, nomor tiganya ada gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat, empatnya ada SDN Senen 03 pagi, di nomor limanya ada Bundaran Hotel Indonesia, terus juga ada Mausoleum Oji Hou ya, terus ada Mercusuar Pulau Sebira Abang Po, ada lagi rumah Piatu Muslimin, kantor pos Jatinegara, ada juga Benteng Onrus dan Menara Martelo Pulau Bidadari Abang Po gitu ya. Dan dari itu semua Abang Po Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta waktu itu Pak Iwan Henry Wardana juga bilang nih Abang Po ngejelasin penetapan cagar budaya kemarin itu merupakan komitmen ya buat melestarikan warisan sejarah dan budaya Jakarta. Dan juga diharap ini angka ini bisa ningkatin kesadaran masyarakatnya Abang Po buat ngerawat kekayaan budaya gitu Abang Po. Gitu. Jadi ya kudu kita jaga deh Abang Po nih cagar budayanya, jangan sampai dirusak ya, jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai dialihfungsikan. Kan udah jadi cagar budaya. Gitu, jangan dirusak dah pokoknya intinya Abang Po. Sayang Abang Po ya, ntar pada enggak tahu lagi nih cagar budayanya apa gitu. Budayanya apa nih di tempat elu gitu kan. Kita juga bingung, kita mau jawabnya apa gitu deh Abang Po. Yaudah deh Abang Po, karena udah mau jam 3 juga, ayo kudu pamit nih Abang Po. Makasih ya buat Abang Po yang udah pantengin Perompat Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini di Jakarta Pocerite. Abis ini bakal ada Dangdutnyo bareng Po Mariana dari jam 3 sampai jam 5, dilanjut lagi Blantek di Obrolan Tanpa Teks sampai jam 8 malam. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat membuka pendaftaran pelatihan kerja reguler batch 3 tahun 2026 dengan kuota 210 peserta untuk 11 kejuruan hingga diperkirakan 3 Agustus 2026. Seleksi peserta akan berlangsung pada 4 sampai 6 Agustus. Sementara pelatihan dijadwalkan mulai 10 Agustus hingga 13 Oktober 2026 dan program ini diselenggarakan secara gratis bagi warga berKTP DKI Jakarta yang berusia minimal 17 tahun. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melaboh Kabupaten Aceh Barat memastikan distribusi air bersih kepada lebih dari 3.000 pelanggan kembali normal mulai hari ini setelah berhasil menyelesaikan perbaikan satu unit pompa intake yang rusak akibat korsleting listrik. Gangguan korsleting listrik gangguan distribusi terjadi karena kerusakan pompa menyebabkan pasokan air tidak seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rompak Suara Budaya Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompok, kita ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok. Request lagu Dangdut 2 jam menemani aktivitasnya Bompok di sore hari ini. Haredang, panas ya. Yeah. Aduh, selalu. Masih lama ya kemarau ya Bompok, jadi tahan deh yang lebih pada haredang. Kita ademin aja sama lagu dangdut ya, jadi langsung aja yang mau dengerin requestan lagu dangdutnya. Kemarin kan cuma 1 jam, karena ada April. Kalau sore hari ini seperti biasa, 2 jam buat Abang Empok request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Barengan Epo Mariana Suendi yang menemani aktivitasnya Abang Empok, pokoknya sampai nanti kelar. Apa jam berapa, Pok? Tungguin aja di mari.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Dangdutnya, yuk yuk

0: Perempuan Suara Budaya Jakarta Dangdutnya Mika Zia. Mika Zia apa Miki Zia sih? Miki Zia deh kayaknya. Judulnya skip dulu. Ini duet terakhirnya Miki sama Zia Bampo. Karena abis project skip dulu ini mereka bubar jalan alias pilih genre masing-masing gitu. Tahu dari mana, Po? Tahu dari waktu itu Miki Zia pernah kita ajak ngobrol di sini di lagu skip dulu. Nah, dia cerita. Jadi nanti katanya abis lagu skip dulu Miki sama Zia bubaran dulu, Po, duetnya. Kita pilih genre masing-masing, katanya begitu Abang Po. Ya enggak apa-apa deh, namanya juga anak muda ya, punya ini sendiri, punya jalannya sendiri gitu kan. Gen Z tahu diri ya kan Abang Po. Tapi ya itu dia, memang setiap orang, setiap keluarga juga punya pilihan yang tentunya ini udah jadi mentok nih pilihannya. Ah, pilihan apa tuh? Pilihan masakan Abang Po. Kadang tuh ya ini gak semua orang masak kan pagi-pagi ya. Ada juga mungkin pulang kerja nih sore-sore gini nih buat makan malam masak gitu ya. Ada juga gak sih kayak pernah mentok gitu, kayak bingung deh mau masak apa gitu. Kayaknya hari-hari itu-itu aja menu. Apalagi juga mungkin kaitannya sama budget ya Bompo ya. Pengennya sih masakan beraneka rupa, Po. Cuma apa kata nih budgetnya cuma segitu-gitu doang buat masak. Masakan apa yang selalu jadi penyelamat di rumahnya Bompo? Kalau misalnya Bompo lagi bingung nih mau masak apa, menu andalan dah di rumah apa sih? Misalnya telur dadar, misalnya nih kayak Aye gitu ya. Telur dadar tuh udah jadi penyelamat deh. Bingung masak apa udah telur dadar aja gitu, ribet banget gitu ya. Apa nasi goreng kalau Aye gitu. Kalau Bang Po apa nih kira-kira? Menu masakan andalan di rumah gitu sebagai penyelamat kalau bingung mau masak apa. Ah, boleh dah berbagi cerita di sini sebagai request lagu dangdut ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyonyo, mat sore.
0: Mat sore, ini kayaknya line teleponnya Pro 4 Jakarta udah di blok kali ya Pak Hasanuddin ya. Kalau
1: gitu ya?
0: Kalau dangdut ya. Iya, jadi dia duluan nih dicegat. Ayo duluan nih mau masuk nih begitu. Selalu jadi penelpon pertama gitu Pak. Gak apa-apa, artinya Bapak setia. Mantap. Ya dengerin Pro 4 Jakarta ya.
1: Iya.
0: Pak, mau tanya nih.
1: Yo.
0: Kalau bini di rumah biasanya gitu ya masak, kalau udah mentok mau masak apa? Menu andalannya apa, Pak? Kalau bingung gitu
1: saya, masak. Kalau saya harus selalu kentang sama tempe.
0: Oh, selalu ready tuh, itu, kentang sama tempe.
1: Ini bingung masak. Oh. Bosan deh.
0: Ah, terus?
1: Di mode balik gimana?
0: Heeh.
1: Apa ya? Paling nyuruh siapa ya, suruh tolong bikinin aku bergedel gitu.
0: Minta tolong siapa? Karena nih
1: aneh sih rasanya gitu, kentang kayak
0: Oh gitu.
1: Paling meningkat sedikit sop iga dah.
0: Sop iga
1: naik dikit tuh.
0: Ini menu, maksud ayah ini menu masakan penyelamat Pak kalau bingung masak apa.
1: Penyelamat itu aja.
0: Apaan?
1: Tempe udah.
0: Tempe berarti ya.
1: Tempe udah penyelamat. Berarti, tempe dulu dari goreng deh, tempe dah.
0: Iya, berarti sop iga.
1: Aneh udah lapar nih.
0: Iya,
1: bun bikin tempe dulu goreng bun.
0: Iya, berarti sop iga kagak masuk kategori tuh ya. Ya kali sop iga penyelamat.
1: Cuma berarti kalau udah acara lagi.
0: Iya, itu beda.
1: Ini mah penyelamat aja antara tempe, kalau anak-anak itu telur.
0: Nah, iya biasanya begitu.
1: Itu anak-anak tuh dua-duanya tuh. Ayah telur. Okay. Ayah mama telur.
0: Iya.
1: Teblok sama matang. Okay. Mata sapi.
0: Iya.
1: Kata saya mata embe ya.
0: Oke, berarti kok Pak Hasanuddin kalau nggak tempe telur ya keluarganya.
1: Iya,
0: ya
1: gitu,
0: menu masakan penyelamat ya kalau bingung masak apa. Oke deh, sip.
1: Iya,
0: kalau gitu.
1: Gitu.
0: Oke Pak, mau request lagu apa Pak?
1: Jinak-jinak merpati dulu.
0: Jinak-jinak merpati dari Fitri Karlina.
1: Oke, buat
0: ditunggu lagunya. Oke.
1: Buat Ibu Umi. Buat Ibu Epi, sama Teh Dinda, sama Bang Aris, terus biasa Pak Jamsa, Bang Jen, Aki Adi di Jonggol, Bang Ray di Binong, Herman Ganesa, buat Mpok Nana, Matugas.
0: Gitu. Oke deh, terima kasih Pak Hasanuddin. Ditunggu.
1: Jinak-jinak hormatinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama telur katanya tuh kalau di keluarganya Pak Hasanuddin. Kalau bingung mau masak apa, nyari gitu ya. Udah dah, tempe sama telur ya, tempe sama telur. Ini sebenarnya hampir mirip sih sama di rumah juga. Bang Poy juga telur selalu ready ya, gak pernah kosong gitu ya. Iya buat apa, buat jaga-jaga kalau kita bingung. Masak apa, tengah malam lapar, kagak ada lauk, udah gorengnya telur, kelar. Iya enggak? Tapi kan tiap keluarga beda-beda. Siapa tahu Abang Po punya menu penyelamat kalau bingung mau masak apa, kira-kira apa ya Abang Po menunya. Kalau menu penyelamat artinya dia enggak ribet ya pengolahannya ya. Yang langsung sang-sang-sang-sang goreng jadi gitu. Kalau di keluarga Abang Po kira-kira menu makanan penyelamat kalau bingung masak apa kira-kira apa? Langsung aja bisa gabung di sini sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Pak Is di Serpong requestnya Lesti Ku Lepas Dengan Ikhlas. Lah tumben ini kura-kura dalam perahu kagak nongol. Biasanya kura-kura dalam perahu nih. Ganti ya Lestinya Ku Lepas Kau Dengan Ikhlas. Ya udah langsung aja. Kita pilihan buat Pak Is di Serpong. Tapi tunggu dulu ya Is ya, diantriin dulu abis lagunya Fitri Karlina requestnya Pak Hasanuddin. Tetap di mari di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

Tongko, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Romat Suara Budaya Jakarta, Lesti, ku lepas dengan ikhlas. Iyalah, harus ikhlas ya, apapun itu Abang Po. Ikhlas di rumah pulang-pulang, gak ada nyediain makanan, memasak apa bingung. Iya gak? Kadang begitu gak sih Abang Po? Ikhlas aja, ikhlas kita jalani hidup ini seperti yang ada di depan mata gitu ya Abang Po ya. Ikhlas dah tuh, makan makanan bini yang udah dimasak ya dari pagi ya, biar kata menunya telur lagi, disyukuri ya Abang Po ya. Ngomongin soal menu masakan, kalau Abang Po sendiri di keluarga, menu masakan atau menu makanan apa sih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung gitu ya, mau makan apa? 0213504510. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, dangdutnya.
0: Hai, Ica. Ica, kalau lagi bingung mau makan apa atau mau masak apa?
1: Tunggu dulu, Po Nana. Ica mau komplain nih.
0: Apa tuh? Komplain mulu
1: itu
0: dia.
1: Kan kemarin. Ica mau telepon itu sama siapa tuh undang tamunya?
0: April.
1: Itu kan fans aku itu dari audisi ya. Jadi aku mau telepon. Nananya gak diangkat angkat dari awal itu tanganku sakit mencet-mencet gak diangkat angkat sampai pulang itu apa kata bapak diangkat.
0: Bukan gak diangkat, tapi karena masuknya kan banyak yang masuk jadi ya salahin line telepon.
1: Yang masuk cuma 3.
0: Ya salahin yang line teleponnya, ngapa kita yang disalahin, kita bisa lihat ada tulisannya.
1: Mau yang masuk cuma 3 itu sama bapak-bapak yang masuk, aku mau telepon. Pas putus masuk Pak Hasan tuh.
0: Salahin deh Pak Hasan dah, kesalahan Pak Hasan
1: itu. Pak Hasan ini masuk terus, Ica mau masuk Pak Hasan. Kemarin terus bapak gak masuk-masuk, aku mau ngomong sama April itu, Dede Aping.
0: Iya Dede Aping. Iya. Dede Aping.
1: Ya udah. Karena aku suka lagunya tuh, lagu-lagunya.
0: Jadi mau request lagunya Dede Aping nih, sore ini, menyala.
1: Mau.
0: Oke. Tapi sebelum diputerin, kasih tau dulu dong menu masakan atau menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau makan apa kalau Ica.
1: Ya biasa lah itu loh.
0: Apa?
1: Yang biasa kita sebut mata sapi, mata kucing.
0: Sapi mata kucing nggak ngerti deh. Telur.
1: Mata sapi.
0: Telur. Ya. Endok.
1: Kalau itu. Tumpuan
0: Nana. Apa?
1: Udah pernah kosong itu selalu ada. Kalau misalnya tinggal 2 tuh beli lagi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya penyelamat banget itu.
0: Betul. Sama mie. Mie instan. Benar.
1: Benar. Itu tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dua-duanya itu.
0: Iya. Yeah. Kita kalau kena banjir aja yang disumbang mie instan ya. Kalau lagi kena banjir. Gitu pan biasanya. Bagaimana nggak dibilang makanan penyelamat tuh. Oke. Ya udah kalau gitu apinya langsung diantrin buat Ica ya, menyala ya.
1: Iya, tapi kapan lagi ada bintang tamu lagi di sini?
0: Nggak tahu kapan lagi, doain aja deh ntar bakal ada siapa lagi. Kalau Ponana kan nerima aja, ada tamu siapa nih Ponana? Oh. Ayo, yang ngejatualin bukan
1: kapan,
0: Aye.
1: Kapan-kapan kalau itu lah, kalau ada ya Ponana ya.
0: Iya.
1: Ica mau ituin Pak Hasan, Ica mau duluin Pak Hasan telepon. Aku ada telepon tadi itu, tapi pas teleponku putus, pasar lagi yang masuk, teleponnya diangkat lagi.
0: Dibilangin,
1: aku putus tadi awal.
0: Dibilangin telepon Perempat Jakarta tuh udah diblok sama Pak Hasan, udah dikuasain.
1: Cepet banget masuknya, kok saya nggak diangkat putus, Hasan diangkat.
0: Oke deh kalau gitu, maaf ya Ca ya, kemarin nggak sempat gabung ya.
1: Oh nggak apa-apa sih, kan aku juga sampai selesai drama itu.
0: Oh makasih Ica. Oke kalau gitu, Aprilnya menyala langsung diantarin buat Ica ya. Oke, makasih Ca.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin tuh dikomplain sama Ica tuh. Kemarin gak bisa masuk tuh. Oh, April katanya, ngobrol sama April. Ya gimana ya, lain telepon kan kagak ada tulisannya ya Bompo ya. Jadi ayah gak tahu udah siapa yang nelpon, siapa yang kita angkat gitu ya. Bahasanya rezeki-rezekian aja gitu. Di WhatsApp dulu deh, ayah mau nyapa nih ya Bompo. Selamat sore, ada Bang Ipang. Requestnya Muksin Alatas yang judulnya Maya. Kirim salam buat yang lagi pada dengerin.

0: aja. Menu emergency, la ilahi lolo, emergency gak tuh? Menu emergency, ayo kalau lagi boncos alias bokeh, masak mie rebus aja po yang pedes gitu begitu. Iya itu juga sedep sih, tapi jangan sering-sering ya bang ya. Jangan sering-sering boncosnya maksudnya. Lah kalau sering boncos, makan mie instan mulu, keriting dato. Tetap menelpon lagi 0213504510. Halo assalamualaikum, dangdutnya.
1: Yo.
0: Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Ali, apa nih menu menu masakan atau menu makanan kalau lagi bingung mau makan apa gitu?
1: Kalau saya makan gampang aja sih.
0: Mie apa?
1: Roti. Madu. Korma. Kacang. Udah. Udah. Gelas buat makan itu.
0: Oke. Iya. Berarti tuh kurma sama air zam-zam emang selalu ready tuh di rumah? Selalu ada?
1: Iya.
0: Oh Masya Allah. Iya. Oke dah kalau gitu. Itu dari Bang Ali ya? Iya. Oke deh Bang Ali. Mau request apa nih sekalian nih? Biar kita langsung antrian aja.
1: Janda bodong deh.
0: Janda bodong. Ada gak ya?
1: Gak ada.
0: Pelangin adanya... Kita nyanyi. Enggak ada janda bodong, ada janda bolong mau. Baby Z nyanyi. Baby Z.
1: Ya udah
0: emang didemen banget deh nih lagunya ya. Ya udah. Lagu buat siapa, Bang?
1: Buat Ibu Dindin nih, Bekasi ya. Buat Umi tuh di Pesanggerahan ya.
0: Bumi.
1: Iya, buat Paris. Buat Kakung Jo tuh lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh aja ya.
0: Iya, katanya malah lagi sakit ya Kakung Jo ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Buat itu buat teman Ganesha, buat siapa lagi? Udah buat semua aja deh.
0: Ya udah.
1: Nah, itu Bang Hasan Hasanuddin ya?
0: Hasanuddin di Bogor.
1: Hasanuddin yang itu kan di...
0: Jasinga.
1: Bukan Jasinga. Yang di buku itu kan
0: siapa sih?
1: Yaudah ya kalau gak kenal deh, buat Bang Hasanuddin deh.
0: Iya.
1: Ya kita bingung mulu ya. Banyakan ngopi nih.
0: Iya kita mah kenal Pak Hasanuddin Jasinga Bogor. Kalau Pak Hasanuddin yang lain kagak ngerti dah yang mana ya.
1: Ya udah Pak.
0: Oke dah kalau gitu ya Bang Ali
1: ya,
0: ditunggu
1: ya,
0: lagunya. Iya
1: Dan lupa.
0: Ah lupa aja dah kalau begitu. Oke dah kalau gitu Abang Po. Ini berhubung rada panjang ya requestannya. Jadi langsung aja dah Abang Po. Nanti kita ketemu lagi abis kabar berita jam 4 sore ya. Tetap di mari di requestnya lagu dangdutnya. Nyok.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum?
0: Abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Jakarta Selatan menggelar gerakan tanam serentak bawang merah dan jagung di 187 lokasi yang dipusatkan di Agro Edukasi Wisata Ragunan Pasar Minggu hari ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, melibatkan TP/PKK, pengelola Air Petra, dan juga komunitas urban farming dengan penanaman sekitar 325 kg umbi bawang merah, 17.500 benih jagung manis, serta 4.000 benih jagung ketan. Gerakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif, meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, dan menumbuhkan budaya menanam melalui kolaborasi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyiapkan beasiswa dokter spesialis neurologi untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD setelah formasi beasiswa dokter spesialis anak tidak memiliki pendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan perubahan formasi dilakukan guna mendukung layanan KJSU, yaitu kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Pendaftaran beasiswa spesialis neurologi akan segera dibuka, sementara 6 formasi lainnya telah memasuki tahap psikotes dan wawancara. Program beasiswa ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Marina Suendi menemani aktivitasnya Bang Po di sore hari ini. Dan tentunya bisa disaksikan melalui visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun portal berita kita di rri.co.id. Requestnya udah ayo buka lagi ya, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sembari kasih tahu juga dong, kalau Abang Po di rumah gitu ya, ada gak sih menu masakan yang jadi alternatif, kayak bingung nih mau makan apa gitu, itu jadi penyelamat dah menu masakan itu. Kira-kira apa ya Abang Po? Tadi ada yang jawab tempe, ada yang jawab telur ya. Tempe telur nih ya Bompo nih. Kalau di keluarganya Bompo kira-kira apa? Kalau tadi Aye telur goreng ya, sama nasi goreng sih kalau Aye. Jadi kayak misalnya ada nasi yang masih sisa banyak tapi lauknya udah habis nih. Nah, biasanya Aye olah jadi nasi goreng gitu. Daripada kita beli, mending kita masak sendiri gitu ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tadi goyang dumangnya udah diputerin ya, dari Cita-Citata, requestnya Pak Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Ada Bang Rudi Gaver juga di Bogor. Paling kalau Ayah lagi mentok masak kalau malam sih Pak ya katanya. Paling bikin nasi goreng aja gitu sih Pak, penyelamat masakan. Requestnya Roma Irama dengan Rupiah. Sip, diantriin dulu ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Iya, selamat sore Bumi.
2: Iya, Pak Mariana.
1: Kalau Bumi sama keluarga gimana nih? Masakan apa yang jadi penyelamat kalau lagi bingung?
2: Saya kan sendiri Pak ya, yang gampang tahu tempe apa goreng itu sama sambal kecap.
1: Oke.
2: Kalau enggak sambal terasi gitu aja.
1: Yang simpel ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: asal punya simpenan tahu apa tempe gitu.
1: Oke. Okay. Itu ngegoreng sendiri apa minta gorengin tuh? Goreng sendiri?
2: Goreng sendiri, Pak.
1: Oh, masih bisa, Bu. Maksudnya masih bisa ke dapur.
2: Oh. Iya, pelan-pelan. Saya iya. Numis juga masih bisa kalau pengen numis apa ngesop itu ceker.
1: Oh ya alhamdulillah dah kalau masih bisa mah ke dapur ya Bu, hati-hati bisa. Aja.
2: Bisa ya Pak. Okay. Hati-hati takut kompornya ntar kelupaan dan sampai pokoknya udah
1: makanya.
2: Mati semua diperiksa baru. Saya tinggal masuk gitu Pak.
1: Oke dah kalau gitu. Bumi sekarang request lagu dangdut apa nih Bu?
2: Ya biasa itu yang langganan kawin kontrak.
1: kagak udah-udah kawin kontrak mulu ya, kagak udah-udah dia ya.
2: Musiknya enak ya, kayak musik Buddha gitu.
1: Iya iya iya iya iya. Enggak apa-apa kalau udah suka mah begitu ya. Oke deh kalau gitu.
2: Senang gimana sih? Kita cari terus.
1: Siap dah kalau gitu.
2: Salamnya buat Pak Mukimin, Bu Yati, Kak Kucung, udah sembuh Kak Kung, Amauti, terus juga Bang Aris, Positi, Bang Ali Topan yang tadi itu apa, udah dangdutnya, udah sembuh Pak Ali, semoga sehat selalu. Juga untuk Bang Wahyu di Cibubur, untuk udah Wahyu di Bintaro, lama nggak kedengaran ini lagi sibuk terus juga untuk Bang Hasan, Pandang, Pak Jiswanda, ya sama itu Abah Nana, khusus spesial buat Pak Mariana, selamat bertugas.
1: Makasih ya, Bumi.
2: Banyak rezeki Pak Mariana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama tahu Abang Po, menu makanan penyelamat kalau lagi bingung memasak apa gitu ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Ini WhatsApp call-nya kenapa ya? Ada yang masuk ke telepon tapi enggak kebaca di WhatsApp kita nih. Buat yang WhatsApp call yang enggak keangkat-angkat, telepon ke studio aja ya. Itu juga kalau mau. Kalau mau telepon ke studio, kalau dirasa telepon WhatsApp kagak diangkat-angkat nih, pon anak nih, bukannya enggak mau ngangkat, kagak nyaut di ininya. Kagak nyaut dia di komputernya sini. Au, ngapain nih? ke telepon studio aja ya Bung Po ya, atau WhatsApp deh WhatsApp, insya Allah ya bacain ya. Lanjut lagi deh nih, ada Pak Wandi di Sidoarjo. Selamat sore Pak Wandi, selamat mendengarkan Propat Jakarta. Terus juga ada Bang Iskandar di Cibinong, requestnya berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Sip dah kalau gitu. Ya tapi memang untuk sebagian orang tuh ada yang gak ada kata ini loh. Kayak kan kadang kita kalau bingung mau masak apa gitu ya udahlah yang ada aja gitu. Ada juga orang yang emang tipe-tipenya mau prepare gitu Abang Po kalau ngomong soal masakan dan kebiasaan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya dia mau nih repot misal belum pulang kerja masak gitu. Ini kayak Ginari ya, orang-orang pulang kerja. Untuk sebagian orang gak mesti masak itu pagi, ada juga yang masak sore buat makan malam. Nah ada yang mungkin ngerasa apa namanya, ya udah yang diolah aja ada di kulkas gitu kan. Meskipun rada ribet ngolahnya tapi ada sensasi kepuasan tersendiri gitu ketika sudah tersaji di depan muka gitu tuh makanan ya. Pokoknya nanti kita bahas dah menu-menu masakan apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi penyelamat ketika bingung mau makan apa, mau beli boros, mau masak bingung menunya apa. Nanti Ai bakal kasih tahu abis requestan lagu berikut ini. Tetap di mari di Dangdutnyo. Nyok nyok nyok.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, yuk.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Ya Abang Pok, balik lagi di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Request lagu Dangdutnya masih ditunggu di mari di 0812-112-4928. Yang mau telepon WhatsApp, boleh. Tapi kalau nggak masuk, ini kayaknya di WhatsApp aja ya, chat aja ya. Kayak Uni Linda nih dari tadi nelpon nggak bisa kita terima Uni di komputernya. Kalau di handphonenya bisa, tapi nggak apa-apa. Ini ayo sapa dulu deh ya. Pemariana katanya, kalau makan nasi goreng, apa nih Uni? Ya Allah, ngapa jadi ngebahas soal makan nasi goreng jam 8 malam? Bukan, ini ngomongin soal menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa gitu loh Uni. Bu Tami di Limo Depok, halo selamat sore Bu Tami. Kalau lagi males masak, ceplok telur sambal kecap, lagunya Evita Mala. Mutiara hidupku, salamnya buat Bu Umi, Kakung Jo, sama Uti, Pak Mugimin, sama Bu Yati, Kong Dani, Bu Alma, Teh Epi yang tadi dia masuk, Ica juga, buat semua aja deh ponana. Siap dah, makasih ya Bu Tami. Ini di 0213504510 juga udah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Nyo.
1: Bang Jamal.
2: Iya. Iya, Pak.
1: Kalau Bang Jamal, makanan apa nih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa?
2: Yang paling bikin super mie aja sama itu apa? Telur gitu ya.
1: Mie instan ya, sama telur ya. Ya,
2: alternatifnya gitu ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya apa Bang Jamal?
2: Ini aja yang kemarin artis yang datang itu apa? Dari Aping ya.
1: April udah lagunya.
2: Udah, menyala.
1: Nyala udah
2: dari, tadi. Dari Lesti aja ya.
1: Lesti juga udah.
2: Udah. Ya udah ini aja apa ya.
1: Apa tuh?
2: Apa ya? Bikin kanwa aja dari Siti Badriah ya.
1: Siti Badriah yang mana?
2: Yang bikin candu, Pok.
1: Bikin candu? Yeah. Oke. Okay. Bikin candu.
2: Ini maaf, lagi turun hujan, Pok.
1: Oh iya? Di mana di yang lagi turun hujan, Bang?
2: Ya di tepatnya. Daerah ini, daerah apa, Rangkas Bitung, Cileles gitu ya.
1: Cileles, Rangkas Bitung lagi turun hujan, alhamdulillah. Cileles, ya. Iya, baik.
2: Dan berikan hujan berkah gitu ya.
1: Amin. Terima kasih ya.
2: Buat warga sini gitu ya.
1: Iya, terima kasih ya, Bang, ya, infonya ya.
2: Iya,
1: makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujannya juga nular ke Jakarta ya. Kita udah kipas-kipas nih, artinya udah gerah banget di Jakarta, Bang Po ya. Rangkas Bitung, Cileles, Banten, lagi hujan tuh kata Bang Jamal ya. Alhamdulillah semoga hujannya membawa keberkahan, bisa ketularan juga di Jakarta. Karena udah lama kita gak denger rintik-rintik hujan ya Bang Po. Ya oke dah kalau gitu. Ada Uni Linda balik lagi katanya. Kalau Uni sih katanya makan mie instan aja Po. Uni lagunya yang di request nih gak bisa kita putar di sini. Lagu lain ya Uni ya. Boleh WhatsApp lagi ya. Nah ini dia Bang Po yang tadi udah ayo bilang. Kenapa nih kadang-kadang memang di situasi tertentu orang tuh suka kayak punya menu andalan gitu ya. Yang simple biar ibaratnya lapar tapi gak mesti nunggu lama gitu. Masing-masing orang, masing-masing keluarga tuh punya menu makan yang simple, yang gak mesti ribet. Atau mungkin menu udah pasti bakal kemakan kalau bingung mau masak apa gitu. Ini ada beberapa rekomendasi sih ya. Rata-rata bahan utamanya tuh telur Bang Po. Emang telur tuh the best banget ya. Bisa diolah jadi apa aja gitu, bayangin aja. Bisa direbus, telur digoreng, terus juga bisa dijadiin adonan sama sayuran juga bisa gitu kan. Diorak-arik juga bisa gitu. Dan ini gak cuma buat orang dewasa, anak-anak juga kan aman ya Bang Po ya. Asal ya gak pedes aja gitu biasanya. Terus juga ada beberapa rekomendasi nih katanya. Kalau misalnya Bang Po bingung mau masak apa, ada beberapa ide menu makan yang simple dan gak perlu bahan banyak ya. Tapi ini semua balik lagi ya ke masing-masing individu cocok apa enggaknya gitu. Ayo cuma mau kasih beberapa rekomendasi aja nih dari salah satu website gitu ya. Yang pertama ada yang namanya Cah Sawi Tahu. Wah, ini katanya menu yang gampang banget buat dimasak dan didapetin. secara bahan-bahannya. Tumis kangkung, ya tumis kangkung juara sih ya. Tumis kangkung, tempe, udah selesai. Itu juga sih kadang-kadang bingung masak apa, udah itu aja deh, sedep ya. Terus juga ada yang rekomendasi nasi goreng. Nah, nasi goreng ini juga katanya untuk toppingnya balik lagi yang ada di kulkas, yang ada di dapur apa aja itu bisa dijadiin topping. Misalnya ada potongan ayam itu bisa jadi topping, atau telur aja juga bisa katanya, atau sosis ya itu juga bisa jadi topping nasi goreng simple katanya. Tumis brokoli jamur ini juga katanya rekomendasi itu. Ada terong geprek, terong pecel. Wih, kalau di rumah yang punya terong apa namanya yang warna ungu tuh biasanya digoreng terus dipakai sambal, itu juga bisa jadi menu alternatif kalau bingung mau masak apa gitu ya. Ya karena memang semua balik lagi ya Bang Po ya, ke masing-masing rumah, masing-masing individu ketika berbicara mengenai menu masakan atau makanan. Tapi ada kalanya memang kita kudu punya stok bahan makanan nih ketika di rumah, supaya kalau misalnya lagi tiba-tiba lapar malam hari, warung udah tertutup gitu ya, ke minimarket juga rada jauh, minimal punya bahan-bahan masakan di rumah. Ya kira-kira bahan masakan apa nih yang kudu ada gitu ya, sedia di rumah gitu. Nanti kita bakal balik lagi sama Abang Po. Request lagu dangdutnya juga masih dibuka di satu segmen lagi di 0213504510, WhatsAppnya di 0812 1124928. Tetap di sini di Dangdutnya, nyok nyok nyok.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Request lagu dangdutnya masih dibuka untuk satu penelpon terakhir aja, Bompo ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Atau yang mau gabung di WhatsApp juga boleh. Ayo pilih satu line interaktif lagi ya, soalnya udah mau jam 5 sore nih, kita kudu udahan. Karena lagi ngebahas soal makanan penyelamat atau masakan penyelamat ketika bingung mau makan apa, yang tadi udah Aya rekomendasiin ya. Balik lagi sih ya, ke masing-masing individu cocok apa enggak gitu. Atau mungkin abang pun punya menu lain, silakan. Karena memang pada dasarnya kita di rumah tuh harus punya yang namanya stok bahan makanan. Ya bukan karena misalnya buat jaga-jaga kalau misalnya malam-malam lapar atau misalnya bingung mau masak apa, tapi lebih ke jaga-jaga aja gitu abang po. Kan namanya situasi kita gak tahu gitu ya. Kalau punya stok makanan di rumah tuh kan kayak ada rasa ketenangan tersendiri aja gitu. Kalau ayah sih gitu ya. Kalau misalnya di rumah ada beberapa stok makanan tuh kayak yaudah gitu, gak perlu khawatir gitu. Sekiranya nanti mau masak sesuatu udah ada bahannya gitu. Kan kadangkala ya itu permasalahannya. Misalnya kalau mau ke pasar juga jauh, jadi ya di stok aja mendingan. Nah kira-kira apa sih bahan makanan yang mesti ada di rumah untuk ibaratnya bisa digunakan kapan aja gitu ya. Yang pertama makanan pokok ya, sumber karbohidrat ini penting banget sih ya. Beras ya Bang Po ya. Beras ini juga harus stok sih di rumah ya. Ya tapi ini balik lagi ya Kak Bang Po, mau nyetoknya itu beli dalam ukuran yang karungan, yang ukuran berapa kilo gitu ya, itu semua balik lagi ke masing-masing individu. Tapi beras ini penting banget, selalu ada, harus ya. Terus sumber protein, nah protein ini apa nih, macam-macam ya. Nah telur sih yang paling simpel, harganya pun lebih terjangkau kalau dibandingkan misalnya daging merah gitu ya, atau daging kornet kemasan, makanan kaleng gitu ya, itu juga bisa jadi bahan makanan yang bisa di stok di rumah gitu ya. Ikan kalengan juga bisa gitu. Terus juga keju, ini juga kalau misalnya di rumah ada yang suka keju bisa di stok juga. Susu juga gitu, misalnya di rumah ada anak-anak yang masih minum susu, nah itu juga bisa di stok. Sayur dan buah, kalau ini opsi aja sih ya, karena sayur dan buah ini kan lebih ke bahan yang gampang rusak gitu ya Bompo ya, kalau misalnya terlalu lama disimpan. Jadi ini opsi aja kalaupun mau nyetok tapi gak bisa banyak dan gak bisa terlalu lama gitu. Air minum, ah ini sudah pasti ya kebutuhan yang sangat amat penting gitu. Ya tapi itu dia ya Bang Po, cara menyimpan makanan di rumah biar tahan lama juga ada caranya. Khususnya untuk nyimpannya di makanan di kulkas nih gitu. Kayak semacam daging, ayam, ikan, telur gitu ya. Terus juga ada juga beberapa bahan makanan yang gak cocok kalau disimpan di kulkas. Nah cocoknya di rak atau lemari, apa aja tuh. Kayak roti, biskuit, selai, gula, sirup botolan ya, minuman kaleng, keju, itu cocoknya ditaruh di lemari ternyata atau di rak ya. Nah itu dia. Jadi ini juga sebenarnya bisa mempermudah kita ya Bang Po ya, nyetok-nyetok makanan nih untuk kalau misalnya tanggal-tanggal segini ya kan, masih jauh sama gajian, udah punya stok makanan gitu. Ujung-ujungnya tetap ya tanggal gajian. Ya udah kalau gitu ayo pamit deh di dangdutnya di sial ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan request lagu dangdut. Mohon maaf kalau ada beberapa yang enggak sempat keputar ya. Besok masih ada lagi di jam yang sama, pantengin aja terus di Mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abang Poro, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para inovator muda dalam ajang Jakarta Robotic Games 2026 Piala Gubernur DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota pada hari ini. Kompetisi yang diikuti sekitar 300 tim dari jenjang SD, SMP hingga SMA ini jadi wadah pengembangan talenta di bidang robotika, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan literasi digital. Pramono menilai berbagai inovasi yang dihasilkan peserta mampu menjawab tantangan pembangunan kota menuju Smart City, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung para pemenang untuk berkompetisi hingga tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah serta UMKM melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan yang digelar di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menghasilkan kemasan menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan agar mampu bersaing di pasar. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Disperindakop UKM Kaltara ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, serta menghadirkan instruktur dari BPS PJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perempat Suara Budaya Jakarta, balik lagi barengan Epo Mariana Suendi di Belantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Bang David Lau sama Po Ika Amoy yang nyanyi lagu Pokoknya Rebes nih Abang Po, alias Pokoknya Beres. Kalau yang satu ini gak rebes sih, gak beres nih Abang Po nih. Tiga orang terjaring operasi tangkap tangan saat membuang sampah sembarangan di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketiganya malah membuang sampah tepat di bawah spanduk larangan buang sampah sembarangan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menindak tiga orang tersebut yang membuang limbah domestik secara sembarangan. Selain warga, pelaku buang sampah sembarangan ini juga ternyata ada pedagang. Ini menurut dari Sudin LH Jakarta Timur di Instagram resminya ya Bang Po ya. Dan sebagai tindak lanjut, ketiga pelaku tersebut diberikan edukasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan sesuai peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Selain itu juga mereka diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sudin LH Jakarta Timur menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ini bakal terus diintensifkan Abang Po, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung implementasi kebijakan baru pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Selain itu juga warga nih ya, masyarakat diimbau untuk kagak lagi buang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah dari rumah. Lah bayangin aja, kagak kira-kira lagian orang ya buang sampahnya di bawah spanduk peringatan. Gimana sih ah? Tuh tulisan segede-gede gitu kagak kebaca. Apa gimana sih? Aduh, jangan dicontoh ya Bang Po ya. Kalau misalnya selama ini Abang Po masih sering buang sampah sembarangan, sampah rumah tangga kek, apa kek gitu ya, mesti sampah-sampah yang Abang Po apa namanya buang sembarangan di tempat yang memang seharusnya enggak jadi tempat sampah gitu ya. Kalau selama ini masih aman-aman aja, wah hati-hati ye. Tiga orang aja berhasil nih ditangkap tangan ya. Untung aja masih baik nih dikasih edukasi dulu ya. Kalau aye sih udah gemes nih ya kalau model-modelannya begini. Pokoknya jangan dicontoh ya Bang Po ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan sembarangan ya. Kayak gak pernah sekolah aja.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Promo Suara Muda Jakarta. Aduh, aduh, aduh, aduh. Jam segini mah emang jamnya macet, padet ya Bang Po ya. Yang lagi kejebak macet, kemana nih kita sore hari ini? Tujuannya mau langsung pulang? Apa mau ini Abang Po? Mau mampir dulu kali, mau mampir dulu. Mau mampir kemana sih sore-sore begini? Ya barangkali mau ada yang diurus ya kan, namanya orang ada aja urusannya ya kan. Tapi kalau Abang Po mau mampir, Abang Po biasanya tipe yang kalau mampir ke suatu tempat, misalnya gak lama dah mampir bentaran doang gitu, ketemu orang bentaran doang. Parkirnya di tempat parkir resmi apa yang gak resmi? Ayo ngaku, ayo ngaku. Soalnya kadang kan kalau yang gak resmi tuh di pinggir jalan ya, jagain abang-abang tuh. Kalau yang resmi biasanya memang rada masuk ke dalam, tapi udah pasti dijamin aman Abang Po. Ya harusnya cari tempat yang resmi. Kalau parkir gak boleh parkir sembarangan ya. Nanti tiba-tiba kendaraannya kagak ada loh. Ayo. ngomongin soal parkiran ya Bang Po ya. Ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta mau masang CCTV berbasis kecerdasan buatan alias AI di pintu masuk ame pintu keluarnya area parkir Bang Po. Kadisub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan rencana ini adalah bagian dari penguatan digitalisasi sistem parkir. Dan menurut Budi, sistem parkir yang ada masih memiliki celah sebab proses input kendaraan dilakukan petugas di lapangan. Dan nantinya gitu ya, data yang direkam kamera ini bakal dicocokkan sama data transaksi yang diinput petugas. Jadi dengan begitu Dishub bisa mengetahui jika terjadi selisih yang berpotensi menjadi kebocoran pendapatan. Selain parkir off street, Dishub juga nyiapin sistem digital baru untuk parkir di badan jalan atau on street Abang Po. Dari Dishub DKI Jakarta mengatakan perangkat yang saat ini digunakan di kawasan Jalan Sabang itu udah kagak bisa dikembangkan karena vendor maupun suku cadangnya udah tidak tersedia gitu Abang Po. Dan metode pembayaran yang tersedia saat ini masih menggunakan kris dan juga kartu ATM. Jadi kedepannya Dishub menginginkan sistem pembayaran yang lebih praktis biar transaksi parkir bisa dilakukan lebih cepat. Kan enak ya kalau cepet gitu ya, gak ribet gitu Abang Po ya. Ya kita dukung aja dah ya, apapun itu yang pastinya kalau ke arah positif, ke arah yang lebih tertib lagi, ya kita dukung Abang Po. Jadi kita tunggu dah nanti ya, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal memasang kamera pengawas alias CCTV berbasis AI di pintu masuk dan keluar area parkir.

dan lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

petugas keamanan yang apa namanya sempat terjadi bersih tegang ya Bang Po ya di lampu merah Bundaran HI yang dilintasi mobil Alphard. Nah, masih inget nggak Bang Po? Itu kan ramai banget ya di media sosial. Jadi security tersebut dia ingin menyeberangi para pejalan kaki untuk nyebrang, tapi pada saat itu lampu merah menunjukkan kendaraan harus berhenti karena pejalan kaki harus lewat. Nah, security pada saat itu mobil Alphard menerobos gitu sehingga membuat security akhirnya bermasalah nih akhirnya dengan si pemilik mobil Alphard Abang Po. Dan karena udah terlanjur ramai di media sosial gitu ya, karena sempat ada apa namanya kayak semacam ini kalau di media sosial yang saya lihat gitu ya, jadi security-nya ini sempat posting bahwa dia tuh sempat kayak diintimidasi lah gitu, sempat dipojokkan gitu, padahal niatnya itu baik gitu loh untuk mengamankan para pejalan kaki, dan jelas di situ mobil tersebutlah yang salah gitu karena lampu sudah menunjukkan warna merah harusnya berhenti, ini malah menerobos gitu ya Bang Po. Dan yang akhirnya pihak kepolisian juga mengungkap ya mobil tersebut yang viral menerobos lampu merah di Pelikan Crossing Bundaran HI Jakarta beberapa waktu lalu ternyata menunggak pajak selama 2 tahun ya Bang Po. Pemilik mobil tersebut saat ini melakukan kewajibannya bayar pajak dan proses balik nama. Ya, menurut informasi dari Skasub Dit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani yang mengatakan bahwa saat ini proses balik nama dan bayar pajak akan dilakukan oleh si pemilik yang menguasai kendaraan saat ini. AKBP Ojo juga mengatakan mobil Alphard tersebut memiliki nomor polisi asli B-97-LI. Sesuai STNK, kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Dr. E, Abang Po. Namun kendaraan ini sudah dijual kepada A sejak 2 tahun lalu dan pemilik lama sudah memblokirnya. Sehingga si pemilik baru kendaraan ini, yaitu si A, harus melakukan kewajibannya balik nama kendaraan dan membayar pajak kendaraan bermotor. Tuh, jadi ini penjelasan dari pihak kepolisian ya terkait identitas kepemilikan mobil Alphard yang menerobos lampu merah di Bundaran HI beberapa hari yang lalu Abang Po. Dan lagi-lagi gitu ya, dari netizen sendiri juga geram banget ya, sehingga berharap mudah-mudahan ada efek jera lah ya untuk pemilik mobil tersebut supaya kedepannya tidak jadi contoh untuk para pengendara lain agar lebih tertib lagi berlalu lintas. Ya pokoknya siapapun pengguna jalan, mau model apapun, mau merek apapun kendaraannya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Karena yang paling penting adalah keselamatan ya Bang Po ya. Keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Betul Bang Po juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Jeda dulu kali ya perjalanannya, apalagi yang beragama Islam. Karena bentar lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib ya di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Sambil mencari tempat yang enak buat maghriban, sambil santai malam juga ya. Mau melipir dulu cari masjid atau musola. Sambil ayo juga tetap lanjut temennya Abang Po pastinya di mari setelah jeda maghrib ya. Tapi tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Hai Abang Empon, cangcingnya Ababe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propos Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bang Po. Lanjut lagi barengan Epo Marina Suwendi di Blantek ya. Aduh, lagunya Melili Tajamnya Karang. Jadi apa ya dengernya? Ikut terrenyuh. Hei lah, apa begitu? Iya, abisannya suaranya Melili bikin Ati jadi... Kok tiba-tiba jadi galau ya ayah ya Bang Po ya? Bukan galau, ini mah lapar ya. Galau sama lapar beda tipis soalnya. Emang lu jam makan malam, jangan lupa makan malam. Jangan galau-galau aja dah udah. Makan aja makan-makan kalau lagi kadang kurang-kurang enak Ati gitu ya. Lagi Ati gak keruan nih Po, bawaannya romannya sedih aja. Jangan dah ya, boleh sedih tapi jangan terlalu lama Abang Po. Mendingan cari dah gegaresan apa kek buat makan malam ya. Karena ayah punya nih beberapa deretan ayam goreng yang lagi hits banget di Jakarta Abang Po. 3 ayam goreng basah di Jaksel. Wih, ini ayam kehujanan, keguyur apa gimana ya? Kok namanya ayam goreng basah? Jadi ayam goreng basah ini lagi rame banget ya di kalangan para pecinta kuliner. Buat Abang Po yang berseliweran di media sosialnya ngelihat ayam goreng basah, ada ayam gorengnya Aldi Taher, Bu Iin sama Lengket Pamungkas Abang Po. Jadi 3 tempat makan yang sama-sama memiliki menu ayam goreng basah ini memiliki kemiripan gitu ya. Ayam goreng basah bisa dibilang lagi naik daun ya, banyak diburu pecinta kuliner. Ciri khasnya yaitu tekstur ayam itu lembut. Jadi buat yang suka ayam crispy kagak bisa dah makan ini. Ini ayamnya ayam-ayam lembut gitu Abang Po. Ayam-ayam yang juicy gitu. Nah, di Jakarta Selatan ada beberapa tempat yang menawarkan ayam goreng basah dengan racikan berbeda. Mulai dari nasinya, sambelnya, sampai bumbu pelengkapnya punya ciri khas masing-masing. Ayo mulai dari ayam goreng basahnya Bang Aldi Taher dulu kali ya Bang Po ya. Ini ada di Senopati, Jakarta Selatan. Dia bukanya 24 jam. Terus juga nasinya dia pakai nasi jeruk Bang Po. Tekstur si ayamnya itu katanya lembut, sensasi sedikit lengket ya. Terus antara gurih, asin sama manis tuh menjadi satu gitu ya. Sambelnya hijau, sensasi pedas, segar gitu ya. Terus juga ada ini apa namanya, ada jukut gorengnya juga gitu. Terus ke ayam goreng Bu Iin, ini juga mirip banget sama ayam ayam goreng basahnya Aldi Taher Bang Po. Bahkan waktu awal muncul ayam gorengnya Aldi Taher tuh, ayam basahnya Aldi Taher itu, banyak yang bilang wah ini mah niru ayamnya Bu Iin nih karena duluan Bu Iin kan. Nah, ayam goreng Bu Iin ini juga adanya di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Wijaya ya. Antriannya luar biasa panjang. Dan ini juga mirip-mirip sama ayam goreng basah. Dia pakai ayam pejantan ya Bang Po ya. Jadi teksturnya lembut, lengket. Terus bumbunya meresap. Terus juga kita lanjut ke ayam goreng Lengket Pamungkas. Ya ini juga mirip-mirip lah jenisnya. Ayam goreng basah juga ya. Dia ini warung kaki lima di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Keunggulan utamanya dia di nasinya. Jadi dia pakai nasi uduk gitu. Kalau tadi kan kalau yang di Aldi Taher itu di nasi daun jeruk ya. Kalau si ayam goreng Lengket Pamungkas ini dia pakai nasi uduk Abang Po. Tuh ciri khasnya. Kalau menu lainnya sih mirip, banyak miripnya ya gitu. Kayak ada jukut goreng, sambelnya juga rada-rada mirip gitu Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa jenis ayam goreng basah yang lagi viral di Jakarta Selatan. Kalau Abang Po penasaran gak mau coba? Nah, kalau ayah sih penasaran. Nah, apa kita coba aja kali ya.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Roma Suara Budaya Jakarta, kembali ke Jakarta. Kemanapun kita pergi, baliknya ke Jakarta juga ya Bang Po. Biar katanya Jakarta lagi panas-panasnya, cuacanya maksudnya panas banget kan ya. Tetap aja, ayo mah kangen sama Jakarta, cinta sama Jakarta Bang Po. Apalagi sama makanannya, ya iyalah gak usah ditanya lagi. Populer udah dari dulu ya kawasan bioskop tertua di Indonesia. Ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner legendaris di Jakarta. Di mana tuh? Bioskop Metropol Cikini ke Gondang Dia. Aku begini gara-gara dia gitu. Pake nyanyi sih Mpo, iya dah emang apa sih? Iya nih ya Bang Po, bioskop Metropol Cikini kan menyimpan jejak panjang sejarah hiburan di Indonesia ya. Gedung bergaya art deco rancangan arsitek Liao Gongxing ini mulai dibangun di tahun 1932, diresmiin di tanggal 11 Agustus 1949. Kagak cuma dikenal sebagai gedung bioskop, tapi Metropol juga terkenal dengan kawasan kulinernya. Karena ada food court Megaria yang terkenal banget, punya deretan kuliner gitu Abang Po, yang selalu ramai setiap harinya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada ayam bakar Megaria. Ini terkenal banget, ini gerai makanan ayam bakar Megaria yang udah ada sejak tahun 1967. Dia lokasinya ada di area food court Megaria Abang Po. Terus ada es teler Sari Mulia ya. Masih di tempat yang sama ya, di food court Megarianya. Usaha ini mulai dari lapak kecil di Jalan Cilacap Menteng, terus akhirnya pindah jualan di area bioskop Megaria di tahun 80-an. Es teler legendaris ini udah dijual sejak tahun 1967 dan tetap jadi favorit banyak orang sampai sekarang. Terus juga ada rujak jangkung 212. Wih, Wiro Sableng apa gimana nih? Enggak ya, bukan ya. Tapi ini juga rujaknya enak, seger banget Abang Po ya. Ini rujak enak dan legendaris nih di Jakarta salah satunya.

ya di food court Megaria Bompo. Rujak ini disukai karena porsinya banyak, mayan sih ya. Terus menggunakan beragam buah-buahan yang segar. Satu porsinya itu isinya ada jambu air, semangka, mangga, ame belimbing. Terus juga ada yang paling hits banget ya, kalau ke bioskop Megaria udah pasti sih, ke bioskop Metropol ya pasti sih, ke pempek Megaria. Iya gak sih Abang Po, ini salah satu kuliner yang wajib banget gak sih, kayak ciri khas gitu kan. Ini gerai pempeknya udah ada sejak tahun 1989 dan dari dulu berjualan di kawasan komplek bioskop Metropol. Jadi memang udah terkenal banget lah gitu, legendaris banget lah si pempek Megaria ini gitu di bioskop Metropol, di food courtnya khususnya ya. Dan terakhir adalah bakmi Megaria, ini juga salah satu kuliner yang ada di food court Megaria. Udah ada sejak tahun 1980-an. Selain bakmi ayam, di sini juga jual aneka hidangan Chinese food dengan porsi besar tuh. Jadi kalau ke bioskop Metropol nggak cuma sekedar nonton-nonton doang, kelar nonton enaknya langsung makan.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Cerita dalam lagu.
3: Abang Po masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiss Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon, dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pak Wali Kota Jawa Timur Munjirin membuka sekaligus mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang digelar di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Rawamangun hari ini. Munjirin mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga menjadi momentum memperluas kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan mendekatkan layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Donor darah diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari pegawai BPJS Kesehatan, unsur pemerintah, fasilitas kesehatan, badan usaha, Karang Taruna, hingga masyarakat. Dan kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan darah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Beralih ke informasi yang lain, hari ini pemerintah Kota Medan memperkuat literasi digital generasi muda dengan menggelar pelatihan literasi digital dan AI untuk Gen Z yang menyasar 5.000 siswa SMP di 25 sekolah hingga akhir Agustus 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane, mengatakan pelatihan dilakukan secara door-to-door ke sekolah-sekolah untuk membekali siswa dengan keterampilan digital pasar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, serta penggunaan internet yang bijak dan positif. Program ini diharapkan bisa meningkatkan minat dan kemampuan teknologi generasi muda, sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan era digital. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Propas Suara Budaya Jakarta masih lanjut nemenin Abang Po di Maria. Udah nyampe mana nih ngomong-ngomong perjalanannya? Mudah-mudahan sudah sampai tempat tujuan deh. Tapi yang pasti buat yang belum nyampe, sabar deh. Emang masih macet di mana sih? Boleh dong bagi-bagi informasi di Maria Abang Po. Nyapa-nyapa dulu kali ah, malam hari ini ada Bulan di Bekasi. Selamat malam Bulan. Terus juga ada Abang Kusna, kita sapa-sapa dulu deh yang tadi gak sempet disapa di sore ya. Abang Kusna di Pasar Rebo. Ada Bu Alma di Citra Bogor. Ada juga Bang Ican. Bang Ican. Tadi Bang Ican udah ikutan gabung ya. Requestnya udah diputar tadi sore ya Bang Ican ya. Pak Yadi sama Siska. Selamat malam. Masih di Blantek Abang Po, sampai nanti jelang jam 8 malam nih. Kita masih ngomongin soal Jakarta ya. Ngomongin soal Jakarta yang emang juga ini lagi persiapan nih Abang Po. 36 finalis Abang dan None DKI Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta untuk mempelajari berbagai program pengelolaan sampah berkelanjutan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan yang digelar Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta ini diharapkan membekali para finalis dengan wawasan yang nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat sebagai Duta Pariwisata dan juga Budaya Jakarta. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda DKI Jakarta Bayu Andalas mengatakan bahwa Balai Kota Jakarta sedang dipersiapkan menjadi percontohan ya Bompo, percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste & Co Innovation Center. Jadi program ini targetnya bisa ngurangin timbulan sampah dari sumber sampai 40% di tahun ini serta mewujudkan target zero waste di tahun 2030 mendatang. Jadi kalau katanya Pak Bayu begitu. Jadi langkah ini jadi sesuatu yang penting karena beban tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang kan terus meningkat ya seiring bertambahnya volume sampah. Dan di sisi lain kompleks Balai Kota yang memiliki 4.200 pegawai juga menghasilkan sampah tuh setiap harinya sehingga perlu juga menjadi bagian dari solusi. Ya pasti kita juga turut support ya Bang Po ya. Semuanya mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama lah ya teman-teman dari APNON DKI Jakarta. 36 finalis yang nantinya bakal ini nih ikut mensosialisasikan kepada masyarakat ya kaitannya dengan pengelolaan sampah ya gak sih dari sumbernya. Yang nantinya juga gak cuma dari pemerintah lalu juga APNON masyarakat nih kita bisa sama-sama gitu ya ngebenahin Jakarta dari sampah.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpo.
3: Sono mana bang?
4: Ke sono, no, ujung sono no.
3: Ih abang udah dimari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih dimari bang, dimari enak nih bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang ngerasa lagi butuh lowongan pekerjaan, tetap harus optimis ya. Karena seperti yang diinformasikan beberapa waktu lalu, juga banyak ya event-event, kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan untuk mencari kerja ya. Dari Pemprov DKI Jakarta juga mulai mengubah nih pendekatan dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kalau sebelumnya bursa kerja lebih banyak digelar di tingkat kota atau provinsi, sekarang kegiatan tersebut dibawa lebih dekat ke masyarakat melalui penyelenggaraan job fair di tingkat kecamatan. Ah, ini skupnya lebih ini lagi nih, lebih dekat lagi nih ya. Ah, ini melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI, rencananya nih Bang Po mau bikin bursa kerja setiap bulan di tingkat kecamatan. Jadi sejumlah kecamatan ini bakal digabungkan menjadi satu klaster penyelenggaraan dengan nama Jakarta Job Fair, Bang Po. Jadi pendekatan ini diharapkan memudahkan warga mengakses peluang kerja tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar. Nah, program ini juga masuk dalam daftar 40 program percepatan 100 hari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bang Po ya, karena memang Sekretaris Dinas Kerestransgi DKI Jakarta Dani Sudrajat juga mengatakan bahwa penyelenggaraan job fair ini adalah upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang lagi ngebuka rekrutmen gitu. Jadi konsep penyelenggaraan juga terus dikembangkan biar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kita tungguin aja dah ya, nanti bakal ada di kecamatan mana nih ya. Program ini dimulai ya Bang Po, yaitu Jakarta Job Fair ya. Yang pasti kalau selama ini Abang Po pernah punya pengalaman datang ke bursa kerja gitu ya, kayak bursa kerja yang skupnya besar, yang lokasinya mungkin jauh dari tempat tinggalnya Abang Po. Nah, nantinya dari Pemprov DKI Jakarta bakal bikin bursa kerja ya, namanya Jakarta Job Fair, yang bakal skupnya lebih deket dari tempat tinggalnya Bang Po ya, yaitu di kecamatan. Nah, tapi belum tahu nih nanti bakal dimulai dari kecamatan mana, ditungguin aja ya. Mudah-mudahan ini rezekinya.

0: sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulai jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Minah, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah. Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Masih menemani Abang Po di malam hari ini di segmen terakhir ya. Gak berasa ngoceh-ngoceh-ngoceh dari jam 3. Udah mau kelar aja, tapi tahan dulu karena Ayah masih punya satu informasi yang kaitannya ame Jakarta ya Abang Po. Kan ini kalau ngomongin soal Jakarta ya Abang Po ya. Banyak kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta ya. Salah satunya yaitu diperingatinya Hari Anak ya Abang Po, Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki, meramaikan lomba dengan mewarnai ya Abang Po. Jadi sekitar 420 siswa-siswi dari jenjang PAUD sampai SMP Jakarta hari ini ya tadi siang meramaikan lomba Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki Menteng Jakarta Pusat. Ini acaranya diselenggarakan oleh panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026 berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Ini menurut Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Herlina Suswita, kegiatan yang mengusung tema Garuda di Hati Anak Indonesia dalam bingkai bela negara ini ya Abang Po, sebagai manifestasi dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh sejak dini. Jadi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak tumbuh dengan sendiri, tapi juga merupakan proses berkelanjutan. Untuk itu penanaman nilai Pancasila dan bela negara di usia dini sangat penting. Dan ia juga mengajak semua pihak memastikan lingkungan tempat anak-anak tumbuh aman, inklusif dan juga ramah, serta menjauhkan dari budaya perundungan, kekerasan seksual, narkotika, tawuran maupun radikalisme. Sementara Ketua Panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026, Evi Susanti, menjelaskan bahwa 420 siswa-siswi PAUD sampai SMP ini mengikuti berbagai lomba. Ada mewarnai, menggambar yang diikuti murid PAUD, TK dan juga SD, serta lomba fashion show diikuti pelajar SMP. Ini seru banget acaranya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat di daerah rumah ayah Abang Po ya, ada kegiatan yang digelar juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan ini melibatkan teman-teman guru dan juga siswa-siswi SD ya, yang apa namanya bikin berbagai macam kegiatan. Dan ini diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta. Seru banget karena sekolah anak ayah masuk ikutan juga gitu Abang Po di Jakarta Selatan. Perlombaannya juga banyak, ada fashion show, ada modern dance gitu, terus ada lomba mewarnai juga, ada lomba reporter anak, reporter cilik. Ih seru banget deh pokoknya. Maka dari itu mudah-mudahan kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional ini bisa membuat anak-anak jadi lebih berwarna ya Abang Po ya, hidup mereka, dan mereka jadi makin banyak juga pengalaman dan juga profesi-profesi yang sebelumnya mungkin mereka kagak tahu ya, sekarang jadi tahu gitu dan mau belajar. Dan ini menjadi informasi terakhir bareng Ayah Po Mariana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Karena abis ini bakal dilanjut sama Potiara Adinda eh, di apresiasi budaya Sunda ya, alias Abdaun. Yaudah kalau gitu Ayah Po Mariana pamit. Oh malam hari ini sama Bang Noel deng. Bang Noel bakal lanjut temen Abang Po di apresiasi budaya Sunda bersama rekan-rekan dari Seni Sunda RRI Jakarta. Yaudah kalau gitu Ayah pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, cinta yang dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Rela, apa sih IP?
2: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
2: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya itu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
2: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
2: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
2: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
2: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Sinya Babe, ketemu lagi nih bareng Aye Bang Noel di mari. Dan tentunya di hari Selasa 28 Juli 2026 ini, seperti biasa kita akan ada apresiasi budaya Sunda ya Abang Po ya, atau Abdaun. Dan untuk hari ini kita bakal membawakan tema yaitu mengenal sejarah Jampang Sukabumi, kemudian dilanjutkan dengan Hari Ring Peting hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dengan narasumber ada Bapak Suherlan Jailani, SE, sebagai praktisi seni. Tentunya akan dipandu juga oleh teman-teman dari grup Abdaun, ada Teh Suwartini, Kang Atep Gunawan, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita bergabung dengan Abdaun ya Bang Po ya, seperti biasa kita akan dengerin dulu nih drama legenda yang berjudul Entong Gendut Pahlawan Condet episode 6.

0: Nah, ini dia sumber suaranya dari dalam goa. Nah, sekarang gue udah di dalam goa. Wah, suara itu datangnya dari sono loh. Sebaiknya gue ke situ deh. Gue harus cepet-cepet ninggalin gua nih, Engkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Kiat.
1: Serial drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode ke-6, naskah karya Estu Irena.

Pada kisah yang lalu, Bang Haji Duloh mengabarkan kepada orang tua Entong Gendut kalau Entong Gendut saat ini sedang bersemedi di hutan agar dapat ilmu kekebalan.

0: Kesinilah. Datang ke sini, Entong. Kakek sudah lama menunggumu, Entong.
1: Hah? Suara itu yang biasa datang lewat mimpi gue.
0: Entong. Kesinilah.
1: Sepertinya suaranya dari arah gua itu deh. Yaudah, gue datengin aja deh suara itu.
0: Entong, ini kakek Entong.
1: Nah, ini dia sumber suaranya dari dalam gua. Dan sekarang gua udah dalam gua. Wah, suara itu datangnya dari sono, no.
0: Entong.
1: Sebaiknya gua kesitu deh.
0: Entong.
1: Ya Allah, suara itu ternyata dari sebuah golok kesini. Yang ada di dalam peti. Dan kesini. Ya Allah. Golok itu bersinar.
0: Entong. Golok ini buat lo. Golok ini golok pusaka yang akan membantu lo memberantas kebatilan yang ada di bumi Betawi ini. Dan lo tetap harus menjaga sholat lo dan tetap menjadi orang yang soleh. Jangan pernah menjadi orang sombong. Bantulah rakyat Betawi yang tertindas, Entong. Jadilah Entong yang hebat, rendah diri, dan selalu menjadi pahlawan bagi rakyat miskin. Entong, sekarang lu lulus ujian dalam menimba ilmu kekebalan. Badan lu kebal dengan semua senjata tajam dan peluru. Hanya satu yang akan bisa menembus badan lo. Hanyalah peluru emas yang bisa menembus badan lo, Entong. Nah, sekarang dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu kelemahan lo. Simpan rapat-rapat rahasia ini. Nah, Entong, ambillah golok itu. Berjuanglah untuk rakyat Condet.
1: Insya Allah, semua nasihat yang Engkong kasih bakal Aye jalanin. Aye izin ambil goloknya, Engkong.
0: Ambillah, Entong. Ambillah golok itu. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya.
1: Oh, golok ini semakin bersinar dan membawa badan gue berputar-putar. Gue harus bisa menaklukkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah! Golok pusaka, masuklah ke dalam sarung lu dan diam dalam sarung pinggangku. Yeah! Alhamdulillah. Akhirnya golok pusaka ini udah masuk ke dalam sarung pinggang gue. Gue harus cepet-cepet ninggalin gue nih, Engkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Yeah!

Entong gendut terbang melayang seperti seekor burung. Walau tubuhnya gempal, tapi ilmu meringankan tubuhnya mampu membawa Entong meninggalkan gua dan hutan.

0: Weda lega. Lo udah nguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Gue mau nyerahin nih pesantren sama lo, Tong. Gue udah tua, Tong. Saatnya gue ngundurin diri.
1: Kalau emang Pak Haji percaya sama Aye, Aye bersedia ngurus di pesantren, Pak Haji.
0: Gue percaya sama lo, Tong. Lo murid kesayangan gue, ya. Yang cerdas, hebat, dan soleh lagi. Gue yakin dah, di tangan lo pesantren ini akan berkibar kehebatannya, Tong.
1: Insya Allah, Pak Haji. Aye akan amanah, ngikuti semua nasihat Pak Haji. Dan insya Allah juga akan Aye didik anak-anak di sini seperti yang dilakukan Pak Haji ke Aye.
0: Yaudah, gue pergi dulu ya. Jaga diri lu baik-baik ya, Tong ya.
1: Selamat jalan. Terima kasih atas semua pelajaran yang Pak Haji kasih ke Aye. Dari Aye kecil sampai gede. Cuma doa yang setiap hari bisa Aye pintain ke Allah. Semoga Pak Haji sehat dan kelak masuk surga. Aye sayang banget sama Pak Haji. Buat Aye, Pak Haji adalah orang tua Aye. Guru dan segalanya buat Aye. Selamat jalan Pak Haji. Aye sayang sama Pak Haji.
2: Entong Gendut memeluk Pak Haji Dulo, matanya berkaca-kaca, dan Haji Dulo pun perlahan meninggalkan pesantren dengan perasaan haru. Keduanya sama-sama kehilangan. Sejak kecil, Entong Gendut menjadi murid kesayangan Pak Haji Dulo. Atas rasa sayangnya, Pak Haji Dulo menyerahkan pesantrennya kepada Entong Gendut. Dan apakah Entong Gendut mampu mengurus pesantren yang selama ini berdiri tegar di tanah condet? Nah, pendengar, marilah kita ikuti serial drama Entong Gendut Pahlawan Condet di episode mendatang dengan para pemain Suherlan sebagai Suara Goy, Angga sebagai Entong Gendut, Dermawan sebagai Bang Haji Dulo, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, penghantar cerita Dermawan Ismail.

tradisi, hambaran keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang kelangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwano abdaun apresiasi budaya Sunda. Sim kuring saparakan sati reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta. Aya Kang Atep Gunawan, aya Teh Suwartini diserengan ku si bungsu Teh Cuneng. Sejanya rengan dugi katabu 12 wengi. Biasa sehat acara ngagupai ka para bidadari. Urang buka ku pangbage ti reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta.

0: Aduh, rengsek. Mas Fikri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ieu teh seueur jalmi di ditu nya meuni ngumpul ngariung bongkok karonyo. Teh Tini,
1: nuhun Kang Ate.
0: Alhamdulillah aya nu santena aya nya. Teh Tini geus santena?
1: Hadir Kang
0: Ate. Hadir, alhamdulillah normal deui nya. Mohon hatur nuhun urang dina bang ieu tiasa ngempel dina acara abda mun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Nuhun Kang Ate.
0: Nuhun insyaallah kayak urang ngobrol sareng narasumber.
1: Tebih Kang Atepnya.
0: Di Sagaranten Sukabumi asli pituin ti Gunung Bentang. Amit lepat manya kayak urang ngobrol sareng. Anjeuna sakedap deui menuju di perjalanan kene. Tadi teh menuju di handap menuju parkir nya. Mas Pirki lagi parkir di bawah. Oke, okay, iya. Biasa orang buka ku lagu anu munggaran. Ieu teh pamunutna ti sepuh saha Teh Tini?
1: Abangkus, anu Bajingkus di Ciamis.
0: Di Rancabo Ciamis, Ciamis hoyong lagu Papa Layon Ciamis.
1: Ciamis,
0: kumari orang Ciamis napangana kanggo ka Bah Toto, kanggo ka Pa Eyon, kanggo ka para paniten sadayana anu di Banten, anu di Tangerang, anu di Bogor, kumeh ka sadayana saur nate. Mangga urang buka ku lagu anu munggaran Papa Layon Ciamis wantenna Mama Hayati. Lagu ieu dikitukeun kanggo ka sadayana para paniten. Lijeng wengi, lijeng ngadangukeun.

0: Abda un apresiasi budaya Sunda nyarengan dugi kak rengsek. Teh Nining,
1: Kang Atep.
0: Teh Suwartini,
2: ayah Kang Atep,
0: Mas Fikri, ada
1: ayah
0: meni kompak nuhun Kang Atep lainnya meni terus asahan ngeti.
1: Alhamdulillah
0: ya, Kak Kiwa katengan ayah Teh Tini, ayah Teh Nining meni hanut biasa nama tiluan beda dari
1: ayah
0: nuhi jina nuju nuju kalem murilah ke Bandungnya. Teteh
1: mohon kan
0: saluyu sareng janji orang tadi
1: terus
0: orang ngobrol sareng narasumber. Alhamdulillah dina wengi ieu mah tiasa ngaluhan di studio di RRI.
2: Alhamdulillahnya
0: saha narasumberna teh teh
1: saha
0: urang taras
1: tos aya disagedengan abi Kang Atep narasumber teh
0: nya eta
1: sok atuh urang kenalannya
0: Kang Suhela Jailani. Mohon kayak satu acan. Ya tema dina bengi ieu teh nyaeta mengenal sajarah di Tatar Sukabumi, Jampang Sukabumi. Wilujeng wengi Kang Suhela.
3: Wilujeng wengi oge Kak Pak host penyiar RRI anu hadir dina dengat ieu anu aya di Proopat RRI Jakarta anu tadi di sahuran ku Bapak Atep sareng nusanesna, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat walafiat. Oke, sadayana paniten anu aya di Jomantara aya dina sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahannya sedayana paniten anu manco sehat sedayana. Kang, ari akang teh asli teh di Sukabumi nya.
3: Sumuhun.
0: Sukabumi na teh di mana Kang Heran teh?
3: Abdi Sukabumi na kaleresan tanah air atau napi wewengkon teh nya eta di daerah Jampang Tengah. Kecamatan Sagaranten yaitu di Desa Gunung Bentang.
0: Gunung Bentang.
3: Jauh kan itu ka dieu.
0: Desa Gunung Bentang, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, lebetna ka Jampang Tengah. Saluyu sareng tema dina bengi ieu mengenal sejarah Jampang Sukabumi. Haduh. Sobi Kang tiasa dipaparkeun kumargi urang teh kan sok bingung bade ka Jampang. Jampang,
1: Jampang
0: mana?
1: Mana? Jampang teh seueur Kang Atep. Di Bogor oge aya Jampang.
0: Aya.
1: Aya.
3: Di Ciseeng oge aya Jampang.
1: Jampang Bogor.
0: Tah cobi Kang. Kumari upami urang nyarios Jampang meni asa. Duh. Sana es kemak itu nyupas, eta mah mainnya orang Jampang, kade.
1: Kade, jawara di ditu, cakuan.
2: Jawara.
0: Ulah. Ula wani-wani mainnya orang Jampang.
3: Orang Banyalu.
0: Ada apakah gerangan
1: di Jampang?
0: Dengan di Jampang teh mani naon teh ada sesuatu yang bedanya nami daerah Jampang teh. Tah kitu Kang Cobi biasa dipaparkeun ngeunaan Jampang
3: perkawis atau tapi bahasana campur-campur we nya. Margi tangtosna oge aya anu Sunda, aya anu Indonesia, gitu kan anu Melayu kan gitu. Mudah-mudahan ieu teh tiasa katampi kalayan kabingahan dina wengi ieu. Penyampaian atau napi nanam itu obrolan dicampur-campur nganggo bahasa Sunda sareng oge nganggo bahasa Indonesia. Nah, sapertos tadi anu didugikeun ku ka diuningakeun ku ka Pak Atep perkawis sejarah Jampang Sukabumi, ayah hoyong nama kenal, deparantos kenal di Kapungkur gini. Itu Jampang itu adalah merupakan kawasan bersejarah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
0: Oh, nah, di kidulnya.
3: Eta masih kalebet provinsi Jawa Barat. Saat ini justru kawasan Jampang dikenal melalui tiga wilayah utama tadi ya yang disebut nyata ya kan. Aya Jampang teh seueur kan gitu aya tilu tah tilu wilayah gitu. Namun pada masa wilayah Jampang itu sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas lagi, Kang Atep, bahkan meliputi sebagian besar wilayah Sukabumi bagian selatan, yaitu hingga sampai ke wilayah Bandung. Nah, Bandungnya tapi Bandung Selatan, yang itu. Pada masa lampau di zaman pemerintahan POC, ya, zaman penjajahan Belanda, tuh, Jampang telah dikenal sebagai salah satu distrik penting di wilayah Priangan Selatan, artinya di pantai selatan gitu kan. Nah itu dari sisi geologi bahwa Jampang adalah memiliki sejarah yang sangat unik. Nah, berdasarkan penelitian geologi, kawasan ini diperkirakan merupakan dasar laut yang terangkat menjadi ke daratan. Nah itu pada masa Pliosen sekitar 5 hingga 1800 juta tahun yang lalu. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya adalah fosil tulang belulang paus purba di wilayah Surade. Nah itu fosil gigi hiu purba yang berukuran besar, serta bagian fosil yang kerang laut juga, yang menunjukkan bahwa wilayah Jampang dahulunya adalah merupakan habitat berbagai biota laut. Nah gitu. Jadi kembali lagi kepada asal usul
0: Jampang.
3: Jampang itu, asal usul Jampang sendiri memiliki beberapa versi, Tep. Itu salah satunya adalah ada yang berpendapat menyebutkan bahwa nama Jampang tersebut berasal dari bahasa Makassar, yaitu Rijampingi. Rijampingi itu bahasa dari asal mula, berarti ditinggalkan gitu bahasa, artinya tuh ditinggalkan, intinya bahwa ditinggalkan oleh pimpinannya gitu. Nah gitu ya, versi ini dikaitkan dengan perjuangan Syekh Yusuf Al Makassari melawan penjajah Belanda dulu. Nah gitu. Sementara versi lain menyebutkan bahwa nama Jampang berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada hamparan rumput yang luas sesuai dengan kondisi alam wilayah tersebut pada masa lalu. Itu. Nah gitu.
0: Disebut ya. Jampang begitu hamparannya.
3: Iya. Hingga kini belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai asal-usul nama tersebut. Sehingga kedua versi tersebut masih dikenal dan dalam tradisi masyarakat. Itu masih lengket. Jadi tadi yang disebut Rijampingi atau misalkan, dan juga yang di hamparan yang begitu luas itu yang asal mula dari Jampang itu. Dan dalam perjalanan sejarahnya bahwa masyarakat Jampang dikenal memiliki semangat pejuang yang tinggi. Dari sejarah POC yang tadi disebutkan di awal menyebutkan bahwa perlawanan masyarakat Jampang terhadap pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-18 itu jelas, dan juga tokoh-tokoh lokal bersama masyarakat mempertahankan wilayahnya sehingga Jampang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi kepahlawanan yang dan keberanian.
0: Berarti gitu. Intinya orang Jampang mah tidak bisa dijajah, ya nggak bisa, karena dia itu jiwa kepahlawannya tinggi.
3: Betul.
0: Jadi daripada negara dibikin kop mending nyawa, tah tapi kadieukeun naon teh negara.
1: Mungkin nggak Kang, itu berhubungan dengan di Jampang terkenal dengan banyaknya seorang jagoan jawara. Gitu. Mungkin nggak berhubungan dengan itu.
3: Ada korelasinya ke situ, ya. Kalau bicara masalah ini, dikenal Jampang bahwa banyak jawara katanya gitu. Terus banyak tukang torok, tok-tok, tukang tarok gitu kan di Jampang. Terus ada tukang santet katanya kan gitu.
0: Itu mah katanya ya. Padahal mah aslinya henteu aya adanya.
3: Insyaallah teu aya.
0: Pokoknya bersihnya. Honda muslim sadayana tuh. Tapi karena jiwa kepahlawanan kulantara ngelawan penjajah supaya meureun ditembak teh henteu teurak. Nah, didinya. Kurang nonton boga kakawasaan
1: pegangan
0: weduk lamun tengah gitu. Nah, Kang, mohon sedikit. Nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi di masyarakat Pajampangan naon wae Kang tah? Ima yang masih bener-bener nonton nilai-nilai keasliana.
3: Nilai-nilai budaya yang masih kental di wilayah Pajampangan yaitu banyak sekali yang dipertahankan, yaitu termasuk kalau misalkan kita ada kerja bakti atau misalkan ada dalam kehidupan masyarakat, contoh ini perlu kerja bakti dan gotong royong itu salah satu gotong royong yang dipertahankan sama masyarakat Jampang itu sendiri. Nah gitu, dan juga musyawarah untuk mencapai mufakat, saling menghormati dan menghargai sesama. Dan juga orang Jampang sendiri itu adalah menjaga sopan santun dan tata krama, etika dalam pergaulan itu tetap dipakai dan dilaksanakan. Itu sesuai dengan para karuhun, para leluhur memberikan wejangan dan arahan didikan kepada para putra dan keturunannya sampai sekarang juga masih dilaksanakan. Nah itu sehingga melestarikan adat istiadat.

0: dijunjung tinggi oleh masyarakat Pajampangan yang ada di ini Jampang tuh kan banyak tadi. Ada tiga tadi tuh.
1: Jampang Tengah,
0: ada Jampang Tengah, Jampang Kulon.
1: Jampang Kulon.
0: Jampang Tengah. Nah, Jampang Kulon termasuk Surade. Dan juga Jampang Tengah itu meliputi ada Purabaya, ada Sukabumi tengahnya, ada Sagaranten. Ujung-ujungnya tetap ke pantai pantai selatan.
1: Jampang Wetan.
0: Jampang Wetan yaitu meliputi adalah tadi Cianjur itu termasuk Jampang Wetan.
1: Agrabinta
0: itu. Agrabinta termasuk. Nah itu termasuk apa Cidaun atau tadi yang di ini sama Pak Atep dan juga keluarga Pak Atep istrinya kan di sana di mana?
1: Di mana Kang Atep?
0: Di Cidaun. Nah itu di Cidaun itu bagian daripada
1: bagian sedikit masuk wilayah Jampang Wetan.
0: Iya,
1: Wetan. Kasih nang barang ke Agrabinta tadinya ya. Aduh.
2: Luas ogenya Kang Atep.
1: Ih, luas pisan geningannya pengen disebut Pajampangan. Si orang Pajampangan teh lain Jampang na tapi Jampang Kulon, Jampang Wetan, Jampang Tengah.
2: Ari abi mah terang na teh Jampang Surade we.
1: Jampang Surade. Ka ujung genteng ka ditu Jampang teh. Kang heran pe urang teraskeun deui nya. Mohon ayeuna mah kana lagula. Mohon. Ieu teh pamundutna ti Abah Agus Rasta
2: nya.
1: Cengkareng Kalideres. Hoyong Daun Pulus Keser Bojong.
2: Keser Bojong.
1: Suantana Ibu Hajah Ijah Hadijah. Aina urang ngareng keneh heula nya. Mun urang ka Jampang ka ditu.
0: Ngareng keneh.
1: Yeuh atuh. Mangga. Ka jalur selatan. Prung.

0: Aduh, eta keur ngareng kenek Pak Eko Jampang Tengah jeung Pak Haji Suranda langsung meuni ngesang daun pulus keser bojong. Suranten mah haja ijah dijah. Lijeng wengi Kang Goka, maestro ogenya alhamdulillah nu aya di Karawang. Kang Atep mah ada putrina mah ijah dijah teh rencangan Kang Atep nya. Neng Lilis. Teh Nining,
1: mohon Kang Ate.
0: Urang nepang di Kang Heran. Kopina Kang Heran mangga atuh di.
1: Mangga dileueut atuh. Kopina.
2: Biasana ge kopi pahit di
1: dieu. Congro.
0: Urang teraskeun deui nya. Aduh, upami emut ka Jampang teh nya kitu. Kang Ate upami ka Cidaun. Tah tiasa ngalangkungan teh ngalangkungan ka Cianjur tiasa di Cianjur. Lewatnya kali itu ke arah selatan, ke naon gitu teh, namina teh, ke Tanggung, ke Sukanagara, ke Cibinong, gitu, dugi ke Cinang Barang. Biasa oge, upami bade ke Cidaun teh, ngalangkungan, di keluar tol di Sukabumi, ke Sukabumi, Cibadak, lebat ke Cikidang, lebat ke Puluhan Ratu, di Puluhan Ratu teh ngidul kene. Nyata ka Jampang Kulon, ka Surande, mapai dugi ka Agra Bintang, ka Ujung Genteng kadinya. Aduh, emut teh, Kang. Eh, tening aya tatarusan?
1: Bade naros ka Kang Herman. Aya naon wae Kang anu disebat situs budaya di Jampang?
2: Situs anu aya di wilayah Sukabumi. Enten seueur pisan anu disebat situs-situs
1: budaya.
2: Anu aya situs budaya anu aya di wilayah Sukabumi teh. Di antawisna nyaeta aya situ Tugu Gede. Gitu. Situ Tugu Gede adalah merupakan salah satu situs megalitik terpenting di Jawa Barat. Nyaeta di lokasi ini ditemukan menhir batu datar, batu tegak, serta berbagai artefak seperti tembikar, alat batu, dan benda logam. Para arkeolog memperkirakan bahwa situs ini adalah digunakan pada masa prasejarah, terus dimanfaatkan pada masa-masa berikutnya, termasuk masa kini berarti. Nah itu ada salah satu situs Tugu Gede. Kedua aya Museum Palagon Bojong Kokosan.
0: Eta teh di Jampang.
2: Aya di eta pokona wilayah Sukabumi.
0: Oh, lepat ka Sukabumi.
2: Eta di Jampang dan insyaallah ke
0: di Kabupaten Sukabumi tentunya.
2: Mohon. Aya Pendopo Kabupaten Sukabumi. Ini bangunan peninggalan kolonial yang menjadi salah satu bangunan cagar budaya dan memiliki nilai sejarah sebagai pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Yang selanjutnya ada rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ini rumah tahanan ada di Sukabumi juga. Bangunan prasejarah tempat dua tokoh proklamator Indonesia pernah ditahan pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya, wilayah Sukabumi. Ada stasiun di Sukabumi ya kan, stasiun Sejangkar. Itu ada juga stasiun kereta api peninggalan kolonial Belanda juga, itu bagian daripada situs. Kawasan kota lama Sukabumi meliputi kawasan Jalan Ahmad Yani, Surya Kencana, Jalan Bayangkara, dan juga beberapa ruas jalan lain yang masih mempertahankan bangunan bergaya kolonial Belanda. Kawasan ini menjadi bagian daripada tetap cagar budaya,
0: situs budaya. Aduh, kartos pisan. Cihoreng seueur teh ningnya di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi. Kumargi Sukabumi teh kota aya kabupaten. Puseur dayeuh Kabupaten Sukabumi teh ayana di Puluhan Ratu sana.
2: Kuma?
0: Ieu na pemerintah daerah.
2: Pemerintahan di aya kotanya. Aya kota Madia itu di Kota Sukabumi.
0: Kota Sukabumi.
2: Terus di kabupaten, bupati ngalungguhan aya di Pelabuhan Ratu.
0: Di Pelabuhan Ratu. Oh, jadi upami nguruskeun SIM nanaon teh urang
1: kabupaten
0: kada ka Pelabuhan Ratu.
1: Aduh tebih atuh nya.
0: Anu tebih. Anu tebih mah Kang Atep di Ciamis ka Pelabuhan Ratu. Teh tiningan ku sakit sih kayak naon? Naon?
1: Bade naros oge abdi ki Kang
0: Atep. Atulah kada didamel di dieu teh. Sok mangga bade naros.
1: Mohon abdi bade naros tah.
0: Ngeunaan naon?
1: Ngeunaan makanan.
0: Eluh.
1: Yang menjadi ikon oleh-oleh khas Sukabumi.
0: Oh,
2: pina. Remen pisan kana kuliner.
1: Nah, gitu.
0: Ibu-ibu mah kana kadaharan we. Kulinerna Kang khas panginten aya di Pajampangan Sukabumi teh naon tah
2: cepi perkawis kuliner anu aya di wilayah Sukabumi gampang gitu kan kalebet namanya yang menjadi kekhasan Sukabumi itu mau jampang terus mau wilayah Sukabumi itu sudah menjadi kekhasan ibarat Bandung tauco gitu kan itu jadi khas Bandung walaupun misalkan produksinya di daerah Bandung pinggiran gitu misalkan. Nah gitu. Ini termasuk mochi oge. Nah, termasuk mochi oge ini adalah bagian daripada kuliner khas Sukabumi yang paling disukai oleh para pengunjung baik wisatawan maupun domestik maupun yang ini di luar dari luar. Itu mochi yang paling khas yaitu oleh-oleh paling menjadikan ikon Sukabumi itu mochi itu margi ya mochi kalau betna kan didamel kenate tina tepung ketan sareng isian teh kacang coklat keju sareng variasi anu lain-lain nah eta anu mochi teh anu janten ngagemeskeun ka para pengunjung.
1: Gemes deh. Yang gemol-gemol gitu.
0: Naon namanya topping naon?
1: Topping. Topping. Topping. Toppingnya beraneka rasa.
0: Mochi nya.
2: Oh, eta mochi. Janten ikon Sukabumi adalah mochi. Paling ratingnya paling tinggi.
0: Paling tingginya.
2: Oh, eta. Yang kedua nyaeta geco.
1: Geco, naon geco teh Kang?
2: Tauco.
1: Geco teh. Tauco jeung tauco.
0: Oh, ai tauco na mah di Cianjur. Ai toge na mah di Jampang. Jadi geco.
2: Anu dilebetna teh kan aya isina teh ya na teh kemasan disebut tauco teh nyaeta aya ketupatna, aya taucona, aya mie aci, aya kentang, aya telur, aya anu disiram ku bumbu taucona. Eta anu ngajantenkeun nan sesahilapna.
1: Oke, sakedap. Akan nyandak teh oleh-oleh ka dieu.
2: Insyaallah.
1: Tebih-tebihnya. Di Jampang ka dieu nyandak teh mochi sareng geco.
2: Akan aya di
0: itu. Kang heran mah. Asal pas tepi oleh-oleh alhamdulillah pasti Jampang Sukabumi alhamdulillah ya cenah asaan. Apa sih teh? Eh gini ngetahu kan.
1: Kak Helan, ari mochi teh mau jang Cimande sanes. Cikande.
0: Aduh. Anu orang Jampang teh aya nyata Pak Eko-nya.
1: Eko Jampang Tengah.
0: Eta lebetna Jampang Tengah, Kang.
2: Jampang Tengah.
0: Berarti
2: di mana tadi awalnya?
0: Di Jampang Tengah.
1: Jampang Tengah.
2: Di mana maksudnya?
0: Ya duka, bilangnya Jampang Tengah ya. Itu Jampang Tengah teh itu kan
2: luas.
0: Luas.
2: Jampang Tengah ge luas, Jampang Kulon ge luas, makanya nanti disebut Jampang teh ayat tilu wilayah Jampang Kulon, Jampang Tengah, Jampang Wetan. Meliputi ke wetanna Cianjur, ke kulonna eta Surade, tengahna adalah Sagaranten.
0: Sagaranten. Aduh, gitu. Alhamdulillah nuhun pisan. Ih, mani jelas tah. Aiku urang Sukabumi mah ku aslina urang ditu mah ja saluyu nya urang teh henteu paremeun obor.
2: Salajengna
0: ku abdi. Aya keneh wae.
2: Misalkan kan nyanyuankan iya penjelasan
0: tentang
2: perkawis kuliner.
0: Oh kuliner, ay karena katuangan memang enggak.
2: So. Mie kocok, suka bumi, khas suka bumi itu. Nah gitu ayah, nasi kuning, nasi uduk, ya kan nasi uduk ungu.
1: Tadi aneh nih. Nasi uduk ungu. Kumaha ngada meleta tina naon kan?
2: Ih nikmat.
0: Nasi uduk ungu.
2: Nasi uduk berwarna ungu. Alami dari ubi. Ubi ungu ya.
1: Begitu.
2: Menjadi salah satu ikon kuliner Sukabumi.
1: Oke. Kita teh warna unguna didamel tina ubi apa memang ubi didamel nasi uduk gitu.
2: Eta khas Sukabumi anu asalna tina ubi, ubi itu ubi emang ubi ungu. Janten eta nanti dikemas dugi ka warnana tetep teu berubah. Tidak berubah, akhirnya kan timbul ungu nanti. Itu menjadi kekhasan Sukabumi.
1: Nyandaknya engkemanya ka dieu hayang ningali. Dah. Hayang ngarawasan.
0: Tapi anjing-anjing Kang Ate pamah di kantor sok dia sok milarian ung uduk.
1: Nasi uduk. Eta menu koneng.
0: Sang uduk.
3: Angu teh ungunya, ungu.
2: Tah aya oge deui. Aya nu disebat nasi tutug oncom. Di Sukabumi teh upami teh mah ameng ka ditu. Terus nyalse pasti di kota Sukabumi mampir heula dina kulinerna komplit jadinya
0: seueur nasi tutug oncomnya
2: tutug oncom
1: nasi ungu
2: nyuhun anu campur ku bumbu nu biasana ge disajikeun sareng goreng hayamna gitu kan tempe sareng sambal anu lalapan sareng sajabina eta disebut nasi tutug oncom.
1: Tutug oncom
2: eta su aya daya Surabi Sukabumi.
0: Oh, ini Surabi Sukabumi.
2: Eta masuk Surabi
1: Sukabumi. Ayam goreng Sukabumi
2: nya. Ayam goreng. Ayam oge nu disebut bandros.
1: Bandrosnya.
2: Bandros Sukabumi khas itu Sukabumi kue bandros. Kue tradisional justru berbahan tepung, beras dan santan dengan rasa gurih cocok dan mantap itu anu pemiyem.
0: Jadi bandrosnya aya nu gurih, aya nu amisnya.
2: Amis eta tergantung selera kita. Jadi aya sagon bakar ciul,
0: aya oge nya.
1: Sagon. Opak ge aya opak.
2: Opak aya bajigur, opak ketan, aya opak ketan, ketan jampang nih. Aya khas eta. Kepak opak ketan jampang. Nah gitu, makanan berat termasuk geco, mie ya. Berarti itu mie geco jajanan oleh-oleh koyo seueur pisan anu di Sukabumi anu tiasa kanikmati upami teh mah urang ngalengka ka Sukabumi dan menikmati wisata-wisata dan kulinernya.
0: Itu yang aya. Parona aya panoramana anu penyuna anu indah, katuanganna anu lejat. Mohon atuh istri lagi gara rilisnya. Atuh mojang-mojang Sukabumi garilis. Pantesan Kang heran gaduh istrina ka urang Banten atuh gitu.
2: Asa nyambung.
1: Asa nyambungnya Kang Atep mah.
0: Aduh, hatur nuhun Kang Heran. Parantos tiasa rerumpaheun dina acara Abdangun Apresiasi Budaya Sunda. Mohon kin urang ngobrol sareng Kang Heran. Aya nu bade didugikeun terakhir Kang Oka para panitia.
2: Abdi mah teu seueur sahur. Kanggo urang sadayana we. Anu urang di dieu hadir, anu panitian-panitian oge anu nuju meranco di Radiona Sewang-Sewangan. Mudah-mudahan hiji abdi ngadoakeun sing pada sehat walafiat. Sareng dua kaduana sing cageur bageur boh bapak-bapak ibu-ibuna, aki-akina, nini-ninina, sadayana, para remaja anu aktif sareng non manco dina proopat khususna budaya Sunda. Eta mudah-mudahan sing dipasihan kesehatan, kawaluyaan sareng di dimudahkan atau napi dibabarikeun di Cina. Oke, di nanti sekena segala urusanna sing aya seueur nanti sing di nama masalahna sing teh di jauhkeun tina permasalahanna. Tah kitu.
0: Balai
2: tina permasalahanna. Anu teu damang oge sing engal damang pan kitu teh aing urang ngadoakeun. Mudah-mudahan urang oge teh anu di dieu tetep ngadoakeun. Sing pada sehat sadayana boh keluarga masing-masing sing teh para pecinta apresiasi budaya Sunda Abdaun anu nuju manco di mana wae ayana sing pada sehat walafiat itu anu di pesen ku abdi sing mudah-mudahan dina danget ieu namina teh di zaman disebut efisiensi di zaman urang kapeurih urang teh sing-sing urang zaman urin mohon sing-sing ye sing nanda mete sing sariket
0: sing lang lungsur langsar
1: kan, hiji deui akang sing tiasa ngajak abdi sadayana ye kak jampa
0: kak jampa
2: kapungkur parantos eta
0: kumar tos ieu kumar ge kang ate bari nebangan mojang jambang hatur nuhun kang Herat mohon hatur nuhun pisan
2: kapaniten
0: mudah-mudahan baktos ka keluarga kang Herat sadaya doakeun abdi ge abdi abdi sadaya
2: di dinya amin mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: tah kitu teh nining aing ngobrol sareng dalang mah kitu seur singna sing sareng sing pagi kacing sing sareng teu pagi
1: ikat sing sing so
0: sing sing so sing kawang tah ayeuna sadaya nampi telepon ti para paniten sadayana urang kana pamundut lagu ieu mah pun numundut teh seur pisan nya ti sahawai
4: teh ti Abah Toto,
0: Abah Toto
4: ti Pak Endang Cipenjo, sareng Abah Jami.
0: Uluh eta mah tiluan manik pas kumplitnya. Eta mah tos naon teh sigana berkolaborasi. Teleponan sigana ulah mentah lagu ieu yeuh.
4: Hayu kompaknya.
0: Lagu naon teh?
4: Laguna Tepang Sono, Swanten Teh Neneng Fitri.
0: Oh gitu. Aduh, atuh pas salieu pisan gitu nya. Urang Tepang Sono sareng para paniten sadaya. Hayu atuh urang ngarengkeun.
1: Hayu.
0: Prung.

0: Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri nyarengan di acara Abdangun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: WA ti tadi teh aya teleponnya. Di Pak Eko. Kemarin Pak Eko orang Jampang. Janten aja ada pada Mairan. Saurna teh. Abdi di Jampang na. Di wilayah na teh di Pada Beunghar, Bojong Lopang. Terang teh daerah Bojong Lopang.
1: Ente.
0: Atau terang, sok ngaliwat ke Bojong Lopang nya.
1: Oh gitu.
0: Tah kitu. Sami oge leres teteh paparan ti Kang Herlan teh. Si Horeng baheulana orang-orang kerajaan Jampang teh pada lalumpatan. Kumargi aya kakacauan.
1: Gitu.
0: Kakacauan di negeri Jampang, sebenarnya aya negeri Jampang. Tah anu ayana negeri Jampang teh di Cikunul Cianjur sareng Pak Eko mah. Lalumpatan pangitan ka dieu ka Jampang ka Sukabumi. Jadi negeri Jampang. Nuhun Pak Eko. Taena urang tampinya. Teleponna di 021-350-4510. Ngalangkungan WA-na di 0812-112-4928. Lupa ya teteh.
1: Assalamualaikum Abdaun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Abdaun Hebring ngejomantara ngelangkungan Proopat RRI Jakarta.
0: RRI Jakarta.
2: Wilujeng wayah kieu Kang Atep.
0: Ih, sami wilujeng.
2: Teh Nining, Teh Tini sararehat.
1: Alhamdulillah, sae.
2: Alhamdulillah abdi bisa lebet ya ti Ranjeng Tangerang.
0: Kang Mas.
2: Mohon Kang Mardi ya.
0: Oh, Mardi.
2: Aduh. Kang Atep, Jakarta hujan tuh.
0: Ih, halo, halo dok. Dok
2: kami di Abdi Oge di Kecamatan Ranjeg di halo dok. Ayong yang.
0: Awat,
2: tos. Sehatnya Kang Atep na.
0: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Lain tadi anu nebelung surte Kang Herlannya.
1: Leres.
2: Upami telepatna ka Pungkur mah salah sahiji penyiar radio nya.
0: Oh sanes eta mah Kang Herlan.
2: Oh sanes ieu mah nya.
0: Sanes eta mah Kang Herlan anu di P2SC ka Pungkur.
2: Nyambung di P2SC.
0: Ari ieu mah Kang Herlan anu tos di RRI di dieu.
2: Oh. Mugi-mugi sararehat teh atuh sadayana nya.
0: Amin. Kang Mardi adeh Mas Mardi.
2: Kang Atep. Per minggu payun puterkan lagunya.
0: Ayong lagu naon?
2: Di ijah ma ijah laguna teh serat salira.
1: Serat salira.
3: Serat salira.
0: Sok serat teh
2: dini. Atuh ngagupal nama kangge ka sadayana wae nya. Anu monitor Proopat RRI Jakarta. Mungkin abdi ye sabe 12 mah bare turun di udara. Mungkin majeng deui tambah 5 kirang saparapa.
0: Aduh.
1: Manco.
2: Mungkin aya suara tah. Ning kitu tah. Kang Arif eta mah Kang Arif.
0: Arif.
1: Mas Arif.
2: Upami dinten satu sareng minggu mah Kang Darmawan Ismail.
0: Kapalan bener itu.
2: Matur nuhunnya.
0: Sami-sami mohon mangga.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Mardi, Rajeg.
1: Mardi di Rajeg.
0: Tangerangnya Pasar Kemis. Nuhun. Di Sapengkeureun. Abdangun di Lujeng.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Sampurasun.
1: Rampes.
4: Aduh, kumaha Kang Atep, Teh Nining, Teh Hajah Tini, Daramang Sadayana.
1: Alhamdulillah, sae.
4: Syukur upami damang mah alhamdulillah abah wengi ieu tiasa lebet jadi teh aya anu teneangkeun deh istilah nama kitu tah mohon jadi berat mah berat we ka Abdaun kumaha tuh aya geus kebiasaan mah kitu tah wayahna we mun ditinggal terus barat wengi rebo tak abah teh hadir hadir.
0: Abah teh gila sugan teh ka mana cing teh. Sugan teh nikah deui abah.
4: Teu hiji ge can see.
0: Aduh.
4: Teh mohon gitu. Jadi aya nu eta wae kitu kumaha daramang sadayana ya.
0: Ibaring
4: pangestu saya. Syukur. Abah bade ieu ya, bade kintun-kintu atau bade senggol-senggol gitu kan. Atau utama nama ka Abah Nana Duka di Pasar Bo. Teras ka Abah Rusmana atas si tukang petik ta di Mulia Harja ta. Sarang si Kukut na ta Ibu Entin gitu ta. Ibu juru kawih si Kukut gitu. Teras atau ka Kang Parman di Setia Budi, ka Abah Agus Rasta, ka Pangtono, ta sokilap wae ka Mangtono ta di Pondok Gede, sokilap wae Abah kadinya mah terus. Terus ka Teh Neni, ka Kang Ajo, sok muncul cara Kang Ajo ta.
0: Oh, sabar minggu ta teu lebet.
4: Oh telebet. Oh,
0: kamari teh kan ka papatenan saurna teh putra nanya ngantunkeun.
4: Putra saha?
0: Putra Kang Ajo.
4: Rerencangan.
0: Rerencangan atawa nepi putra eta nya? Mohon.
4: Rerencangan sanggota Pertuni.
0: Oh, gitu. Oh, mohon.
4: Anu ayana teh di Kampung Gugur gitu tah. Atuh teras ka Mamah Anggraeni di Tanjung Sari. Teras atau ka Ciamis urang kan nyebrang heula ka ditu tah ka Ciamis. Ka Abah Engkus, Pak Haji Engkus kesepuhan. Teras ka Abah Oyon, Abah Toto, mesadayana personil Nusantara Lintas Budaya gitu ya. Tapi senggolan ti Abah ti Bogor gitu tah. Atau teras nama apa Sadid tah sokila poe Pak Sadid baso tah
0: di Cibeasnya
4: Abah sokila
0: di Cibeas.
4: Cibeas di Cibeas eh nama terus ngalih meureun ka Cibeas itu tah. Atau seteras eta nama umoy kasadayana ti dugi ka Z. Abah sok ana mah ngeseledak karagok di wae kitu tah ngintun-ngintun paniten teh kitu tah. Kanggo akang mah sareng teteh hatur nuhun wilujeng tugas tubi katuntas. Atuh nyuhun laguna mah eta wae tah anu tadi diputer teh tah anu pertama paniraha tah papayon Ciamis kitu tah. Nyuhun teh lagu eta tah. Sakitu atuhnya ti Abah. Sakitu ti Abah hatur nuhun. Wilujeng kantun, wilujeng tugas gitu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baso bari Cibung Bulang saurna teh nyalamin teh ngamonitor nuju pre eta teh nya. Di sapengkeureun Abah Sobari 0213504510. Abdaun lujeng wengi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdaun ruhai ngagebrai ngajoman para. Kang Atep.
0: Kulat.
5: Tamang.
0: Dibaring pangesto saya.
5: Teh Nining.
1: Alhamdulillah. Saya.
5: Nuhun pami damang manya.
1: Hatur nuhun.
5: Teh Tini.
1: Alhamdulillah saya teh.
5: Mas Fikri juga sehat Mas Fikri. Hatur nuhunnya akang teh pami damang mah. Kumaha di Bogor? Di Bogor di RRI aya hujan teu?
1: Teu aya. Teu aya teh can aya.
5: Oh, can aya sami kacariu ge. Aya. yang nyunkeun lagu naheula.
1: Mun mangga.
5: Lagu na teh kanggo Minggu Payun mah. Sinjang Bodasan.
1: Sinjang Bodasan. Cuman mangga. Diserat.
5: Bade ngintun anu nembe lungsurnya Abah Sobari. Anu pupus teh emang leres putrana Bapak Ajo. Dinten Jumatna. Ibu Onci dinten Minggu-na gitu. Mungkin Abah Sobari mah teu terangan putrana Abah Ajo pupus mah terangannya Ibu Onci doang.
1: Mohon-mohon.
5: Mohon gitu. Kau kan anu tadi teh sahanya
1: Kak Masdi.
5: Oh nyaw, Kak Masdi, Kak Abah Yadi, Aki Yadi, Abah Rustam, Abah Agus Rasta, Pak Haji Suhanda, Kak Abah Haji Amsar. Anu sanes mah dikumkeunnya teh, ieu teh hari labdeuh.
1: Dikumkeunnya, mohon.
5: Dikumkeunnya nu nuju titen tiap daun. Wilujeng wengi ti abinya mudah-mudahan sadayana paniten dararamang. Jadi kanu tugas wilujeng tugas di karengse.
0: Beres.
1: Atur nuhun.
5: Atur nuhunnya Kang Eten.
0: Teh Neni.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neni dicari. Abah Sobari, Teh Neni. Sarang sa tadi teh? Tas tilunya.
1: Pak Masdi.
0: Ayeuna urang kana WA cobi Teh Tini.
1: Cobi ya. Oh, teh.
0: Tugas di Teh Tini. Sok. Golosor. Golodo.
1: Sumpingna ti
0: urang mana?
1: Di Aki Yadi jonggol mohon.
0: Kumaha saur Aki Yadi teh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Punten wilujeng wengi ka Kang Atep, Kang Pikri, Teh Tini, Teh Nini nunuju kongres di RRI Pro 4. Tiap-tiap pengirbo apresiasi budaya Sunda atanapi abdaun. Ruhai ngajabantara. Hihihi. Punten Aki pangputerkeun lagu kanggo Salah Sapayun mohon. Tanggal 4 Agustus lagu nama Botol Kecap.
6: Botol.
1: Lagu ieu dikintun ka Kasepuhan Abah Hajingkus, teras ka Patoto, sarang ibuna Abah Eon, sarang ibuna di Ranca Bogo. Loncat deui ka Lebak Maja Banten, ka Pak Haji Suwanda, sarang ibuna ka Abah Nana Dukat, sarang ibuna di Pasarbo. Abah Kiki di Cepaku, Pak Guru M. Dimyati, sarang ibuna Bah Edi Otong di Gunung Sindur. Pak Endang, Abah Gaul di Cipenjo. Cilengsi Kang Tatang di Jalan Baka. Teh Ati sarang Pak Pikrina Jasinga. Pak Warma di Setia Budi. Mamah Maya di Cibung Bulang. Mamah Yati di Tanjung Priuk. Teh Neni di Cariu. Teh Anggraini di Tanjung Sari. Kang Ajo di Cariu. Bah Tita di Cilongok Pasar Kemis. Tangerang. Pang Ayut Age. Pak Tono Pondok Gede. Hajah Jah Rahmi di pos Pasar Minggu.
0: Pasar Minggu.
1: Sarang di Cipinang. Pamungkas ke Aki Yadi Asta di Bandung. Kanggo numancen tugas wilujeng tugas di Aki Yadi. Sumuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuhun. Teras ka
0: nutulisan ada arageng cobi.
1: Tisahanya.
0: Tisaha cobi. Nganggo kasasot sa cobi.
1: Ti Kang Agus Rasta.
0: Oh, Abah Agus Rasta.
1: Mohon.
0: Kang Abah ya temannya.
1: Abah mohon. Kahatur Teh Nining, Teh Tini, Kang Atep. Assalamualaikum abdaun ruhai ngajemantara. Hahaha. Badai ngaku baik ngagupai wae ka Abah. Otong. Mohon. Gitu we Kang Atep. Gitu deh Kang Atep, Kang Aep. Abdaun RRI Pro 4 Budaya Sunda anu terus mengudara makin ngajomantara. Assalamualaikum Kang Atep, sadayana anu mancen tugas semoga selalu sehat. Abdi Kang Aep Bogor anu teras setia monitor Abdaun. Kang Atep, saya warga baru hayang di Gupai. Cenah Abah-abah, Abah Wandi, Abah Sarmili anu sok manco wae di Payunun Radio buntut nama di acara Abdaun. Kawih nama ngiringan wae. Hatur nuhun Kang Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Niji deui Kang Teh Nining?
6: Mangga.
1: Oh, niji deui nya. Ka Pak Guru M. Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajemantara. Wirujeng wengi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, kumaha daramang?
7: Alhamdulillah.
1: Ti Pak M Dimyati sarang Ibu Yamna di Cepak Nangka. Bade nepangan kangge Abah Nana Dukat, Aki Yadi, Abah Haji Suanda, Abah Amsar, Kang Tatang, Abah Jamin, Abah Anda oge nepangan kangge Abah Engkus, Abah Toto, Abah Eyon, Aki Gaul, Paman Mida, Teh Anggraini, Mamah Yati, Mamah Nenti sarang Bang Black. Ogekum wae kasadayana paniten abdaun di mana wae ayana. Haturan pamugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kalayan sehat walafiat. Kangge Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining mugia sarehat salamina. Kawih nama serat salira. Mangga ah dikantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tisaha.
1: Ti Pak Guru MD Yati.
0: Oh, tadi teh aya mundut lagu serat salira.
1: Serat salira oge aya mohon.
0: Payunnya.
1: Ti Pak Mardi.
0: Pak Mardi sareng
1: Pak Guru MD Yati.
0: Hatur nuhun Pak Guru. Aduh, tak ayeuna urang lajeng keneh kana lagu teteh.
7: Ayo.
0: Kamu para panitian mangga tata nomor teleponna di 021 350 4510, ngalangkungan telepon WA ge tiasa di 0812 112 4928. Salajengna ieu khusus panggupai ti Teh Tini Suartini. Oh, ayeuna mulut lagu emut bae.
7: Emut kasaha
0: emut
7: ka para panitia.
0: Tapi alhamdulillah ayeuna mah bakal ditugaskeun Teh Nining sareng Teh Tini teh kedah aya
1: ngalagu
0: di produksi seni Sunda.
1: Gitu.
0: Ayeuna tugas Teh Haja Suartini. Bari laguna Teh Tini.
7: Emut bae.
0: Sehingga nama emut ke Pandang Cipenjau sana. Atau nafi ke Faji Suwana. Atau nafi ke Abah Nana Dukat.
1: Sadayana wae paniten.
0: Ini suka yang kesepuh wae. Aduh, mangga kanggo ka para paniten. Emut bae Suwanten Teh Suartini. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Aduh, hatur nuhun Teh Tini. Eta sewanten, aduh engkang.
1: Engkang. Emut bae.
0: Engkang dimana teteh?
1: Dimana we?
0: Seuruh teh engkang.
1: Kang Fikri.
0: Seuruh teh engkang na. Mangga kanggo Kang Kangkang nepada ngiringan updaun tiasa telepon ngalanggungan 021-350-4510 0812-112-4928. Cobi gupai Teh Tini, Teh Nini.
1: Abdaun, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun, ngegebrai di Jomantara. Abdaun, ngegebrai nyangan senutan tara. Abdaun ngegebrai mawa kumara naki Sunda. Itu cari osenama. Jan Agun. Neng Nining.
1: Neng Nini. Hai Abah.
2: Serang Indu Fikri. Sarah rehatnya.
1: Alhamdulillah.
2: Mohon-mohon secara rehat.
0: Ada batuk sekedik.
2: Aduh, tadi ngupingkan di anu di Jampangnya. Hari Jampang teh biasanya masuk di anggon nami Jawa di Jakarta mah nih.
0: Abang Jampangnya.
2: Jampang. Hari di Bandung mah Jampang teh aya jukut, yang jukut Jampang cenah ngalakeun doma cenah. Yang tadi teh emut karena kuliner na tadi teh.
0: Kuliner na.
2: Karena teh tadi teh ayah tauco dan sarang
0: ayah geco.
2: Oke nya. Bapak mah emutnya di waktu sesi siam eta. Eta kalau napa teh eta sama tauco oge ditambah ku leupeut. Itu. Ditambah deui ku kerupuk udang. Eta teh upami buka teh biasanya bapak mah tara kantun eta. Ketuangan eta teh.
0: Aduh, eta
2: suka kumaha deh ngeresep lai pun bojong mah ieu teh leh cenah kenaon bulan puasa ngedahar tauco atuh panari ngeresep mah cenah nya keseneng teu tiasa di sisilihan. Mohon gitu tadi serius Jampang ya. Jampang kulon, Jampang tah, Jampang wetan. Nguping lemur, nami lemurna ada are kadenya mati acan jadi mereka suka bumi nape kita ke kota di pare gitu
0: di suka bumi tengnya dulu
2: bade iya lah penut lagu kanggo yang kayak payun mah payun oyong lagu nate yewe ye nam jalan ke Cianjur.
1: Oh, bungur jalan ke Cianjur.
2: Atur salam ka Ibu Wajah Rahman kemari tehnya. Anjeunna teh resep kana ragu longkewang cenah.

0: anu resep karena lagu ieu nah, lagu Longkewang.
1: Longkewang.
0: Lagu biasa lagu Mangkok kaunya nya. Bade salam-salaman nama Kapak Nang, Ati Hadi, Panana Duka, Tatu Teu Hilap ka urang Ciamis. Tuluy teuna ka Tuang Rama. Nah, apa di jenenge bapak di Gusnya. Terus Pak Mang Oyon, ya Mang Oyon yang dilintas budayanya. Sareng Pak Nono, Pak Nono gitu. Ini teh Pak Toto.
1: Abah Toto.
0: Pak Toto. Oh, Pak Toto. Atuh kasadayana bae lah. Anu tembih anu cakat salam kasadayana mugi-mugi urang aya dina kesehatan, urang aya dina kagumbiraan, ulah sedih bae kadang gitu kita neng siapa pikir sering-sering hatinya anu di biasanya
1: pamagi sing engal damang kita tos lami teu terlebet ya sampai barang minggu
0: nguping-nguping ke mana itu
1: kayak orang pasihan lagu sih karena mas mudah-mudahan aja nana rojol
0: kalau pak guru dimiati tanya sekarang ibu nak terus kayak dia Abah Jamin tah sok hilang ke Abah Jamin
1: di Gunung Mulia
0: Makming tah nu di
1: Makming di Setu Bekasi
0: di Bekasi sakit lah pengen kambing kak nota can ka Sengol Mahapunten gitu. Waktu sana ya bantan Seno yang lebet. Ini dulu yang yang aset. Ini ya yang kiri. Ada Amit Mungkur Amit Munur pemirsa Nesti Seno bade pulang sana Nesti Melang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji Suhanda Lebak Maja Banten anu mundut lagu hoyong naon tadi teh Tini
2: hoyong
1: disiapkan gak ngomongin payung
2: bungur jalan ke Cianjur
1: tapi ya gini mundut Gentera Pancasila nya ayahnya bisa pengkeren Bapak Haji Suhanda Abdaun halo ujung mengi Waalaikumsalam. Punten tina pesawat telepon we nampi ieu na sawantana. Volume radiona di dialitan. Dialitan we dialitan.
3: Tos.
1: Supados henteu feedback di radio. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada sehat.
1: Sehat, mohon sarang sehat.
3: Alhamdulillah ini masih sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Gugumnya.
3: Tepat ini mbak dia kan.
1: Apa ini nama lah. Pak Gugum. Pak Gugumnya Bogornya teh di mana Pak Gugum teh?
3: Jampang. Eta gaya Jampang nih dia. Jampang Parung.
1: Oh, di Jampang Parung Pak Gugumnya.
3: Jampang Parung.
1: Mun saya di Jampang Tengahnya.
3: Jampang Tengah Jampang Parung.
1: Pantesan saur teh
3: ini di Bogor ya. Jampang-jampang. Eta Jampang teh seueur. Jampang Sukabumi, Jampang Surade, Jampang Kulon, Jampang Parung.
1: Jampang Parung mah ayeuna di Bogor.
3: Bogor. Ayo sejarah nah kene Jampang Parung nih.
1: Gitu.
3: Iya. Itu makan-makan jawar-jawar itu di Jampang seueur gitu. Tadi nah. Si Jampang nah ini dinya banyak.
1: Si hore.
3: Di dengkot-dengkot baheula kitu.
1: Mohon tadi ai saur Pak Eko mah pindahan ti Jampang Cikulul Cianjur oge aya saur
3: teh. Aya Cikulul aja.
1: Aya. Oh, dengan
3: maklum pen zaman buron-buronannya baheula kitu kan, danggeul itu, danggeul ieu gitu.
1: Jaraguan buronan tapi pahlawan itu nya.
3: Iya.
1: Mangga mangga. Pak Gugum. Beli bade ngitunan ka urang Jampang.
3: Ngitunan ka sesepuh lah ya, Pak Ciamis.
1: Mangga.
3: Sesepuhnya di Ciamis, sadayana sebelah grup gitu nya grup lintas budaya
1: Nusantara.
3: Nusantara eta teh sepuh dianggap luar abdinya, sepuh urang ieu.
1: Mohon.
3: Aina anu di Jampang gitu nya. Jampang Kahuripan ayeuna ya, nama aran anyar ta.
1: Mohon.
3: RT Eli.

0: namanya alias RPG Engka, mana yang dikupai mana nama. Nah, jadi beliau babi amsa, sarang umi na, sing sarehat sadayana. Aju, onin jenggot di desa Tegal. Jampang kene di desa Tegal gitu. Jampang kene, itu karena Jampang. Terus ibu bapak itu jenggot ya, tapi kemana iya nya? Cenek naik ya.
1: Dan istilah. Mungkin itu mengampleng juga ke mana tapi pikir.
0: Di gupai kok ada kesukaan mana na itu damang kenal gitu nya. Kebagogom jadi gupai ya, bisa rehat gitu. Lem itu damang. Sudahnya na anu aja di sekumna ya udah anu di pro 4 mah penggemarna sadaya aduh mah biji-biji.
1: Terus.
0: Pro nak sadaya na udah anu pro 4 mah penggemarna gitu. Grup budaya Sunda orang gitu udah ditinggalkeun, tingkatkeun malah sing seueur gitu nya.
1: Ah, gitu.
0: Ayeuna nek geus bae lagu ye. Heeh. Di Subang jadi dilagukeun nya.
2: Ayeuna ade.
1: Atus aya tah, aya aya di dieu.
0: Aya.
2: Aya. Aya mangos kedap deui.
0: Ngedap deui. Aya leuwih minggu payon ye.
2: Mohon enggak.
0: Lagu payon mas. Lagunannya.
1: Yang enggak guna.
0: Pak Tepang Sono ya lah, anu gambel.
1: Mana kena Tepang Sono. Tadi kita Tepang Sono ya.
2: Patos.
1: Tadi aya.
2: Aya lagunya.
0: Geus di
2: tos di puter.
1: Atos tadi di puter
0: tadi. Ganti atau udah
2: ganti. Ganti. Parantos di puter tadi.
0: Daun pus keser bojong baik dah.
2: Tadi atos sih.
0: Atos sedayana ya.
1: Atuh tos ya tepang tepang
3: pung di luhur panggung.
1: Sanes. Tepang sono daun pulus kasir bodoh.
0: Atusnya. Lagu gaplek we geus lah
2: jadi
1: bayang. Gaplok we sugannya.
3: Gaplok.
0: Gaplok pun lah. Si kuat goyang we lah.
1: Mohon.
0: Atau nomor sedayanya ngatipnya, sehingga sedayana dama gitunya. Budaya orang, Sunda orang, ulang ditingkatkan gitu. Tingkatkan malah.
1: Ternuhun.
0: Masa gitu, ya ternuhun bisa nanti ditugas nanti ketuntasnya, sehingga sarehat sedayana.
2: Amin.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Gogom, nu aya di Jampang. Jampang Parung.
2: Jampang Parung.
1: Upami di Ciampe aya. Paman Mida.
2: Paman Mida.
1: Di hijri di sepengkeun. Pak Gogom.
2: Pak Gogom.
1: Abda mun. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abda un ruhai ngajumantara. Ha ha ha ha. Baru menyelesaikan 1-0.
1: Hebat. Rengsek, bah, entos tadi.
4: Iya.
1: Persib 1-0.
4: Persib mengalahkan Brunei.
1: Waduh.
4: Dengan tendangan penalti.
1: Sanu ngalebetkeun anana, bah.
4: Eta ada pemain baru deh sana.
1: Pemain merasa baru. Oh, paling oke pemain baru mah eta meureun sih.
4: Ada yang tendang teh katangkep ku kiperna teh. Balik deh kena sukuna diasupkeun deui gitu.
1: Gitu nya.
4: Hampir-hampir seri. Alhamdulillah darah mangsa dayana ya.
1: Alhamdulillah.
4: Nguping wartos mah di Pandeglang, Pandeglang di Rangkas Bitung mah hujan agung.
1: Oh tadi gitu.
4: Sekitarnya. Nyaroskeun hujan, hujan di Rangkas Bitung mah hujan. Punten bener naros. Teh Nining atau teh Tini anu gaduh putu teh
2: Abdi teh Tini
4: teh Nining ya
2: teh Tini
4: teh Tini ya tas dinamian teh acan
2: atos
4: sa namina
2: namina nu kamari man saka
4: pameget
2: pameget nuhan
4: saka
2: saka.
4: Oh atau ayo kita mau beleduk di legor kasaksian ku mara juatra mara wolu. Kang Atep. Kang Atep. Di kemana Kang Atep?
2: Ayah.
4: Hari dalam kampung urma gitu, upame ayah nu namian budak gitu nya. Saya anak ngaran Bima teh anak na cucu na Bima teh. Putra na Bima. Jabang Tutuka. Beledog jelegur gitu. Hari ayeuna pan bingah ka dalam kampung urma teh gitu. Beledog jelegur.
2: Gitu.
4: Da putra na Kang Asep.
1: Anu mana tah?
4: Anu kadua.
1: Nu kadua. Pamaget nu kadua.
4: Nu mamaget.
1: Namina teh Lafad Magenta.
4: Bale deug jelagur ka sakieu. Asep. Kula aduh nembe teh mun asanya jampangnya ari abang teh terang jampang mah. Cacan. Tapi ari Sukabumi mah dapun bapa ka pungkur pun abah. 20 tahun dinas di situ saya di Sukabumi. Kantos ka pungkur 20 tahunan. Jan tenterang ari Sukabumi nama. Atuh naon deui nya gitu. Aduh. Abah mah ye sesok beraringu atos naik kita. Blek intun kita lah turun cari ke bapak sobarinya anu pantas naik Pak Haji Suhanda. Baji Suhanda, teteh tadi teh nuwi goreng naon teh? Toge,
2: angge naon?
4: Eta mah apa di kampung urang ge eta mah terkenal di Bogor mah toge goreng.
2: Toge goreng,
4: heuh. Toge goreng. Aya nu aya keneh teh teteh.
2: Aya.
4: Terus tadi Pak Mawardi nya.
2: Pak Mardi dirajek mah.
4: Ari nu di Bekasi teh Pak Mardani nya.
1: Pak Mardani. Mohon. Ayo ge
4: Kang Ming. Waktu kempel di RRI ka pungkur nya. Eta teh aya plekse nu ternyata nu calik paryun eta gigireun abah teh Pak Mardani teteh nu ngangge batik kayana na foto na oge. Nyata teh ada arada salah paham tadi nama kan jeuna si abah teh. Panaros kan jeuna. Pak. Teh sareng pun bojo cek abah teh kitu. Ngahareuyan kitu. Ku anjeun teh diwaler. Itu dia, saya dari pagi datang sini katanya. Jalan. Cari kendaraan berapa kali naik baru nyampe kemari. Kurang teh kurang ngahareuyan. Teh sareng pun bodo, pun bojo. Teh jawabna teh, orang kata saya dari pagi jalannya mah. Teh.
2: Nuhun.
4: Minggu payun mungkin duriat ah.
2: Duriat degung sanes.
1: Duriat mana pak?
4: Duriat.
2: Depokan sanes.
1: Duriat pop Sundanya.
2: Pop Sunda.
4: Pop lah nu pop.
1: Oke, suanten teh ini ngatana pi teh tini. Nya.
2: Insyaallah.
4: Urang. Mun eta Kang Pikri ka mana terus lamilnya teh ati
1: ka mun. Urang gupai ku lagu sugannya.
4: Aya abah mah bade ngagupai ka ibu-ibu we lah.
1: Mangga.
4: Sama Mama Maya nya, Mama Nok, Ibu Hajah Rahmi, Ibu Nuri Pasanggerahan, Ibu Umi, Mama Sukaisi, Mama Nenti, Mama Yati, Mama Anggraeni, sekarang saya itu ya Mama Nenti, Neni ya Mama Neni. Ada ya tuh Mama Nata, keurnya, ada yang merah, Kasadaya. Atur nuhun ya bang, malam-malamnya daya ayakannya bola ya mengantep ya.
1: Oh gitu, bola mana-mana?
4: Kan Mars sarang Jupiter. Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
4: Anu tiatan kesempat mah, atunya Aki Hadi sadaya tau ke Bapak Wandang. Atur nuhun ke Ilahi Gerahadi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atur nuhun Kang Goka, Abah. Senanti dukat anu tos ngimpokeun bola hiji kosong. Mohon. WA mangga?
2: Tos tilu mohon mangga Teh Nini.
1: Teh Nini.
2: Oskeunnya ti Abah Edi Otong. Di Gunung Sindur.
1: Gunung Sindur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Daun ruhai ngagebrai ngajumantara. Hai. Kang Atep, Teh Hajatini, Teh Nini, kumaha damang? Alhamdulillah. Nuhun upami damang mah abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Papacangan.
1: Papacangan.
2: Papacangan. Lagu ieu disanggakeun ka Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin, Bapak Guru Dimyati, Ibu Iam, Mama Hajah Rahmi, Mama Nok, Mama Maya, Mama Nenti, Mama Yati di Priuk, Mama Uut, Aki Yadi, Abah Rustam, Kang Roy, sareng Teh Rosna, Ambu Sukaisi, Teh Neni, Teh Anggraeni, Api Darta, Ibu Nayani, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Ming di Setu Bekasi, Pak Endang, Pak Mardani, Kang Black, Apanarisma, Mama Anggun di Jayanti, Kum Kasadayana Paniten Abdaun di Menawe Ayana, Wilujeng Adangukeun, Kanggo Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining mah hatur nuhun, mugia dipaparinan kesehatan salawasna.
5: Amin.
2: Amin. Wassalam ti Abah Oto.
1: Abah Oto.
2: Rajeng ti Panur Opik di Pagedangan.
1: Oh, Panur Opik Pagedangan. Kumaha saurna?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sareng Jeung Mimi Abdaun Edun Ruhai Ngajumantara. Hahaha. Abah Atep, Ambu Nining, Ambu Tini, mohon punten nyunkeun kawih sarua jeung bohong ti Kang Darso.
5: Sarua jeung bohong.
2: Sarua jeung bohong.
1: Sarua jeung bohong we.
2: Salam kanggo sarerea wae. Cenah, kum tadi wiji-wiji anu nuju ngupingkeun RRI Propat Jakarta. Kanggo Abah kali Ambu wilujeng mancen tugas dugi katuntas.
1: Dugi katuntas.
2: Lajeng deui ieu ti saha. Assalamualaikum. Sampurasun Abdaun Ruhai Ngajumantara Paopat Suara Budaya Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Tini, Teh Nining. Kumaha damang aki gaul di Desa Kota Batu selalu hadir. Salam baktos kanggo sadayana mugia sarehat aki gaul di Kota Batu. Mangga dikantun.
1: Mangga. Cekap sakitu leunya.
2: Cekap Kang Atep.
1: Mohon. Saur Abah Agus Rasta. Teh Tini hatur nuhun gupayna dina lagu emut bae sareunteunya. Gening masih emut keneh ka Abah. Aduh.
5: Keneh atuh Abah.
1: Tadi teu digupay teh Abah Otong ngin emut bae teh nya. Tugas Teh Nining mungkin dina lagu Popsina oge duriannya ge gupay paniten. Tah ayeuna supados Ibu Ati sareng Pak Pikri. Aduh. Ieu duka mudah-mudahannya sehatnya. Upami teh sehat. Pamugi sing enggal damang.
2: Ya, amin.
1: Upami teh sehat radiona, pamugi sing kameser di radiona.
2: Amin. Amin.
1: Mundut laguna teh, papi ge sareng Bu Atri teh hoyong lagu Garut Kota Intan. Tak teras kada pamunutna Bapak Haji Suhanda hoyong Gentara Pancasila.
5: Gentara Pancasila.
1: Urang dua nya.
2: Mohon.
1: Hayu atuh.
2: Hayu.
1: Pamunut Bu Ati Garut Kota Intan sareng pamunutna Bapak Haji Suhanda Maja Gentara Pancasila.
2: Hayu urang ka Garut.
1: Hayu.
2: Hayu.
1: Tung kadinya.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di sarangan ku Teh Nining, sarang Teh Hajah Tini. Oge Kang Atep. Teh, tekan rosnya atau sungi. Urang tampi deui aya telepon teh.
1: Aya telepon, mohon.
0: Cobi. Kang Fikri. Abdaun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagumrai ngajumantara. Ha ha ha. Halo kakarak asup.
0: Alhamdulillah Pak Eko.
2: Di Jampang tengah. Kang Atep ya Kang Atep.
0: Iya Kang Atep.
1: Iya.
2: Iya nya. Ada ieu ngarada ngabejer keun tadi ieu teh. Eta Jampang.
0: Jampang.
3: Tah. Ya Jampang na mah kedah sok.
2: Nya ambil depan nunjung sehari tadi jangari. Ya pernah aku ini dan duka kasih bapak-bapak. Naros yang bah di mana di Jampang. Jampang tu cenak iu iu tecenya tak orang iu di Cikunul cakap pungguran di Cikunul teh. Ayah kerajaan Jampang. Cakulan Tairan Krismon merenjam carain banyak. Lalu empat teh bapak-bapaknya kalau wong kaki dua ka murun kader suka bumi ayah nama. Iya ngawa badan leuweung mun dasa-dasa kitunya ngadama lemur. Ari ngangen ka hiji waktu teh. Ceuk si bapa teh baru dak cenah pan urang teh cenah ti Jampang, cenah ti kerajaan Jampang. Supaya ulah leungiteun urang namian cenah itu lemur Jampang kitu dah. Jang. Tah, upami ieu mah pas ngarios kana teh kieu. Teh nu tadi tanya Jampang da aya cenah dina buku urang cenah dina di ieu dina perpustakaan atawa di museum cenah nya nasnya. Tak, ya sejarah Cisokannya, Cisokan. Nah, di zaman Raja Mandala, zaman Raja Mandala teh artinya Raja Mandala teh raja teh penguasa, Mandala teh surga dan balas ku subur makmur gemah ripaluh dinawi dinamian teh raja surga. Tak ayah em cara ayah nama meren kiai di itu di India menyebarkan ya ilmu mencari ilmunya. Nya ditempatkan di sisi wahangan eta Cisokan mun ayeuna mah. Meureun ka santri di santrina teh kieu barudak tapan bapa teh ti India ti lemur Asokan tah supaya ulah leungiteun ieu wahangan teh urang namian we Cisokan Ci Asokan. Itu teh nyarioskeun teh duka nyon ka bohong namanya. Teh gampangnya gitu. Tak abdi mah di Jampang Tengah teh desa na desa Pada Benghar.
3: Pada Benghar.
2: Kecamatan mah di Jampang Jampang Tengah Bojong Lopang.
3: Bojong Lopang.
2: Nah gitu. Tangke upami ieu teh upami Teh Nining bade teh sareng Teh Tini Kang Atep upami bade ka abdi teh. Ya abdi perbatasan gitu. Pas mentas wangan Cimanggeuri, pas desa Pada Benghar eta tos kelebet Jampang. Ya gitu. Keras kepungkur sama upami aya serang-serangan teh. Pami ieukeun teh ya meureun lungse we kita saling mentas Cimanggeuri we cenah musuh teh teu anian lewat deui cenah kitu. Cek kana teh mah Jampang mah. Tah bade nyonkeun kawih nya.
0: Mangga.
2: Upami ieu mah ieu tah teh hayang di yang dikawihkeun di siga anu tadi tah. Tuh teh nya. Teh upami dijieukeun ku abdi di ieu di buruhan ku puasa sabulan. Teh.
3: Oh, yang lagu naon?
2: Eta na teh. Dua saat teh pahiji saati.
3: Oh, dua saat.
2: Dua saat an kieu. Waktu kuring panggih tan kieu.
3: Sok
2: handap. Biasa ku teh. Kela upami ieu mah aya ieu mah kayak ku abdi bari di ieu entong ku pa paherannya. Kayak ku abdi dijemput lah. Insyaallah kayak upami aya rezeki mah dijemput tana ka dia ka Jampang. Hiburan, hiburan gitu.
0: Ya,
2: gitu nya. Tah eta nya lagu anu mah dua sati bari gupai-gupai ah.
0: Mohon mangga.
2: Ka eta tah ka meureun tatangi lah ka paheran tandinya narasumber. Ka Teh Nenti, Teh Neni, Mbah Opa, Pak Ajo. Geus kitu panana dukat ka Babeh Amsar nya ka ka Pak Andi tanu atan ieu tetercingan irah ieu bisa tercingan deui. Ah ieu batur bili hayangan ieu nu ti pangkeureum bili hayangan dinaek abi tos garing teh tadi ya. Sakitu nya upami bade dinyanyikeun mangke ku ieu teh ku teh anu tadi teh Niningnya.
0: Teh Nining.
3: Aya teh Nining eleh tini, dua-duana ge saminya.
2: Oh. Nyata kitu nya. Hatur nuhun nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuh, langsung request.
0: Request teteh diserang.
3: Diserang. Yang dua saati.
0: Yang dua saati. Teteh,
3: seperti tadi emut bae.
0: Nah, gitu.
3: Pada hayang panggupaina nya. Tapi aya ieuna leuleureunna. Bisa pelengkeren. Orang Jampangnya. Rebdaun lu jeung wengi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kap daun ruhai ngajomantara.
3: Halo.
2: Pet tenining daramang kadayana.
0: Alhamdulillah.
3: Ieu Kang Ming. Satu sanes.
2: Nuhun upami daramang mah mudah-mudahan dina dina dengan
3: amin ieu teh berarti urang Cibeas ieu mah sarit baso nya
2: hayang teh nuju di leuwiliang Kang.
3: Oh nuju di leuwiliang leres pas sarit baso
2: mohon leres
3: terlepas terlepasnya nuju di leuwiliang teh di Cibeas nya
2: bade munut kawih lelanya
0: mangga
3: puter volume radiona di alitan itu Pak ya Pak Sadit
2: kenapnya
3: sok tina pasawat telepon we duda ya sorat dikukur tah gini ngante acan. Halo di kamana
2: heulanya. Halo.
3: Halo, mohon. Sugan teh ka dapur.
2: Tepangnya.
3: Asa tos tepang.
2: Tepang tujuan tena Darso namung anu ngagalindengkeun nama teh. Kenaon teh teh Ninanya? Pami telepat mah mohon.
3: Nina, Nina oh Nina Gasentranya.
2: Mohon.
3: Tah.
2: Bari kuntun.
3: Lagu naon tadi teh? Tadi teh nembe teh lagu naon? Nyurkeun lagu naon?
2: Nyunkeun lagu Kantos Tepang.
3: Kantos Tepang. Suanten teh Nina Gasentra.
2: Mohon. Bade kintunkeun ka ngokapan da Cipicung nya kumawa. Oge teu hilap ka ngokabah Jamin Gunung Mulia paming oge nya di situ Bekasi. Hilap batu ka Mamah Nenti Raja Wali atau Mamah Maya Tibung Bulang Mamah Ngokoge kantunnya. Teras atau kateh neni cariu teh angraini oge teh hilap kaki ya di jonggolnya aturan ujeng wengi kakang ayut age oge Pak Guru Dimyati manawi nyerengan aturan ujeng wengi sareng ibu iya mencepak nangkanya mudah-mudahan mentena sing emut gitunya kapasadit. Teras atuh ka kau kapanana duka, atuh salam nama kau kasadayana we Kang Atepnya. Mohon paniten abdaun, mudah-mudahan sing sarehat sadayana atuh kau Kang Atep. Kang Kang Atep mah sareng teh Nining.
0: Mohon.
2: Hatuan jeung bancen damel di sarengsenya.
0: Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Mohon Kang Kang Teh Tina oge mangga dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas Hadit Baso nuju aya
0: di leuwiliang.
3: Di sapengkeureun Pas Hadit Baso 021-350-4510. Abdaun di jeung wengi.
2: Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngajumat ara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi di Pesanggrahan.
0: Umi.
3: Selamat malam Bu Umi.
2: Wilu jeung wengi Kang Atep teh aja ini dadah Nining.
0: Jeung wengi Bu Umi.
2: Sehat walafiat.
3: Amin.
2: Iya. Ini mau kintun salam.
0: Buat siapa?
2: Oh iya, untuk itu tadi apa Nana Duka, Bapak Endang, Bapak Haji Suhanda, terus Teh Neni, Teh Anggraini, salam sadayana aja, buat Tekang Wahyu juga,
4: Cici Bubur. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum. Mau ini request lagu ya, boleh ya Teh?
0: Boleh.
4: Badminton.
0: Badminton.
4: Oh, bentar lagi badminton rame. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi.
3: Pasanggrahan ya.
0: Pasanggrahan.
3: Ibu Umi Pasanggrahan. Aduh, ting durut-durutnya. Makasih minta badminton.
0: Badminton.
3: Di mana-mana. Di kampung, jeung di kota. Di sepangkeureun Ibu Umi Pasanggrahan. Abdangun. Aduh. Kaget dewa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten pulum radiona dialitan. Punten. Halo.
5: Abdaun.
3: Mohon.
5: Duhai ngegebarai ngejumandara.
3: Hahaha.
5: Dan Aten.
3: Sudah.
5: Mas Dikri. Teh ini, Teh Nining. Seramang sedena.
0: Alhamdulillah saya.
3: Alhamdulillah.
5: Guru pamidamang. Kang Ate bade naros tadi nu ti Jambang saha?
3: Tadi teh Pak Eko.
5: Mang naon Mang Pak ta Pak Eko, Pak Eko abdi kantos ke. Pak Eko Jambang mana? Jambang Tengah mana sih? Ai Surade mana gitu.
3: Pak Eko teh asli na
5: Jambang Tengah.
3: Di Jambang Tengah ayana di Lembun. Daerah
0: nyaeta
3: pada Beunghar Bojong Lopang.
5: Oh, Jambang Tengah teh. Abdi mah apalah Jambang Surade. Jambang Tengah mancan apa? Apa Eko teh? Emang abdi ngelangkungan harita tahun sebarahnya kirang langkung 20 tahun 15 tahun ke pengkernya. Kita kantos ke dininya ke Jambang Surade, tapi tujuan abdina ke perbatasan Cianjur teh anu entah namina teh.
3: Sigaranten. Oh,
5: Sagaranten. Sagaranten apa Sigaranten?
3: Sagaranten.
5: Perbatasan Cianjur antara Sukabumi. Emang abdi ngalangkungan eta nu namina wahangan naon tadi?
3: Tadi teh cinaonnya hilap berita.
5: Mun teu salah Cikaso di sebatna apa naon teh wangan. Sorok eta
3: Kang Cisoka, Cisoka. Tadi Cisoka nyebat teh
5: naon. Cisoka. Oh eta. Hari eta abdi ka dinya erek boboran semingguan deui bade ningali domba korban di daerah dinya aya bebaturan. Atau pas buka puasa teh rada hese di dinya teh untuk sepentas di Jakarta. Buka puasa teh ukur di warung teh aya anu ukur apa jeung naon tah harita teh. Cai mun teu salah kopi tah. Atos uihna kapentingan Kang Aten. Waduh rawan di daerah dinya mah mobil mun nyalira teh tuantun jalan kedah ngantosan rerencangan gitu.
3: Ngantoran mobil nu dipengkernya
0: konvoy.
5: Kedah ngompoy gitu Mang Atep. Ari tama dukai namanya. Eta saking ieuna abdi nu jadi jalmi teh nembe ngarasakeun mabok teh harita di daerah dinya eta. Ceritana eta uber-uberan Kang Atep nu di uber ku urang sieun urang ka pendirian ge sieun padahal mah eta
3: padahal
5: yang eta yang bareng
3: tujuanna
5: mah
3: disangka
5: yang sesarengan gitu ngalangkung teh. Waduh Kang Atep eta nembe jadi jalma namina mabok teh abdi di dinya harita teh.
3: Oh gitu.
5: Tapi misal ieu na supir untuk sieun ka pandirian maksudna teh gitu. Moron di payun oge. Sieun. Moron dianggapna dikejar ku urang sieun gitu. Hari terakhir pengalaman di dinya tah suka bumi teh.
3: Jenggot-jenggot yang
5: dugu. Oh, ai di semohon Mang eta mah Mang Non tadi Mang Eko eta mah berarti sok milarian tutut tadi wahangan eta.
3: Yang di dinya ti soka meureuntah.
5: Sun tajirasa nyarios nak itu sama ngatep gitu. Salam mangatepnya.
3: Angga babe.
5: Eh Pak Eko Jambang Tengah, Pak Juswanda di Maja tadi, Pak Nana Dukat di Pasarbo. Pak Gus Pak Kusnadi jeung Pak Nana Dukat bentennya.
3: Aya Pak aya Abah
0: Gus.
3: Aya Pak Kusnadi Dukat. Mohon.
5: Oh, ai sebenarnya mah ada orang Betawi ngomong Sunda ada esenya.
3: Mohon sami.
5: Sebenarnya mah eta Salembur eta. Kampung Gedong yang Pasar Bote eta teh kene beda tetanggi eta teh. Mohon ya. Itu ceritana teh. Gitu ae lah, hados salam semuanya dibungkus.
3: Amin, siap.
5: Iyokin ratakin sadayana gitu. Mental laguna kasang kacang asin yang minggu kacang payun apa ayun
0: asin minggu payun panginten abang
5: ngomong minggu payun ya sonang-nang atur nohon waktosna tenining tetini kang antep mas pikri atur nohon waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Amsar PT-nya Iji deunya. Urang tapi bisa pangkeren Babe Amsar mangga ngalangkungan Perempat RRI Jakarta. Abdaun.
0: Abdaun.
3: Ulah jeung wengi. Halo. Tuh, pabetot-betotnya eta teh.
0: Aki Adi ti tadi teh naleponan we. Hese meureun.
3: Tah, aya nu lebet di.
0: Halo. Aki Adi tadi WhatsApp.
3: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten.
0: Mangga.
3: Siga di jero sumber ki. Bang Esto, Aki.
0: Alhamdulillah, Aki.
3: Damang.
6: Alhamdulillah. Sae sup.
3: Tah kitu atuh Ki, kamana wae digupai teh tadi ku sasaha.
6: Apaan ngadangukeun? Tadi teh atuh nuhun. Teh ajah tini, teh ajah nining. Anu tos ngebukna lagu-lagu naon ieu teh? Ka disawatna.
3: Lagu
6: pami.
3: Lagu emut
0: bae.
3: Emut bae suanta teh tini tadi teh nya.
6: Teh tini teh teh. Mungkin upami kopi darat orang sawer deui
0: kitu. Ah, gitu. Gitu.
3: Kedah. Kopi darat mah ilah teuing.
0: Diantos kan diaki.
6: Tangen urang ieu deui, customer deui, papatokan deui kitu.
3: Aduh, hoyong wae kopi daratnya insyaallah.
6: Siap. Gitu. Kopi darat deui 200.000 siap per urang kopi mah.
3: Waduh, siap ae Aki mah hebat.
0: Mantap Aki Adi.
6: Anu penting kumpul. Penting kumpul sadayana. Ulah poho tadi Aki nyunkeun lagu kecap botol.
3: Botol
0: kecap. Tos dicatet.
6: Bade ngegupai ya, bade ngegupai ke pandak, upami pandak gue gupai sok beak atau jukut dicabutan di kebon. Pandak naik, gupai. Lajeng ke Kang Tono ya, Kang Tono kemana ungkul tuh naik-naik, naik Kang Tono. Ulah ukur nguping dulu, ukur naik atau gitu. Kang Ajo, Kang Ajo, naik. Atuh Kang Atep mah kanggo teh tini teh nining mah bejeng tugas teh duwe kados eta wayang golek mari wayang golek Kang
3: kumaha
6: tuh saya pisan eta
0: alhamdulillah
6: hayang eta cumar eta ka ieu ka pangge deui jeung patilasan anu baheula anu di mana tuh di di kayangan.
3: Dewi Sitragennya.
0: Sitragen.
6: Mohon ya teteh patilasan nana di ditu nan tadi na teteh.
3: Anak teuingnya euy. Sigana tapi kareng sih mun laki ari mah bener hebat lah.
6: Pendak deui di alam wayang golek. Saya tahu wayang Hakim direkam aya rekamanana. Candi tak kenung gue kagup gitu. Atuh nuhun Kang Atepnya. Nuhun atuh ka kasepuhan ditu di Ciamis lejeng wengi. Kangge Abah Bayon Nobel Toto ge.
3: Dangkusnya.
6: Nuhun sadayana wae. Kang Tatang naik Kang.
3: Tatang sumintanya.
6: Mohon Kakang eta Tatang Suminta. Kamari ieu naik ka kuping gua ki.
3: Aya
6: mohon. Ayo, katenun Kang Atep, tenining, tenining, mohon tenining, tenining, bila jemuni, sehingga ragang mirik,
0: amin.
6: Tambah rezeki mana, saya harus sedaya napani dan daun, gimana we ayana,
0: amin,
6: semangat,
3: Ternun Ki, mohon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuh, tos tilunya. Aki Adi, aya Babe Amsar nya. Tah. Ayeuna sate acan WA teh tini. Itu ti Mamah Maya, sur Mamah teh anu naroskeun tadi Pak Haji Suhanda. Mamah Senes, Mamah Rahma, Mamah Maya anu resep kana lagu Longkewang. Tah, kanggo ka Pak Haji Suhanda. Sapunten Senes Mamah Rahma tapi Mamah Maya. Mohon Mamah Maya mah resep kana lagu-lagu Mang Koko. Mohon atur nuhun Mamah. Mamah mah manco teras saurna teh di leuwih liangnya atur nuhun kanggo ka Mamah Maya. Teras iya langsung Pak Fikri tuh ngawea
0: tadi.
3: Assalamualaikum, hatur nuhun Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, sareng Mas Fikri cina. Anu tos diputerkeun lagu Ibu Atih. Saurna teh Mamah Atih teh tiasa naek kumargi sinyalna kirang sae. Mohon tah ayeuna bade nyuhunkeun deui lagu kanggo Minggu Payun judulna nyaeta Tumarima. Tapi hoyong dilagukeun ku Teh Nining atawa Teh Tini anu tadi ngagupay dina lagu Emut Bae sanes baunya. Tah kumargi tadi Teh Tininya lagu-lagu pop Sunda ngalakuan karaoke nya akhirnya saya request di Pak Fikri ge Bu Atih hoyong lagu Tumarima bade suanten Teh Tini bade suanten Teh Nining mangga.
0: Insyaallah
3: terus saya dua Tumarima sareng lagu
0: non Duriat.
3: Sareng dua saat.
0: Dua saat ya.
3: PR tah.
0: PR.
3: Sok, mangga.
0: Mohon, oke sakedap. Nepangan Mamah Maya.
3: Mamah Maya nembek tadi. Mohon. Oh ya nya.
0: Mohon.
3: Atos tadi.
0: Atos.
3: Kita cobi.
0: Mamah Maya tacan.
3: Cobi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
3: Lampes.
0: Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini. Abdaun nganggebrai ngajamantara. Hahaha. Sarang Mamah Maya di Cibung Bulang. Badai nganggupai kangge Bapak Haji Suwanda kali ibuna. Aki Adi, Bapak Nana Dukat, Mang Tono, Kang Albari, kali ibuna, Bapak Agus Rasta, Abah Otong, Kang Rian, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Fikri, sareng Teh Atina, Pak Anda, Abah Jamin, Bapak Guru M. Dimyati, kali ibuna, Abah Sobari, Kong Dani di Kemayoran, Nusanesna mah dikumkeun wae, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun. Kanggo Bapak Haji Suwanda anu gaduh lagu Longkewang, sami Mamah. Seneng pisan lagu Mang Koko teh sepertos duh indung. Bungur ka jalan Ciandur hanjakal suantena mah tos ancur siga kaleng rombeng. Aduh, janten curhat. Kangge Kang Atep wilujeng wingi mancen tugas dugi ka rengse lagu nama samikeun sarang Pak Haji Suwanda bungur jalan ka Ciandur.
3: Oh, yang bungur jalan ka Ciandur yang disamikeun nya pamanduti Mamah Maya. Mohon. Salah jeng nak.
0: Salah jeng nak. Okay, ayah kedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Abdaun ngajamantara. Hahai. Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining kumaha daramang? Alhamdulillah. Iya Kang Nana Idir Alam di Taman Cibodas Tangerang, Kota Bade senggol-senggol ka Pak Eko Jampang Tengah. Kang Ajo, Teh Ati, Kang Pikri, Akiyadi, Abah Otong, Teh Anggraini, Abah Amsar, Ibu Umi, Abah Yayang, Pak Haji Surya Wijaya di Ciamas, Abah Opa di GSA, Kang Black di Pasar Kemis. Sakitu wae hatur nuhun punten anu sanesna teka sebat Kang Nana Idar Alam.
3: Hatur nuhun. Tadi Bapak Haji Suryadi nya di Gupai. Hatur nuhun katampi ieuna naon teh?
7: Sapuna.
3: Sapuna ti Bapak Haji Suryadi di Ciomas sareng Bu Ani nya. Intenan sapu kata Nining, kata Tini, kata Ngatep, kata Mas Fikri. Ngantar cendika dia kan masih di sini.
7: Masih kena di bumi.
3: Mohon. Ya, hatur nuhun ya.
7: Atep bade ngintunan teh Nining ngagupai ka Abah Muhsin di Kebon Pedes.
3: Kebon Pedes.
7: Sakeluargi paniten satia.
3: Satia nya Abah Muhsin, nuhun Abah Muhsin. Aya keneh atos cek apa lanya?
0: Atos.
3: Mohon tah aya urang kana lagu deui. Ieu teh pamunutna ti Pak Gogom Hawatos. Hoyong lagu Gadis Subang.
0: Gadis Subang.
3: Kemargi Pak Gogom mah istrina teh urang Sukabumi.
0: Kang
7: Atep mah sok kitu.
0: Sok ngagaleong nya.
3: Aduh Pak Gogom.

0: Masih di sarengan, ku teh nining sareng teh Haja Swartini. Oge Kang Atep. Teh.
1: Mohon teh nining.
0: Ayo urang tampi deui. Aya telepon teh Kang Fikri.
1: Halo. Assalamualaikum. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sareng saha?
2: Gula ya.
0: Eh? Gula. Kumaha? Pakula.
2: Mendingan. Kabar nawan.
0: Kunaon atuh tedamang?
2: Iya bareng aja bola yuk.
0: Lulun. Sok atuh.
2: Alhamdulillah.
0: Pandang sok, mangga.
1: Mangga pandang.
2: Aki tadi udah teka borok ki. Kita naik ki. Dan teka borok, teka bagian kan atuh.
1: Teka bagian.
0: Kumaha pak?
2: Abah Haji Suwanda. Aki Adi lah, Aki Adi.
1: Aki Adi.
2: Abah Rustam.
0: Keras.
2: Abah.
0: Abah Saha.
2: Itu akan cari teh neni. Sama Ajo. Banana dukat. Kang Ming. Kang Ming suka pohon ya.
0: Setunya.
1: Setu Bekasi.
2: Bumi tanya Bumi.
1: Bumi.
2: Kong Dani. Iyo Bu Ati ca naik.
0: Bu Ati ta ca. Eh sauna si Jang Awon cena.
3: Ayo Pak Fikri nama ayah tadi.
0: Pak Fikri ayah tadi nga WA.
2: Ayah Pak Fikri. Nyawa iya lalu ngitan dik nga sama-sama tinginnya.
3: Sari.
2: Ta coba sebut panas dan yakin.
3: Pandang maksudnya pada naros ieu paniten teh can kagupai nya seueur atuh ari balak Pamardani piraku teh digupai
2: Bapak Mardani tah mana sakalengekeun teh jenting eta geus teh nanyakeun
3: aduh
2: Bapak Mardani ah bisa kitu aya nya
0: mangga
2: lagu kula aya nya.
3: Ayah,
0: keke.
3: Lagu naon tetenya?
1: Pangson mau.
3: Atau pangson tadi?
1: Atos tadi.
3: Tadi. Tadi di
1: payun. Di payun mohon.
2: Lagu naon coba?
3: Pangson.
2: Lagunya lagu pangson. Iya.
3: Ih. Aya pandang dirinya Bang Sono, Abah Jamin, Abah Toto tadi pamundutna teh tiluan.
2: Heeh
1: iya. Jamin mohon.
3: Sok hayang naon
2: deui. Lagu eta ya. Lagu ya.
0: Naon?
2: Lain Gendera Pancasila ieu mah Garuda Pancasila.
0: Oh. Garuda Pancasila
3: eta lain. Sanes Garuda Pancasila lambang Indonesia eta nya.
1: Kelilingan
2: eta. Beda jeung Gendera Pancasila. Eta lain nya. Garuda Pancasila.
1: Oh,
2: tadi mah Gendera, ieu mah Garuda.
0: Garuda.
1: Catat
2: Garuda Pancasila lambang negeri Indonesia gitu ya.
3: Kamasur. Nya.
0: Siap.
3: Siap.
1: Tos dicatat ya. Tos.
3: Mun teh acan mah sawerana teh acan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah request nah. Hoyong Garuda Pancasila. Aya Gendera Pancasila, aya Garuda Pancasila. Aya tugu oge Pancasila. Di sapengkeureun sikula. Mangga di 021354.
4: Samburasun.
3: Rampes.
4: Aduh abah wangsul leuyeuh dobel tos sababara ngi soalan teu naek di dina dobel.
3: Ai seur pulsa mangga bebas.
4: Iya bade ngaturkeun nuhun ta ka abah Eko di Jateng anu tos anu tos ngintunan kapun lancek nyaita Bapak Andi si jago tutugan, si buntung jago tutugan dan Bapak Andi hatur nuhun. Iya raina ya Abah Sobari. Iya raina Abah Sobari lancek nama Pak Andi si buntung jago tutugan gitu. Aduh, tehilap ka Mama Maya tadi si Bungbulang luka di Lewiliang ta Mama Maya teh. Soalnya mena dua tempat sih di Caruten Seri atau di Lewiliang Bumina teh aya dua.
3: Seueurnya gitu, Bumina.
4: Tampi ye kintunan ti Abah Sobari itu ta. Atuh tehilap ka Bapak Pikri sareng Ibu Ati di Jasinga. Hawa aktosnya teu aya sinyal. Coba ngalih ka Cibungbulang, di Cibungbulang mah sinyal seueur sampai di Kalengan sinyal teh di Cibungbulang apa Bapak Pikri. Itu ta. Ngalih ka Cibungbulang seueur gitu ta. Sinyal teh di Cibungbulang mah gitu ta. Oh, pokoknya ka Kang Sareng Teteh mah hatur nuhun nya.
0: Sami-sami.
4: Atos mino ye. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mindo ti Abah Sobari dua teh hiji deui.
0: Hiji deui, assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam.
0: Salam.
5: Tuhai ngajomantar.
3: Ngajomantara. Mohon. Misuan tena ageung 10 menit penten di tina radio na di alitan. Halo.
5: Jadi halo, halo juga.
3: Aduh, ruas ieu nya. Mohon mangga teraskeun teh can katebak geus pisah. Halo.
5: Halo.
3: Mohon. Halo.
5: Ada yang soal itu tadi teh, itu si Gurawil wae.
0: Bapak punten di alitan sakedik radiona.
3: Polomena, polomena.
5: Keluar kelas, kedapuran keluar.
3: Keluar. Nah, itu atuh. Tuh. Ieu teh Kang Rian sahanya gitu itu sih geuna teh.
0: Tos.
5: Tos nya ieu mah tos
3: beda. Kan ayeuna mah geuningan terang. Kang Rian.
5: Ya wengi. Kang Rian ateh.
0: Mohon.
5: Lanjang kanggota ya teteh teteh aja cantik cantik kadayana.
0: Amin.
5: Biar panjang Yesus sehat walafiat kadayana.
0: Amin. Amin.
5: Hari ini pangan mau diawurkan dari kanggota kadayana mau diagus. Dapat tampil tadinya ayah non teteh teh lagu Ciamis.
3: Bapak Loyon Ciamis.
0: Loyon
5: Ciamis. Aduh. Sama Malik ke mana gitu. Selamat tinggal kuping. Mohon boleh nyaku langit kanal atas. Waktu senar saya gini terserah nyerelek ya. Tertinggu beragua itu tadi. Atau dalam tanggungnya Kepal Sadayana. Ya, Darah Mang Sadayana.
0: Amin.
5: Itu kan nujungan lagu.
3: Itu sareng Kang Rian sanes.
5: Mohon.
3: Oh, mohon makan aye
5: be. Ya sana. Lupa menu nyerosnya soka itu ka dia eta mah ta tos kanyawan eta mah di Gunung Sinur.
3: Kadang suantena teh ngebas jadi aki-aki jadi budak ora ta jadi teh katebak manis sesah.
5: Biasa teu dapat mojo ieu mojona berubah-rubah.
0: Ayeuna jadi naon ya.
3: Ai suanten Kang Rian kumaha cuaca? Lamun lamun nuju paceklik suantena teh
0: leutik di aki-aki gitu nya.
5: Ah, punten nerima alit gitu.
0: Robi ta, Robi. Jadi tanggal tua atau teh.
3: Tukang nyanewara mah kieu teu da. Bisa mencala putra, mencala putri ieu mah duh. Mangga mangga Kang Rian. Eta terosna ka mana terosna?
5: Nya eta nuju nutupan itu tuh abdi teh nuju aleh ku incu eta ai kamari abdi dagudag on RT ku incu.
3: Aya lagu nah itu oyong lagu nah itu Istri Raspati.
0: Istri Raspati.
5: Ini tadi teh banana terus naiknya. Anu namanya teh sana nembak lungsur.
3: Anu namanya tadi coba tebak sa. Tandang
1: apa?
5: Tandang. Mohon aduh.
1: Tandang Cipenjo.
3: Cipenjo.
5: Tandang Cipenjo sok emut ke pandang estus sebelum
3: ke saya. Aduh
1: mohon. Terus lami pisannya.
3: Tandang estus.
5: Jadi ada ayah ratan, oke kalau kemang bani, besok monitor yang
3: dan cobi panitia nuhebel emut sawai.
5: Mohon.
3: Pandang es jus.
5: Saya nama aja kami.
3: Kang Kang Aldi balarajanya selami.
5: Balaraja. Ya, selami.
3: Apa na Aldi ini balaraja tanya.
5: Bibi.
3: Kang Denkus kemana tanya?
5: Denkus, saya mohon.
3: Kang Tohari.
5: Kang Tohari.
3: Neta aduh.
5: Putri eta ge.
3: Mama Eplok Cendol ka punggul mayanya.
5: Eplok Cendol di Bekasi nya. Pas seueur ka punggul mah da nya gitu teh atuh.
3: Di atas benten wilayah.
5: Atas benten wilayah.
3: Benten waktos pangenten nya.
5: Di Sumedang ku sok monitor.
3: Oh.
5: Mohon cerita monitor yang nyenggol cerita kamar jadi payu doa gitu.
3: Mama Cipta?
5: Mama Iyar.
3: Oh Mama Iyar. Mohon ayah Mama Iyar ayah Mama Cipta nanti Cipondok.
5: Mohon di pawannya Mama Iyar mah.
3: Mohon bujang wangi Mama Iyar abdi sono ih.
5: Serta jendang lah. Oleh kamu ke Mama Cipta yang menaturan bujang wangi. Tanggo ka ati golernya
3: Abah goler.
5: Goler mohon. Tahu sama mah no kemara oke hat. No mah maya kamu mantap.
3: Mah maya manteng teras mah maya mah. Beuk karengse jeung nama.
5: Karengse abdi ke deui karengse teh tara kecet-kecet
3: gitu. Oh kitu teh. Oh masuk deui karengse teh eta ya, urang ditu tuh urang mana di sana di Balaraja.
5: Oh, itu abah otongnya
3: dari karengse. Abah otong, tak mohon.
5: Dari karengse, suruh dari Kang Roy atau san, mohon.
3: Kang Ayut age gitu, mengnonghol ya bungkul. Teh padahal mah manteng.
5: Manteng deh, mohon. Yakin deh sadaya nanya marah ranteng. Artinya mohon salam batas. Nama salam salam ke sono. Diaurkan dong ke sadaya nanti di uji-uji. Dia sehat. Ya, merdeka di antos lagunya anonu juga tugas satu mohon kena waktasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paniten Satya tika punggur di kayu nage. Kang Rian sarang Teh Rosna mani kemate papasangan teh kemana-mana ge itu terlalu seuyunan. Di sepengkeren urang Gunung Sindur bangga ditampi deui 0213504510 ngalangkungan WA-na di 0812-112-4928. Halo Abdangun. Tah, pamé kitu mah teh nining teh tini WA. Pada diangoskeun atanapi ni dinu Kang Atep bae nga ieu teh.
1: Kang Atep.
3: Tikang Atep mah pangan ti Abang Engkus di Ciamis lan Cabogor nepangan kanggo ka para paniten wae sadayana teu di wiji-wiji pokona mah ti kulon dugi ka tungtung wetan. Hatur nuhun Abang Engkus nya selalu setia. Sigana teu nuju ngempel ieu nama ye. Tah urang teraskeun kana lagu ieu pamundutna awatosnya. Di kek Akiyadi.
1: Akiyadi.
3: Hoyong sangsara dihaja suantena Ibu Emi Nurhayati. Sangsara nu dihaja teh nu kumaha teh nini? Teh nini? Sangsara nu dihaja mah biasana teh nu nunjun-nundutan. Di ieu digebug.
1: Da teh nini alim, alim sangsara.
3: Terus anu kadua ieu pamundut nati, caket teh tini. Di Setiap Budi, Bapak Warman, hoyong hayam,
1: hayam lupuk.
3: Pilih hayam na engke lepasnya. Sakatu urang barolongkeun wae pamundut nati. nyaeta sangsara dihaja Aki Adi diteraskeun kana hayam upu ti
0: Pak Warman
3: Setiabudi mangga nyanggakeun wilujeng
0: ngadangukeun.

Mahkota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang. Pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Aduh, Teh Nining.
1: Kang Atep.
0: Ruhai Ngajomantara. Pamungkika tampinya ku para panitian sadayana. Ti reng-rengan kelompok seni Sunda RI di Jakarta. Sate aja nampi telepon bilih aya WA mangga Teh Nining. Cobi
1: tingali Teh.
0: Tingali Teh.
1: Aya tuh WA ana.
0: Aya tapi telepon mah.
2: Aya tos
1: tos tutup
0: pangentar. Aya aya ya lepas dia.
1: Cobi di Kang Atep.
0: Assalamualaikum Abdaun Ngajomantara. Hai hai hai.
1: Hai hai.
0: Kang Asep, Teh Tini, Teh Nining kumaha daramang? Iya Kang Nana Ider Alam di Taman Cibodas Tangerang Kota cina badai senggol-senggol ka Pak Eko di Jampang Tengah Kang Ajo, Teh Ati, Kang Pikri, Aki Yadi, Abah Otong, Teh Anggreni, Babe Amsar, Ibu Umi, Abah Yayang, Pak Haji Surya Pak Haji Surya Bijaya di Ciomas, Abah Opa di GSA Cinangka, Bang Black di Pasar Kemis, tah sakitu ya turunun pun tenan misalnya senama pilih teka sebat, ya tikang Nana Ider Alam tuh kalimat pengintenya, terus ayo oke okay, ya deh tuh kahatur Teh Nining Teh Tini Kang Atep, assalamualaikum Abdaun Ruhai Ngajomantara bade ngagupai ka Abah Otong itu saha itunya hatur nuhun tah gitu ai Kang Pikir ka mana itunya
1: Kang Pikir
0: tuh abi bilihil ayeuna lagu naon deui teh teh
2: aya keneh
1: aya keneh Kang Atep
2: mohon aya istri Raspati
0: teras
2: sareng saguling
0: saguling
2: pamurut nati Pak Eko Jamteng sareng istri Raspati ti Kang Roy Rian
0: ti Kang Roy Rian istri Raspati oh coba atuh urang gorolongkeun heula istri Raspati nanya mohon pamugi katampi kalayan kabingahan jempe heula atuh Teh Niningna
1: ah badhe atuh
0: tuh ah saur kalinya

0: Kang Rian ngarengkenek digigirin teh Rosna melukin bantal. Aduh teh karawas teh nining teh tini Mas Fikri gini orang teh ngajau mantar kita sekrap deh kita bu 12 ya teh lagu ayat tilu deh teh cen ka
1: ayah
0: gorolongkeun ya. Pamunut nanti Pak Eko Jambang Tengah ayah saguling kayak diteraskan karena pamunut nanti
2: Kang Tatang Suminta.
0: Kang Tatang Suminta hoyong lagu
2: Bulan Sapasi.
0: Bulan Sapasi teras pamunut nanti
2: Abah Ming
0: di Setu Bekasi Awet Rajetnya. Dinten ayah saguling ayah Awet Rajet sareng
2: bulan
0: sapasi mudah-mudahnya tiasa kagorlong ketiwala pemintenya punten. Mangga simkuring safara kanca Kang Atep Gunawan teh
2: Tini Suartini
0: sareng
1: teh Nining Yuningsi
0: sareng Pak Pikri. Oke, okay. Saya lumung surti jamantara walagri lemah cai
2: waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 28 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Antena 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 RRI Pro 4 Jakarta. Di pagi hari ini di Suara Budaya Jakarta edisi kali Rabu 29 2026. Barang sama Tiara Adina di Kabar Jakarta untuk Abang Po. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Berobat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, saat ini kita masuk ke sesi Hikmah Pagi untuk edisi kali ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Temanya pagi hari ini adalah mengapa Islam melarang pergaulan bebas. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Linda Lestari SAGGM SOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang pagi hari sudah terhubung via telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Tiara.
1: Alhamdulillah, sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi-pagi udah rencana mau sarapan apa pagi nih, Ustazah?
2: Kalau pagi-pagi itu biasalah, yang diangat-angetin aja.
1: Yang kemarin ya, Ustazah ya? Sama lagi.
2: Soalnya agak-agak malas keluar juga kalau pagi nih. Udah gitu kalau kayak di apa daerah sini tukang nasi uduk lontong sayur antrinya minta ampun, daripada antri mendingan masak ceplok telur, telur dadar kayak gitu aja.
1: Benar, benar. Oh, berarti daerah rumahnya saja yang jualan rame tuh nasi uduk sama lontong, banyak yang beli ya?
2: Rame karena di sini banyak sekolahan ya. Kelurahan Lubang Buaya itu sekolahan ada banyak lah di sini. SD ada 17, benar. SMP ada 5, SMA-nya ada 1, ada SMK-nya 1. Jadi kita keluar aja tuh agak susah kalau pagi.
1: Iya bener ya. Rame, macet jalanan. Gitu, macet, bener. Ya udah kalau gitu ayah ini deh jualan nasi uduk sama lontong deh di sebelah rumahnya saja biar dibeli. Wah,
2: laku keras itu nanti.
1: Alhamdulillah. Tapi saja nih menurut tema hari ini mengapa Islam melarang pergaulan bebas, ini tuh sebenarnya hal yang semua orang tuh udah pada tahu gitu loh. Kenapa sih nggak boleh bergaul, nggak boleh pergaulan bebas, bukan nggak boleh bergaul, nggak boleh pergaulan bebas begitu kan? Karena memang sudah pasti melanggar atau melawan dari syariat Islam itu sendiri. Tapi monggo Ustazah silakan diberikan tausiahnya pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mpok Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Mpok Tiara dan seluruh kru Hikmah Pagi RRI Perempat Jakarta, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh pendengar Abang Empok dimanapun berada, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat walafiat sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah, dibangunkan kembali setelah kita ditidurkan sementara. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat bernafas, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan semua aktivitas ibadah dan aktivitas rutinitas kita setiap harinya dengan kondisi yang sehat walafiat. Salawat pangan salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Abang Empok, saya yakin pasti para pendengar sudah paham bahwa pergaulan bebas itu jelas-jelas dilarang. Karena begitu banyak sekali mudorotnya, sehingga Islam benar-benar melarang pergaulan bebas. Jangankan pergaulan bebas, bersamaan atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan saja itu sudah dilarang kalau tidak melakukan kebaikan, apalagi melakukan pergaulan bebas. Jadi salah satu anugerah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada kita itu adalah keberadaan dari anak-anak dalam kehidupan di rumah tangga kita. Nah, sebagai anugerah ini, anugerah anak-anak, putra-putri itu wajib kita syukuri. Sebagai amanah berarti itu adalah titipan. Maka karena ini adalah amanah dan titipan dari Allah, kita wajib menjaga titipan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita bicara tentang anak nih yang telah menginjak usia remaja, ada sebuah fakta yang membuat kita ini sebagai orang tua harus waspada. dan berhati-hati atas pendidikan atau tarbiyah kepada anak-anak. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ini merilis hasil temuan yang mencengangkan. Temuan ini menyebutkan hubungan layaknya suami istri telah banyak dilakukan oleh para remaja di Indonesia. Jadi BKKBN menyebutkan hubungan seks di luar nikah oleh para remaja di rentang 15-19 tahun itu banyak mengalami peningkatan yang signifikan. 59% remaja perempuan telah melakukan hubungan pranikah. Sementara para remaja laki-laki lebih parah lagi, 74% bahkan yang telah melakukan hubungan badan. Jadi tidak salah atau tidak berlebihan jika kita ini benar-benar harus menjadi orang tua yang waspada dan orang tua yang aware terhadap pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama. Karena dengan pendidikan agama itu menjadi dasar untuk anak-anak kita dalam melaksanakan aktivitas atau dalam menjalani kehidupan. Kita sebagai orang tua ini harus mengambil tindakan yang tidak boleh abai terhadap ini. Jangan sekali-kali memandang remeh fenomena yang mengkhawatirkan ini, dan harus membuktikan bahwa kita adalah orang tua yang bersyukur kepada Allah atas anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dari semuanya itu, dari pernyataan dan fakta yang ada, tentu saja kita harus mempunyai step-step atau tahapan-tahapan, bahkan trik untuk mendidik anak-anak kita. Di antaranya kita harus mendidik anak-anak kita dengan menitikberatkan pada akhlak yang mulia. Dengan memberikan pendidikan berupa akhlak, adab, sejak dini, dari anak-anak usia mumayyiz, si anak masih usia kecil, ketika dia di pose, di fase 1-4 tahun, kita berikan pendidikan yang terbaik. Bagaimana dia berakhlak, bagaimana ketika dia menghadapi berhadapan dengan orang lain. Jadi semua ini harus kita berikan sebagai dasar pendidikan karakter bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita tahu batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini menjadi tugas kita. Bukan hanya tugas ayah, tapi juga tugas ibu. Apalagi ibu al-ummu madrasatul ula, sebagai pendidik pertama di dalam rumah tangga. Rasulullah juga memberikan perintah kepada para orang tua untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Lalu kemudian memberikan anak-anak kita makanan dan minuman yang halal dari hasil pekerjaan yang halal. Jangan sampai kita memberikan anak-anak kita dari hasil pekerjaan yang haram. Karena setetes saja darah anak-anak kita mengalir dari harta yang haram, maka berimbas kepada doa-doa kita tidak diterima. Perbuatan anak-anak kita itu menjadi tidak bisa dirangkul. Sehingga banyak terjadi kenakalan-kenakalan atau pergaulan bebas itu akibat dari orang tua yang mencari atau mendapatkan dan memberikan makanan dan nafkah yang tidak halal kepada keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, dan beliau bersabda, al-karu ala iyadihi kalmujahidi fi sabilillah. Orang yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia merupakan orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga jangan sampai udah capek-capek berjihad mencari nafkah buat keluarga, tapi yang didapat adalah yang haram. Imbasnya nanti bukan hanya tingkah laku, akhlaknya tidak baik, imbasnya adalah kepada seluruh kehidupan anak-anak kita menjadi tidak bagus. Lalu kemudian orang tua juga harus memastikan bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana memperlakukan anaknya. Di samping kita memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak kita, kita juga harus berbuat adil kepada anak-anak. Kalau misalnya anaknya lebih dari satu, dianjurkan kita berbuat adil dalam memberikan pendidikan atau kasih sayang kepada anak-anak kita. Jangan sampai satu orang diberikan kasih sayang lebih, yang lain tidak diberikan kasih sayang, seperti itu. Nah, di samping itu, sebagai orang tua, kita juga harus benar-benar menjaga akhlak kita sendiri. kita bukan hanya memerintahkan, tapi kita juga menjadi kudwah hasanah, contoh terbaik buat anak-anak kita. Dan kita harus menjadi, bukan hanya menjadi orang tua, tapi juga kita bisa menjadi teman, sahabat buat anak-anak kita, tempat mereka curhat. Bahkan kita ketika mereka diam, tidak mau bicara sama kita, menceritakan aktivitas dia, kita lah yang harus korek-korek. Bagaimana hari ini, bagaimana temannya, bagaimana sekolahnya, seperti itu. Sehingga kita tahu bagaimana aktivitas anak-anak kita, dan sehingga anak-anak kita merasa diperhatikan, diperhatikan oleh dia. Nah, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, muru auladakum bisholah wahum abna'u sama'a sinina wa asrubuhum alaiha wahum abna'u ashri wa farraku bainahum fil madaji. Jadi kita itu disuruh memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, karena dengan melaksanakan sholat, insya Allah anak-anak kita dimanapun dia berada, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pendidikan-pendidikan akhlak ini, di rumah diutamakan, diutamakan di rumah dulu, diawali dari rumah. Insya Allah ketika anak-anak kita di luar jangkauan kita, anak-anak kita yang sudah remaja, itu akan menjaga dirinya, menjaga marwah kehormatan dirinya, dan akan menjaga juga marwah dan kehormatan orang tuanya. Demikian Mbak Tiara.
1: Betul. Nah itu dia tuh Ustazah, memang kalau misalnya menjaga apa ya namanya istilahnya, enggak cuman sekedar keluarga aja gitu yang kita lindungi, iya, tapi juga diri kita, kita lindungi agama kita, badan kita, kesehatan mental, iya, kita betul, juga dilindungi gitu. Enggak kebayang kalau misalnya dengan angka-angka yang tadi udah diberikan sama Ustazah di awal kayak 54% gitu. Aduh, kayak ngerinding gitu.
2: Iya.
1: Tapi ya ini
2: Masya Allah ya, miris jadinya.
1: Miris banget benar itu, kan artinya setengah perempuan, setengah anak perempuan di Indonesia tuh sudah pernah melakukan hal tersebut gitu. Untuk yang laki-laki juga 74%. Aduh. Rasanya takut. Nah ini untuk Abang Po yang ingin bergabung pagi hari ini, ingin bertanya seputar tema kita, boleh tinggal WhatsApp ke 0812 1124 928. Dan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan sudah masuk, karena mungkin ini agak nyentil begitu ya Ustazah ya, karena menjadi kekhawatiran banyak orang tua dan juga banyak apa namanya orang-orang dewasa lainnya. Ini sudah ada Bang Fajar di Tangerang, katanya kalau seseorang udah pernah terjerumus dalam pergaulan bebas, apakah masih ada kesempatan buat bertaubat dan juga memperbaiki diri Ustazah, katanya.
2: Baik, jadi kalau taubat jelas Allah itu Maha Pengampun. Wallahul Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ketika sudah terlanjur pernah melakukan itu, maka banyak-banyak istighfar, minta ampun, taubatan nasuha, dan benar-benar menyesali perbuatannya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas setelah istighfar, jangan ngulangin lagi. Setelah istighfar, perbaiki diri, banyak belajar, dekatkan diri sama Allah. Itu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Walaupun ya nanti ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, tetap itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi ketika setelah melakukan kesalahan, lalu kita bertaubat, maka nanti di alam kubur pertanggungjawaban kita berikan kepada Allah itu, ketika kita ditanya nanti apakah pernah melakukan, iya benar pernah melakukan gitu kan. Tapi ketika ditanya lagi apakah sudah bertaubat, kita bilang sudah bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Sehingga nanti balasannya tidak terlalu berat di sisi Allah ketika sudah di alam kubur. Tetap nanti akan dibalas oleh Allah di alam kubur karena sudah melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau sudah bertaubat, maka diringankan oleh Allah. Dan gak usah khawatir, Allah itu Maha Pengampun. Seperti itu Mbak Tiara.
1: Jadi sebenarnya jangan mentang-mentang, ah ntar juga tobat, ayo diampunin, terus ngelakuin lagi gitu ya. Jangan kayak gitu.
2: Iya, betul.
1: Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Nah ini juga sekarang itu kan, Ustazah, media sosial tuh luar biasa masif ya. Semua informasi itu bisa masuk tanpa filter, apalagi sekarang anak-anak remaja itu mereka udah diberikan handphone sama keluarganya untuk memudahkan komunikasi tujuannya, karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja segala macam. Dan memang sosial media kalau menurut saya pribadi itu jadi udah jadi kayak pintu masuk pergaulan bebas gitu loh. Nah, kalau dari sisi agama Islam tuh apakah ada kayak semacam ceritanya atau masukan-masukannya untuk bijak menggunakan sosial media menurut syariat Islam gitu saja.
2: Baik, jadi memakai sosial media di ini dulu diawali dari kita nih orang tuanya. Karena kan kesuksesan dan kegagalan anak-anak atau generasi penerus sebenarnya itu adalah kesuksesan dan kegagalan kita orang-orang tua gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita dulu yang harus memberikan contoh. Emang handphone itu kalau bisa jangan diberikan kepada anak sejak dia usianya dini. Kalau bisa, kalau memang anak-anak kita pakai handphone, harus kita kasih jam. Satu contoh kayak anak saya nih, anak saya kelas 11 sekarang, tapi dia sekolah di madrasah. Madrasah Aliyah Negeri MAN 15. Dia bawa handphone ke sekolah, tapi itu di sekolah boleh dipakai ketika ujian, ketika ada pelajaran-pelajaran yang memang butuh handphone. Nah, setiap harinya itu handphone dikumpulkan. Kumpulan ada kotak-kotak khusus handphone. Nah, ketika di rumah itu menjadi tugas kita, orang tua jangan sampai bablas membiarkan anak-anak kita main handphone. Kalau bisa, tiap hari itu, tiap malam, ajarkan pendidikan yang terbaik, akhlak-akhlakul karimah. Kalau saya, sering saya ajak anak-anak saya untuk tadarus bareng. Kalau misalnya tidak mau bareng, saya ajarkan untuk mereka tadarus di kamarnya masing-masing, itu setiap hari. Minimal itu dibaca Al-Quran satu lembar. Alhamdulillah kalau sekolah di madrasah itu pra KBM. Pagi-pagi ada sholat duha, ada tadarus, itu sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah di sekolahnya sudah seperti itu. Jadi diawali dengan pendidikan dasarnya dulu, di akhlaknya. Dan kita tanamkan bahwa dimanapun, kapanpun kamu berada, Allah itu maha melihat. Sehingga kita tanamkan bahwa jangan sampai kita tidak takut kepada Allah.
1: Betul.
2: Gitu. Takutlah kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan itu akan ada balasannya dari Allah. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia juga sudah dibalas. Dan kita harus benar-benar memberikan pemahaman bahwa masa depan itu masih panjang. Dan harus dilalui dengan penuh perjuangan. Sehingga jangan sampai mengorbankan masa depan yang panjang itu, mengorbankan cita-cita yang bagus hanya dengan perbuatan yang kesenangan yang sesaat.
1: Betul.
2: Kesenangan sesaat itu kan sedangnya sesaat ya ketika bergaul bebas itu. Tapi imbasnya itu lama.
1: Betul.
2: Dari segi psikis, dari segi lain-lainnya, imbasnya lama. Sehingga kita harus tanamkan yang paling utama adalah akhlaknya agar diperbaiki, baik tidak terlihat oleh mata kita ataupun di depan kita, baik di belakang kita. Karena Allah maha melihat. Itu yang harus kita tanamkan sebenarnya kepada anak-anak remaja. Begitu, Bu Tiara.
1: Nah, itu dia. Yang jelas, jadi sebenarnya balik lagi filternya tuh ya ke kita, orang tuanya gitu.
2: Iya, orang tua.
1: Betul. Dan sekarang tuh udah juga banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan kita untuk membatasi tayangan di sosial media atau di handphone anak-anak gitu, Sazah ya.
2: Yeah.
1: Tapi ini orang tuh kudu melek teknologi nih. Kadang-kadang orang tuh kayak duitnya ada udah beli aja dah. Ngemikirin tuh kadang-kadang.
2: Kita juga harus cerdas nih.
1: Bener, kita juga kudu cerdas ya. Sampai nanti anak kita lebih jago daripada kita nih ngelesin nih. Ini berikutnya sudah ada WhatsApp dari Mpo Aisyah di Jakarta Utara. Saza mau nasihatnya, apakah ada amalan atau doa-doa yang bisa kita amalin nih buat keluarga kita dan juga kita supaya dijaga dari pergaulan yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustazah?
2: Baik. Kalau amaliah-amaliah untuk orang tua ya. Jangan lupa itu kalau malam bangun tahajud. Karena doa-doa kita untuk anak-anak kita itu paling mustajab. Di antara waktu-waktu mustajab adalah waktu di sepertiga malam. Itu yang harus benar-benar kita, ini ya, di samping sholat fardunya kita jalankan. Sholat tahajud itu harus dawam. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud. Karena doa-doa kita, ketika kita setelah tahajud, itu Allah yang langsung megang doa-doa kita dan Allah kabulkan. Karena Allah sudah janji, apabila kita bangun sepertiga malam, lalu kita bermunajat kepada Allah, terutama kita doakan anak-anak kita, maka doa kita diijabah. Nah, ini ada amaliah yang saya nih, saya setiap hari laksanakan. Mohon maaf, bukan ria, tapi boleh dicontoh gitu ya. Saya itu kalau bangun tahajud itu saya nggak, maksudnya nggak dari jam 2 atau kadang-kadang jam itu sebangunnya ya. Tapi lebih diakhirkan memang. Rasulullah juga mengajarkan untuk lebih diakhirkan. Jadi subuhnya nggak kesiangan gitu. Jadi amaliah yang apa boleh dicontoh adalah kalau saya tiap hari itu saya baca surat Yasin. Sebelum baca surat Yasin itu saya baca surat Fatihah dulu, saya sebutkan nama anak-anak. Jadi summa ila ruhi wa jasadi, sebut tuh nama anak-anaknya. Siapa bin siapa gitu. Kita bacakan suratul Fatihah. Setelah itu bacakan surat Yasin. Kalau pengen lebih mantep lagi surat Yasin, Yasinnya Yasin Fadilah. Karena di dalam surat Yasin Fadilah itu lengkap. Ada doanya, ada solawatnya, ada munajatnya, kemudian ada ayat-ayat kaifiatnya, seperti itu. Insya Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita, baik di depan mata kita ataupun di belakang kita. Dengan kita ikat pakai doa, karena kan kita nggak selalu mendampingi anak-anak kita.
1: Betul.
2: Seringkali mereka ada di luar jangkauan kita, sehingga dimanapun mereka berada, di beda tempat dengan kita, insya Allah. Kita minta sama Allah, Allah yang melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Itu Mbak Tiara, yang biasa saya lakukan ya itu. Dan alhamdulillah itu pun dilakukan oleh banyak para ulama. Pokoknya munajatnya sebelum subuh. Jadi 15 menit sebelum subuh lah itu. Jangan sampai kita nggak doa sama Allah, karena itu waktu paling mustajab. Sebelum 15 menit sebelum subuh. Gitu Mbak Tiara.
1: Baik, berarti untuk Bu Aisyah nanti doanya atau tahajudannya di akhir gitu ya Ustazah ya. Supaya supaya biar sekalian juga satu dua tuh doanya yang paling cepat masuk jalan tol, pakai ekspres lagi jalan tolnya.
2: Nah, jalur khusus.
1: Jalur khusus itu. Kalau orang pakai jalur orang dalam, enggak, kita pakai jalur langit kita pakainya.
2: Nah, iya
1: betul.
2: Baik, iya, kita orang tua harus banyak tirakat karena enggak boleh kebanyakan tidur gitu ya. Karena kan yang jelas kita ingin nih nanti di alam kubur kita punya jariah diantaranya waladun sholih ya da'ulahu. Anak-anak yang sholih yang selalu mendoakan kita. Tentu saja anak-anak sholih itu kan harus dibentuk, harus diperjuangkan dari sekarang. Seperti itu Mbak Tiara.
1: Betul, kalau nggak dari sekarang mau kapan? Ntar kalau udah gede udah mulai batu
2: nah.
1: Tuh. Kalau udah mulai batu,
2: betul.
1: Kelar dah kita sebagai orang tua ya kan?
2: Iya.
1: Baik kalau begitu Ustazah, terima kasih banyak atas obrolannya, tausiahnya pagi
2: sama
1: hari
2: Mbak
1: ini
2: Tiara.
1: Ini semoga bisa apa ya namanya menggerakkan hati kita sebagai orang tua, atau mungkin anak-anak remaja lagi dengerin, oke deh untuk menghindari dunia itu kita sudah mulai membatasi begitu ya Ustazah ya.
2: Iya betul, amin.
1: Amin. Baik kalau begitu Ustazah, selamat kembali beraktivitas pagi hari ini, kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya Ustazah.
2: Terima kasih Mbak Tiara.
1: Terima
2: Mohon
1: kasih.
2: Maaf.
1: Terima kasih kembali Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: Kabar berita jam 6.
1: Aboko, sebanyak 36 finalis Abang None Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta Selasa kemarin untuk mempelajari program pengolahan sampah berkelanjutan. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda Jakarta, Bayu Andalas mengatakan, kegiatan ini bertujuan membekali para finalis agar dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Menurut Bayu, Balai Kota Jakarta tengah dipersiapkan sebagai percontohan pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste and Eco Innovation Center. Selain mengikuti pemaparan, para finalis juga mendapat pelatihan mendaur ulang botol plastik bekas menjadi aksesoris berbagai bentuk pemanfaatan kembali sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mencatat lebih dari 1,26 juta kunjungan wisatawan hingga akhir Juni 2026 atau mencapai 60,84% dari target tahun ini. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Ciamis, Asep Didi Herdiawan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tren positif dan optimistis target lebih dari 2 juta kunjungan wisatawan pada 2026 dapat tercapai. Pemkab Ciamis terus memperkuat promosi melalui media digital serta meningkatkan kualitas destinasi wisata dan desa wisata. Program ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Antena 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, 92,8 RRI Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Abang Po semuanya apa kabar? Bareng sama Ayah Tiara Adinda, bakal temennya Abang Po di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi kali ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Yang bakal temennya Abang Po sampai nanti jalan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol cantik begitu ya. Kenapa cantik? Karena penyiar cewek. Kalau penyiar cowok, nanti kalau Bang Arif yang siapa namanya ngobrol-ngobrol ganteng. Dan pagi hari ini Jakarta gimana ya tadi ya? Ayah nggak tahu lagi. Pokoknya ayah berangkat pas azan aja. Orang mah azan gitu nungguin sampai kelar tuh. Ayah lagi di jalan azan, ayah jadi berhenti dengan azan Abang Po. Untungnya sampai sini kagak terlambat. Pagi hari ini di hari Rabu, moga-moga kegiatan Abang Po di akhir bulan Juli lancar terus ya Abang Po. Tak lagi awal bulan, sabar, masih ada 2 hari lagi. Tanggal 30 sama tanggal 31. Kenapa khusus sampai tanggal 31 sih? Kenapa enggak langsung aja gitu 29.01 gitu, enggak bisa ya. Yang mau bergabung pagi hari ini bisa WhatsApp 08 12 11 12 928. Mana katanya mau ngirim dari tadi, ayo tunggu enggak nyampe-nyampe kirimannya. Dan juga bisa telepon 021 350 4510. Mana orang nungguin nih, mana baru satu. Aduh, nih enggak dia enggak sore sama nih, udah dipin pinjol maksudnya, mana belum masuk. Allahumma Gustinu Agung, emang bener-bener nih punya anak magang nih. Nggak ada yang beres, nggak yang pagi, nggak yang sore, sama ya bro, kembar gue rasa. Oke, yang kedua boleh. Abang Po, ayah kan kemarin kan telur sempat nyentuh harga sekilo 22.000 ya, 23.000 ya. Kayak ayah seneng banget gitu harga telur turun. Karena di rumah tuh ayah sama keluarga ayah itu suka banget konsumsi telur. Jadi setiap pagi itu pasti sarapannya pakai telur rebus, 1 orang 2. Terus nanti segala macam masakan yang kita itu berarti tuh seminggu bisa habis berapa itu? Sekilo lah. Paling cepat enggak, lebih malah. Pokoknya ayah beli 4 kilo telur itu enggak nyampe sebulan udah habis ya, 3 minggu lah ya, benar-benar berarti seminggu tuh sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo telur itu bisa habis cuma buat sarapan pagi doang yang makan 3 orang soalnya. Nah terus abis itu segala macam masakan yang dibuat di rumah itu biasanya suka pakai telur. Kalau misalnya kita pengen bikin gorengan bakwan gitu ya kan pakai telur, atau nggak kita pengen bikin ayam crispy pakai telur, kita pengen bikin tumis-tumisan capcay pakai telur, kita pengen apa-apa ujung-ujungnya pakai telur karena itu paling gampang. Kalau lagi malas masak tinggal ceplok telur gitu. Terus baru 2 hari yang lalu ayah beli telur nih Abang Po di agen. Angkanya 28.000 lagi, 28.500 coba bayangin. Buset. Itu kayak apa ya? Kayak ada yang hilang gitu. Tuh gitu kemarin ketika telurnya 23.000, 25.000, ayah borong. Karena keluarga ayah tuh makan telur banyak banget, Abang Po wajib banget makan telur. Nah terus beras juga ada beberapa yang sudah mulai naik. Yang biasa ayah beli tuh harganya seliternya 11.000, naik jadi 12.000. Cabai juga udah pasti naik, yang gak turun-turun tuh heran gue sama cabai, heran dah pokoknya. Nah karena kebutuhan dapur itu kadang suka naik, kadang suka turun, kita kan kudu-kudu pinter nih ngatur keuangan nih, gak cuma perempuan doang, yang laki-laki juga kudu-kudu pinter nih ngatur pengeluaran, uang masuk, uang keluar, ngatur belanja supaya tetap hemat gitu. Nah Bapak punya trik dan tips sendiri gak? Kalau misalnya pengen belanja gitu ya, pengen masak nih di rumah, lebih suka masak sendiri di rumah, cari diskonan di ojol, di makanan online, atau mungkin punya trik lain, misalnya numpang makan gitu di rumahnya siapa gitu biar gratisan. Boleh gabung ya, berbagi sama kita kira-kira trik Abang Po supaya bisa tetap hemat dan juga ngatur belanjaan supaya lancar jaya sampai akhir bulan. Silakan WhatsApp 08 12 11 28 928 dan juga telepon 021 350 4510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Jadi bagaimana Bang Po? Kalau misalnya ngomongin soal dapur, iya itu kan banyak tuh trik-triknya. Dari emak-emak zaman sekarang tuh udah pada tahu tuh gimana cara trik-trik ngatur keuangan supaya kebutuhan dapur tetap terpenuhi sampai akhir bulan, baik buat diri sendiri maupun juga buat keluarga. Boleh dong berbagi tipsnya nih Abang Po, gimana ngatur keuangan buat kebutuhan dapur, mau masak sendiri kek, apakah nyari promo gitu kan, kadang ada beberapa soalan-soalan tuh suka buy one get one, buy one get two, buy two get one gitu ya. Atau malah mungkin nebeng sama tetangga kita nih buat makan. Gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 0213504510. Kalau ayah sendiri nih Abang Po, di rumah tuh kalau ngatur keuangannya mah sebenarnya susah. Sulit. Tapi ayah suka belanja tuh, ada satu swalayan yang menurut ayah cukup murah gitu. Promonya banyak. Kalau untuk kebutuhan kering-kering tuh banyak banget tuh promonya. Kemarin ayah beli tepung buat ayam goreng, beli satu gratis dua kayak gitu. Terus ayam lebih murah di pasar sih sebenarnya. Sama belanja online juga cukup membantu banget Abang Po. Jadi kadang kalau belanja online tuh bisa memberikan pengaruh yang luar biasa juga. Tapi kalau untuk masalah fresh ini mah freshan di pasar gitu. Lebih fresh di pasar ya. Cuma kalau buat Abang Po cuma sekedar buat makan sehari-hari, itu kayaknya lebih belanja online tuh lebih murah. Ayah beli ayam tuh harganya jauh lebih murah dibandingin di pasar gitu. Ayam fillet maksudnya. Yuk yang mau gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon 0213504510. Kita sapa dulu yang satu ini. Selamat pagi, good morning Kong Dani.
2: Bonjour mademoiselle. Sapa bien.
1: Bien, très bien. Très bien.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: Banyak itu.
1: Apa nak?
2: Merci banyak.
1: Banyak, tapi bukan punya kita mersinya. Mersinya. Oh, tapi ada kok teman-teman aja kalau tiap pagi berangkat pakai Mersi dia.
2: Iya, benar juga.
1: Transjakarta kan ada tuh yang Mersi. Kan,
2: Transjakarta Mersinya banyak.
1: Banyak iya. Dia. Kong Dani, apa kabar Kong Dani?
2: Insya Allah baik-baik, Po.
1: Alhamdulillah.
2: Mponone. Bagaimana Mponone Tiare?
1: Kalau ayah mah alhamdulillah sehat-sehat terus. Nah, mah kelihatan kalau kita mah.
2: Alhamdulillah,
1: Kong Dani. Kong Dani kan ini kan secara teknis tinggalnya kan sendiri ya. Paling ditemenin sama cucu sama anak-anaknya di akhir pekan, ya kan? Terus
2: ada ya Pak, ya Sabtu Minggu ya ada.
1: Sabtu Minggu ada yang nemenin gitu. Tapi kalau Senin sampai Jumat kan ponakan cucu-cucu pada sekolah tuh, ya kan?
2: Iya, just alone at home.
1: Just alone at home, ya alone, look at the window, look at the beautiful view gitu ya kan. Tapi kalau misalnya Kong Dani tuh ngatur keuangan Kong Dani tuh gimana sih buat kebutuhan dapur ya khususnya? Apa sekarang tuh ayah kemarin beli telur aja harga naikin naujubileh. Gitu. Malah sempat sampai 35
2: ribu. Yang penting gini.
1: Gimana?
2: Kuncinya gini, Po ya. Jadi kalau engkong kan mikirnya udah enggak usah mikir lah gitu lah. Pokoknya apa adanya aja, sepanjang bisa beli, sepanjang barangnya ada, sudah lakukan saja. Jadi enjoy saja. Cukup enggak cukup ya itu tinggal perkiraan kita saja. Kan itu bukan matematika.
1: Iya sih.
2: Kan kadang-kadang rezeki tau tuh, misalnya anak pah, ini ada rezeki ini gini, bisa aja begitu tuh Po tuh. Bener-bener. Gitu.
1: Jadi jangan distresin banget gitu ya.
2: Terus kadang-kadang nekat. Perlu anu sesuatu tapi ini enggak bisa ditinggal gitu. Udah pokoknya nanti gimana buat makan? Allah pasti ngasih makan kita, kenapa kok rezekinya Allah udah tentukan. Udah gitu aja, alhamdulillah sampai-sampai aja gitu Po gitu.
1: Iya. Soalnya kan kadang-kadang tuh ada yang karena mikirin ih anak kita banyak gitu ya kan. Orang tua juga kudu kita kasih duit gitu. Jadi kudu banyak gitu pikirannya kadang-kadang ya kan.
2: Justru yang punya anak satu lebih stres lagi Po.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi kalau anak satu, kalau gagal kan nggak ada obatnya.
1: Oh iya, deh benar. Karena cuma satu ya.
2: Jadi karena satu itu harus lebih hati-hati dan harus betul-betul terencana gitu ya. Sampai misalnya cucu saya yang nomor 4 ini kan sekarang baru naik kelas 3 ya di SD swasta, swasta Islam. Itu 2 tahun yang lalu aja masuknya kan uang mukanya tuh kira-kira 11 rupiah lah gitu tuh. Belum yang macam-macamnya itu.
1: Betul.
2: Nah, terus tiap semester kan ada apa gitu, buku, pakaian juga gitu kan ya. Dia bilang itu iseng-iseng ngobrol gitu sama saya. Kayaknya sih anak nih kalau sampai dia lulus hitungan sekarang ya kan kembali lagi ngitung matematika kan Pok deh.
1: Iya.
2: Bisa dihitung matematika itu urusan Allah gitu ya. Gitu. Oh, kira-kira saya bilang berapa? Wah, minim paling enggak harus punya 200 rupiah kalau sampai dia ngitung sampai lulus. Lulus terus itu juga dengan catatan misalnya SMP SMA-nya negeri katanya. Kalau SMP SMA-nya tetap swasta, wah lain lagi itu hitungannya. Terus saya senyum aja. Kalau kakeknya mampu mah enak kali. itu kan jadi pikiran loh, Bo. Gitu.
1: Benar.
2: Kakeknya jadi pikiran padahal cuman iseng-iseng hitung-hitungan aja gitu.
1: Iya benar.
2: Ya sudahlah, Bo. Pokoknya yang penting saya bilang anak satu hati-hati. Betul. Enggak ada obatnya, harus jadi saya bilang gitu. Ya alhamdulillah gitu ngajinya apanya karena di sekolah Islam jadi insyaallah gitu ya nggak kecil hati lah gitu Pok tuh
1: baiklah kalau begitu Kong Dani ya tetap aja intinya mah ada ya udah kalau ada mah nikmatin aja kalau nggak ada kita ikhtiar aja gitu tapi jangan berlebihan
2: begitu, karena
1: pokoknya
2: semua sudah hidup dan mati kita sudah dipatron, sudah dibikin apa, sudah dibikin skenario sama yang maha kuasa, yang maha punya keinginan bener. Istilahnya. Kita cuma wajibnya ikhtiar dan usaha saja, serahkan aja hasilnya. Dan apa yang nggak lupa,
1: apa tuh?
2: Betul-betul penekan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja.
1: Kayak Kong Dani tuh kalau ngomong tuh kayak lagu ya, kata-katanya.
2: Kenapa?
1: Serahkanlah. Gitu hidup dan matimu. Kong, makasih banyak ya Kong ya.
2: Iya sama-sama Pak, terima kasih waktunya.
1: Ya Kong. Ya Kong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalnya benar kan serahkanlah hidup dan matimu gitu. Serahkan pada Allah semata. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Serahkan pada Allah yang Maha Kuasa.
1: Lanjut dong. Ini orang-orang lama nih kayaknya nih.
3: Iya, aku kangen banget sama Putri.
1: Aduh ya ampun, kemana aja, Cak?
3: Abis sakit.
1: Sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Ah, kalau sakit hati mah.
3: Kalau Fosiar atau enggak? Aku kan habis. Kan waktu bulan puasa tuh kan mama itu kan menyayangkan Fosiar itu hari tiga puasa ya. Tiga puasa.
1: Kenapa pas bulan puasa kenapa?
3: Hari ketiga puasa mama itu meninggal.
1: Terduka ya Ica nggak tahu kitanya. Terus?
3: Iya semenjak itu Ica juga sakit tapi itu sakitnya tuh. Bukan sakit fisik ya, pas di awal-awal itu sakit kayak mental gitu, kayak sedih gitu kan. Nggak mau makan, kayak gitu lah ya pokoknya. Lama-lama itu karena nggak mau makan, sakit lambung, kena asam lambung. Pas pulih ini bulan Juli.
1: Kenapa baru Juli ini baru mulai enakan nih?
3: Iya, pas awal-awal bulan Juli ini aku dulu pas pertama kali telepon tuh sama Ponova di awal-awal SBS. Aku sama sekali ini, Bu.
1: Iya, nggak apa-apa. Tapi sekarang
3: semangatku hilang.
1: Tapi sekarang udah membaik kan? Maksudnya
3: udah agak mendingan. Sudah bisa telepon teman lagi. Kalau dulu nggak mau telepon, nggak mau pokoknya aku benci banget tuh telepon, nggak mau telepon.
1: Ya udah kalau gitu. Pokoknya sekarang harus kuat-kuat terus happy-happy. Kan kita bakal seru-seruan lagi.
3: Iya, makanya aku bilang Semangat Ica tuh hilang sama sekali, kayak nggak ada semangat hidup. Ya, aduh, aku sendirian di rumah, nggak tahu, nggak enak, nggak ada mama, kayak gitu lah pokoknya.
1: Betul, baiklah kalau
3: tiba-tiba
1: begitu.
3: Tiba-tiba sakit, sakit itu asam lambung karena nggak mau makan. Kan?
1: Iya, itu dia makanya. Aslam tuh jahat loh dia. Udah sering
3: iya.
1: Asam lambung tuh jahat, jadi nggak boleh dibiasain untuk
3: jahat
1: nggak makan,
3: kalau,
1: harus makan.
3: Kalau sudah itu kena, kena itu kena, kena apa namanya, kena asam lambung itu, yang lain-lain juga ikut, penyakit-penyakit yang lain juga ikut semua di situ.
1: Itu dia. Nah, supaya nggak kena asam lambung kan kita kudu jaga-jaga makan gitu. Kalau Ica jaga
3: iya,
1: makannya
3: betul.
1: Bagaimana? Apalagi sekarang semakin mahal, Ica kan tukang jajan. Gimana cara ngatur keuangan?
3: Iya, nggak boleh aku makan kayak bakso-bakso gitu.
1: Nah, nggak boleh kan? Makanan. Nah, terus sekarang gimana? Kalau buat makan?
3: Harus makan ini, kayak bubur ayam. Aduh, aku juga bosan makan yang lembek-lembek gitu. Nggak enak juga, kayak mau muntah juga.
1: Nggak boleh dong masak digituin. Tapi kalau makanan itu, apa namanya, sengaja dipilih yang lembek-lembek supaya perutnya nggak kaget. Kalau kaget,
3: ya
1: nanti, kalau perutnya kaget dia ngomong ayam-ayam-ayam gitu kan nggak lucu. Iya kan?
3: Ya, betul.
1: Apa? Jadi diem.
3: Ya, udah lama gak tugas dangdut ya, di dinas dangdut.
1: Nanti dangdut hari Jumat ya, gabung ya.
3: Jumat ini, besok.
1: Jumat tahun depan, besok lah. Ya, yeah, ditunggu ya.
3: Ya.
1: Ya, buat Ica cepat sembuh. Ica tapi belum jawab pertanyaan Aye. Kalau Ica buat ngatur keuangannya Ica nih untuk kebutuhan dapur, untuk masak atau untuk makan gitu ya. Sekarang tuh gimana? Masak sendiri tetap atau nyari promo online atau numpang sama kakak, numpang sama tetangga buat makan siang nih gitu. Ada enggak?
3: Kalau masak nasi tetap masak, tapi sekali-sekali gitu kadang-kadang masak sehari gitu kan. Mending kayaknya beli gitu, kalau beli kan pas-pas gitu kan.
1: Lebih murah ya. Lebih murah kalau buat makan sendiri mah murah gitu ya.
3: Iya, apalagi kalau misalnya pas masak ya. Pas masak aku juga pergi juga belanja, habis itu kerja lagi gitu, masak. Karena juga enggak habis, kadang basi lah apalah. Kalau kita beli kan cuma secukupnya aja gitu kan.
1: Benar.
3: Kadang beli kan juga masak sih, sekali-sekali masak.
1: Oke, tapi
3: kalau masak nasi, iya masak nasi.
1: Tapi kalau bisa buat makan sendiri mah kayaknya lebih hemat beli ya daripada masak ya.
3: Iya, daripada kadang masak juga nggak habis.
1: Benar mubazir.
3: Soalnya aku kalau masak itu nggak bisa sedikit, maunya banyak.
1: Iya.
3: Dikata
1: mau ngasih makan sekampung kali kalau mau Ica masak mah.
3: Iya kan. Aku ikut kelas sama mama dulu kan begitu, kalau masak itu lama.
1: Betul. Kalau masak abisnya
3: banyak
1: ya.
3: Masaknya kayak untuk cucunya juga kayak gitu, jadi aku ikut-ikutan. Malah kebuang-buang nasinya, itunya, lauknya jadi. Sekarang beli.
1: Betul.
3: Sekarang beli karena juga masak sih, masak sendiri.
1: Baiklah kalau begitu, Ica makasih banyak. Ica jangan lupa sarapan pagi hari ini ya, Ica ya.
3: Iya.
1: Oke. Nanti tunggu teleponnya hari Jumat ya, tunggu ya.
3: Insya Allah, kalau aku nggak lupa deh.
1: Makasih Ica.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Ica di Bonnya, udah lama banget kan telepon. Ya ampun. Buat Abang Pon terbakal terima lagi teleponin 021-350-451 dan juga WhatsApp 0812-1124-928. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kabar Jakarta. Jadi libet sendiri.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Dengar lagu ini nek, kayak inget-inget zaman-zaman ayah. Mau bilang zaman-zaman ayah SMA, SMP, tua banget.

0: itu udah mulai berkurang gak sih kalau di daerahnya Bambo? Oh ini kayak bisa jadi pakai buat tema aja nih. Hari Jumat jangan diambil ya temanya ya. Cinta ya. Itu buat hari Jumat ya, Sin. Denger, Sin. Sin. Denger ya. Jangan cengeng-cengenges lu. Ternyata dipakai buat penyiar pagi besok buat Arif. Nah, ya bilang sama Arif nih pokoknya. Canda Bang Arif. Buat Abang Po, ya, yang mau gabung boleh banget tinggal WhatsApp nanti di 08121124928 dan juga telepon masih buka 0213504510. Tapi nanti selepas beberapa lagu berikut ini bakal balik lagi lepas kabar Jakarta jam 7 pagi.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ingat, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
3: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
2: Ah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
3: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
2: Wah, jadi nama Menteng itu ada ceritanya juga ya?
3: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, Menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
2: Pantesan sekarang Menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
3: Bener, Sophia.
2: Jadi ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Wali Kota Jakarta Timur Munjirin membuka kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur Selasa kemarin. Munjirin mengajak masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional karena manfaatnya yang besar sekaligus mendorong BPJS Kesehatan memperluas kepesertaan melalui berbagai kegiatan masyarakat termasuk program SMASH. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur Arief Setiadi mengatakan kegiatan donor darah diikuti 100 peserta dari unsur pemerintahan, badan usaha, dan masyarakat. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menggelar gebiar legalitas dan pelatihan keamanan pangan bagi 100 pelaku UMKM Selasa kemarin. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat legalitas usaha, keamanan pangan, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. Selain pelatihan untuk penerbitan izin PIRT, peserta juga mendapatkan pendampingan dan uji nutrisi berstandar internasional. Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM Sumedang naik kelas dan semakin mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.